0: Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
1: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
10: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, Melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan,
17: dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada pemadaman listrik. Tadi terakhir Anda dengarkan mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center, Korlantas Polri. Baik, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan mengenai pemerintah menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang komersial pertama nanti ya, atau PLTN komersial pertama antara rentang waktu tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, target dari pemerintah adalah selain untuk masalah energi, nuklir nanti akan digunakan juga untuk berbagai kepentingan lainnya seperti kesehatan, kemudian industri pangan dan lainnya. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan nuklir antara lain untuk kesehatan seperti diagnosis penyakit dan juga kanker, kemudian juga ada juga terapi pengobatan tertarget, evaluasi fungsi jantung juga menggunakan teknologi nuklir serta sterilisasi alat-alat medis. Sementara kalau untuk industri pangan, nuklir selama ini juga sudah akrab ya kita pakai atau bersentuhan juga seperti pemuliaan tanaman atau mutasi radiasi, kemudian pengawetan makanan, nah ini yang mungkin sering bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian juga ada penundaan kematangan serta pengendalian hama, deteksi pemalsuan pangan, studi efisiensi pupuk, ini juga salah satu penggunaan teknologi nuklir untuk industri pangan. Dan juga berbagai sektor lainnya seperti industri dan juga manufaktur, ini juga banyak menggunakan teknologi nuklir. Nah, masalah besarnya sekarang ini adalah kalau dari pemaparan berbagai pihak, yang menjadi hambatan utama yaitu penerimaan publik. Jadi edukasi masyarakat mengenai keamanan reaktor generasi terbaru atau generasi 4 dan penanganan limbah radioaktifnya ini juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga BRIN. Baik, nanti kita akan bahas ini ya bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Loh, kamu kenapa, nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo, ke puskesmas.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke,

0: Setiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin.

0: Ya baik, kelihatannya kita akan menghubungi narasumber kita ya, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri nanti ya, untuk membahas mengenai program nuklir pemerintah. Jadi kalau dari peta jalan yang sudah ada di tahun 2032 sampai dengan 2034 target operasional komersial PLTN pertama. Kemudian kapasitas awalnya adalah 500 MW dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Porsi bauran energi ditargetkan mencapai sekitar 0,4% hingga 0,5% pada 2032. Lokasi rencananya yaitu kandidat wilayah pembangunan awal mencakup daerah seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, sebenarnya seberapa siapkah Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir, terutama untuk energi ya? Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk wawancara soal ini. Nanti Anda bisa bertanya langsung juga atau memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
2: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
4: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Dan kami sudah bersama dengan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Prof, selamat pagi.
5: Ya, pagi.
0: Pagi, Profesor. Ya. Jadi kalau dari yang kita tampung pendapat masyarakat, rata-rata mempermasalahkan soal bagaimana keamanan dari pemanfaatan nuklir yang bisa dijamin oleh pemerintah. Kesiapan kita bagaimana sebenarnya, Prof?
5: Ya, baik. Mudah-mudahan saya nggak, ini ya, mudah-mudahan nggak putus-putus ini.
0: Masih ya, silakan, Prof. Ya.
5: Ya, baik. Kalau kesiapan kita sih dari Indonesia, kita pertama, kita siap dengan yang pernah saya sampaikan beberapa kalian, ya, beberapa saat yang lalu, mulai dari kesiapan SDM, kita juga sudah punya politeknik nuklir begitu yang siap mencetak SDM-SDM kedepannya yang menjadi tenaga kerja, kemudian khususnya untuk di PLTN begitu ya, dan juga mungkin dari unitas-unitas lain begitu, karena nuklir ini tidak melulu terkait dengan nuklir sebenarnya,
0: yeah.
5: Jadi ada beberapa bagian nuklir yang juga bisa menerima lulusan dari teknik elektro, teknik sipil begitu ya, teknik mesin dan seterusnya. Jadi dari SDM sebenarnya kita nggak terlalu banyak masalah, apalagi kan kita di BRIN dan dulu Ex-Batan juga sudah pernah mengoperasikan dan sedang mengoperasikan 3 research reactor yang ada di Serpong, yang ada di Bandung, kemudian ada di Jogja. Dan sejauh ini kita juga sudah berhasil mengoperasikan 3 reaktor tersebut dengan aman dan selamat. Dan artinya dari sisi kesiapan, baik itu dari sumber daya manusia, experience kita begitu untuk maju ke sana, begitu itu sudah cukup. Apalagi mungkin dibekali dengan berbagai macam riset yang sudah dilakukan sejauh ini, sejak dari 1965 begitu ya, sampai dengan sekarang begitu. Kira-kira demikian.
0: Artinya Profesor, kita punya kemampuan lah untuk manajemen risikonya begitu ya?
5: Oh iya, pasti. Kalau nuklir ini termasuk teknologi yang mengedepankan safety, security, safeguard di atas segala-galanya ya. Di atas kepentingan ekonomi kita, di atas kepentingan pribadi, golongan, bahkan di atas kepentingan apapun begitu ya. Safety, security, safeguard ini nomor satu. Dan ini tidak bisa kita tawar. Dan ini kita tidak bisa sendirian, karena diawasi juga oleh IAEA, International Atomic Energy Agency. Mereka setiap saat petugas safeguardnya datang ke kita untuk menginspeksi sewaktu-waktu, tanpa kita undang, tanpa mereka juga memberikan pendahuluan informasi sebelumnya. Mereka berhak untuk masuk, menginspeksi, bagaimana posisi bahan nuklir yang ada di kita, apakah digunakan untuk tujuan damai atau tidak. Dan juga punya, kita punya regulatory body kan, punya BPTN yang senantiasa juga mengawasi setiap aktivitas dari kita, baik itu riset maupun terkait dengan pemanfaatannya.
0: Ya. Nah, target operasional komersial PLTN itu kan tahun 2032 sampai 2034. Perkembangannya menuju ke sana bagaimana sekarang ini, Bro?
5: Jadi tahapan yang harus kita siapkan sesuai dengan penyiapan PLTN sendiri, mulai dari penyiapan tapak, kemudian bagaimana menyiapkan perizinannya, kemudian bagaimana juga menyiapkan koordinasi lintas lembaga yang nanti akan bersama-sama mewujudkan ini, karena nggak mungkin hanya, nggak mungkin sekedar BRIN saja ini ya, pastinya. Ada beberapa lembaga terkait begitu, baik dari BPTN sendiri, ESDM, Kemendikti Saintek, Danantara, dan seterusnya, banyak lembaga-lembaga terkait begitu. Nah, di bagian ini kita sedang menyiapkan NEPIO, Nuclear Energy Implementing Organization, dan semacam itu, yang menyiapkan nanti bagaimana koordinasi PLTN pertama ini bisa kita wujudkan di 2032 sampai dengan 2034 harapannya. Nah, kira-kira sekarang posisinya demikian, dan kita tetap berkoordinasi menyiapkan tapak tadi, menyiapkan SDM, dan melakukan teknologi assessment begitu, kira-kira PLTN yang seperti apa, kapasitasnya berapa, di mana akan dideploy, itu kira-kira mungkin mudah-mudahan segera bisa ditetapkan oleh pemerintah.
0: Ya. Demikian. Tapi kalau dari gambaran awal ya, Prof, ya, kira-kira teknologi model apa yang memang cocok untuk Indonesia, Prof?
5: Yang pertama,

0: Nah, dengan seperti itu, saya yakin kita bisa lebih mempercepat. Kemudian kita yakin juga begitu ya, bahwa dengan teknologi PLTN yang kita pilih, secara keekonomian,
1: yeah,
0: secara fiskal masuk, dan ada vendor yang memang bertanggung jawab di situ, yang benar-benar kita percaya begitu ya, on the time, tepat waktu dalam pembangunan, benar-benar on budget, dan benar-benar sekali lagi, keselamatan, keamanan, dan garda aman itu di atas segala-galanya. Ya. Demikian mungkin.
1: Tapi tantangan terbesar sekarang ini memang dihadapi oleh kita, selain tadi ya, Prof, ya, persepsi masyarakat yang memang perlu masih ada edukasi, begitu, apalagi sih, Prof, sebenarnya dalam pengembangan nuklir di negara kita?
0: Saya sepakat itu sebenarnya. Persepsi publik itu malah yang lebih mengemuka sebenarnya, yeah, daripada pilihan teknologi dan seterusnya begitu ya.
1: Yeah.
0: Ya, publik kan masih melihat nuklir ini berasosiasi dengan sesuatu yang membahayakan gitu ya, peledak, bom, dan seterusnya begitu ya. Nah, mungkin kita perlu memberikan pemahaman yang lebih pada publik sebenarnya, dan kami berharap ini bukan hanya BRIN saja, tetapi segenap masyarakat, baik itu di bidang nanti kesehatan, pangan, industri, karena nuklir ini tidak hanya terkait dengan energi ya. Bidang-bidang tersebut harusnya bisa kita angkat gitu ya, sebagai soft approach gitu ya, sebagai sesuatu yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat secara real sekarang, jauh sebelum PLTN itu terbangun, dan ini harusnya menjadi pendekatan penerimaan publik yang lebih real,
1: satu, yeah,
0: ya. Yang kedua juga tentunya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mereka-mereka yang mulai dari usia dini begitu ya, anak-anak kecil, kemudian juga terutama ya sekolah-sekolah, guru-guru, kemudian juga para pendidik universitas dan tokoh masyarakat. Saya pikir ini pekerjaan yang cukup masif dan butuh sinergi lintas bidang dan pakar-pakar, tidak hanya pakar nuklir,
1: yeah,
0: tapi juga pakar yang terkait dengan komunikasi publik, keekonomian, dan seterusnya.
1: Nah, ini terkait dengan bahan baku ya, Prof ya. Kalau tidak salah kan BRIN sudah memetakan total ada potensi bahan baku nuklir kita itu sebesar 89 ribu ton uranium dan 143 ribu ton thorium yang ada di tiga wilayah utama. Nah, itu mungkin Profesor bisa jelaskan itu sedikit soal ini, Prof.
0: Ini sebenarnya kerjaan udah lama ya, sejak 1969 ya,
1: yeah,
0: kita udah, wah, ini sejak dari zaman LTA dulu, sejak zaman sebelum Batan malah ya, kita sudah banyak melakukan riset-riset terkait eksplorasi dan eksploitasi juga, khususnya juga bagaimana melihat potensi uranium dan thorium yang ada di Indonesia gitu, yeah, ya. Ini kalau mau cerita bisa sampai sore nih sebenarnya, ya. Tapi oke lah. Ya intinya memang kita punya potensi, itu artinya potensi ya. Artinya potensi butuh tahapan lebih lanjut untuk benar-benar melihat dan mengukur apakah potensi ini menjadi sumber daya yang terreka gitu ya,
1: yeah.
0: Bukan hanya sekedar hipotetik begitu ya. Nah memang sejauh ini yang sudah kita eksplorasi itu ada di pernah kita lakukan percobaan eksploitasi itu di daerah Kalan, Kalimantan Barat begitu ya. Nah, di situ memang ada tambang uranium dan itu sudah sejak lama, sekitar 600 meteran, 700 meteran begitu tambang itu, dan sudah pernah kita lakukan proses pemurnian,
1: yeah,
0: dengan bahan baku yang ada di sana, dan itu yang pernah disampaikan, proses pemurnian itu bisa sampai dengan 60%. Ini beda ya, persepsinya publik kadang-kadang kan mix up dia antara pemurnian dan pengkayaan,
1: yeah, gitu
0: ya. Ini dimurnikan artinya suatu uranium itu memang bahan bakunya sedemikian rupa disiapkan agar pengotor-pengotornya itu hilang, gitu ya, dengan proses-proses kimia tertentu yang ada di sana. Ini sudah berhasil pernah kita lakukan di Lemajun saat itu, dan juga kita punya fasilitas pemurnian di Serpong begitu, pilot conversion untuk U3 O8 ke UO2. Jadi saya pikir ya bukan hal yang istimewa bagi kita,
1: yeah,
0: malah kita harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyiapkan kalau misalkan PLTN nanti pertama ya kita sedapat mungkin nanti akan mandiri dengan energi kita dengan bahan baku yang kita punya juga.
1: Ya, jadi ya, kita bahan baku saja sudah punya sebenarnya begitu ya, Profesor ya, soal ya, ini ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, Profesor ya, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa pengembangan teknologi nuklir ini sangat penting, terutama untuk sektor energi. Kemudian kan juga ada sektor kesehatan, pangan, dan lain sebagainya, Prof. Silakan, Prof.
0: Wow, oke, ya, baik. Ya. Jadi, menurut saya yang pertama terkait dengan sektor energi, nuklir ini punya keunikan gitu ya, dibanding dengan energi-energi lainnya. Seperti misalkan dari densitas energinya sendiri yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis energi yang lain. Seperti misalkan batu bara, kemudian minyak, gitu, natural gas. Ya sebagai perbandingan aja, yeah, begitu kan ya. Satu pelet uranium yang isinya itu

0: hanya 5 gram begitu, itu setara dengan 1 ton batu bara gitu ya. Setara dengan 120 galon
1: yeah.
0: gitu kan ya. Itu artinya kan densitas energinya tinggi. Kemudian dia kapasiti faktornya juga sangat tinggi. Kemudian juga dia tidak intermittent sifatnya, sehingga untuk kemandirian energi kita, kita cukup reliable lah di sini begitu ya, nuklir dibanding dengan energi lain. Ini tanpa dalam artian menghilangkan kontribusi energi-energi lainnya yang
1: tentu yeah.
0: juga sangat superior dalam hal ini, seperti surya, kemudian hidro, kemudian gas alam dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga nuklir ini tidak hanya untuk energi kan, yang kami sampaikan tadi. Ini nuklir juga untuk kesehatan gitu ya. Nuklir untuk kesehatan ini kita juga sudah berhasil memproduksi radioisotop radiofarmaka. Dan radioisotop radiofarmaka ini bisa digunakan untuk treatment cancer, diagnosis treatment cancer. Kemudian baik itu tingkat cancer yang akan di jantung, kemudian tulang begitu ya, di seluruh tubuh kita, dengan misalkan MOTC, iodin 131 di tiroid kita. Bahkan bisa digunakan untuk deteksi TBC dengan etambutol
1: yeah.
0: gitu ya. Kemudian juga untuk pangan, kita juga bisa menghasilkan benih-benih unggul dengan teknologi radiasi. Dengan pengawetan pangan, kita bisa menghilangkan mikroba, menghilangkan kutu buah, kutu putih, dan seterusnya yang ada dalam produk-produk ekspor kita begitu. Bahkan juga mungkin di beras begitu, sehingga waktu simpannya ini akan lebih panjang begitu. Dan ini saya pikir juga bisa menjadi pendukung dari ketahanan pangan kita begitu ya.
1: Yeah.
0: Ini singkat-singkat itu aja mungkin ya. Nanti
1: mungkin kapan-kapan bisa. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang lagi ya, Prof ya, soal ini ya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya. Ya. Ada acara ya, Profesor. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Selamat pagi, Profesor.
0: Pagi.
1: Ya, demikian tadi Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya, Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Life Japan, Indarta Kuncoro Aji. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Perindustrian mempertemukan IKM logam potensial dengan industri besar untuk memperluas kemitraan dalam rantai pasok. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk membangun hubungan bisnis berkelanjutan, sekaligus memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita masih bahas soal pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang waktu 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogram dalam RUPTL ini adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nuklir di Indonesia juga digunakan untuk bidang kesehatan, kemudian teknologi pangan, infrastruktur, manufaktur dan juga lain sebagainya ya. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk diversifikasi energi dan juga kemandirian energi ke depannya, terutama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami sudah bersama dengan Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Life Japan, Indarta Kuncoro Aji. Pak Indarta, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Indarta. Pak Indarta, kalau melihat potensi Indonesia ya, termasuk tadi Bri sudah menyampaikan, kita juga punya bahan bakunya begitu. Pengembangan nuklir di negara kita untuk sektor energi, kesehatan, dan lain sebagainya, bagaimana sebenarnya, Pak Indarta?
4: Iya, sebenarnya teknologi ini memang sebenarnya sudah lama dipakai untuk ketiga hal tersebut ya.
1: Iya.
4: Kita juga sekarang kan sudah ada gamma knife ya untuk cancer treatment di RSCM, kalau nggak salah ada 2 unit. Kemudian memang sudah lama sih kita gunakan nuklir ini untuk radiasi pangan. Jelas itu ada di Serpong milik BRIN untuk sterilisasi makanan termasuk sterilisasi alat medis. Kemudian ada beberapa perusahaan swasta juga sudah menggunakan teknologi ini untuk sterilisasi pangan ya, seperti mirip Dahlan Iskan di Gersik salah satunya, dan yeah. ada perusahaan Relion juga. Kemudian Untuk energi sendiri memang kita sedang ini agak effort ya, sejak tahun 2025 kemarin atau 2024 akhir ya, Presiden Prabowo kan sudah say go nuklir gitu ya,
1: yeah,
4: di beberapa forum, tapi memang sejauh ini perjalanannya tidak semulus itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, kemudian ada kita harus membentuk tim pembangunan PLTN dan itu sampai hari ini juga belum terlaksana. Jadi memang kita sudah buang waktu 2 tahun lah, ini agak kritis sekarang waktunya kalau yeah, memang kita mau ada PLTN di periode Presiden Prabowo gitu.
1: Nah, sampai terbuang waktu 2 tahun itu masalahnya di mana? Apakah di soal finansialnya, karena kan investasinya besar katanya begitu ya Pak Indarta ya, atau masalah lain ini Pak, termasuk juga persepsi masyarakat begitu?
4: Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri sih sudah tidak ada penolakan seperti zaman dulu ya.
1: Yeah.
4: Karena memang kondisinya kita sudah mulai krisis energi nih per hari ini. Kalau dari sisi finansial sebenarnya tidak ada masalah juga, karena loan dari ADB, World Bank, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga siap masuk ke Indonesia gitu, dari Jepang, dari bahkan vendor-vendor PLTN ini siap masuk dengan sistem pendanaannya juga gitu.
1: Yeah.
4: Itu tidak ada masalah. Masalahnya di sisi internal kita, dari pemerintahnya sendiri, dari kementerian, itu memang sampai saat ini saling istilahnya bingung ya mereka, ini bagaimana gitu, karena memang tidak banyak ahli nuklir ya di Indonesia, dan ini membuat koordinasi ini agak-agak kurang smooth gitu jalannya.
1: Yeah.
4: Nah, itu sih.
1: Nah, kalau memang masih ada hambatan seperti itu di 2032 dengan target komersial pertama PLTN, bisa tercapai nggak kalau begitu Pak Indarta?
4: Kalau PLTN tentunya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifur bahwa teknologi yang seharusnya dipakai kan yang sudah proven, yang sudah
1: beroperasi
4: di negara lain, dan itu almost generasi 3 plus. Saya rasa sih impossible ya untuk sampai di 2032 kita punya PLTN itu sudah semakin mepet gitu waktunya, nggak akan terbukti. Karena kalau dari pengalaman banyak negara memang bangun saja itu at least minimal 5 tahun. Belum kita harus menyiapkan tapak, kemudian regulasi dan lain sebagainya, itu paling tidak kita butuh 8 sampai 10 tahun untuk bangun PLTN pertama kita gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi bisa dikatakan kita tertinggal jauh kalau begitu ya Pak, dibandingkan dengan negara yang memang sudah mengembangkan lebih dulu PLTN begitu.
4: Iya, bisa dibilang mungkin kita mulai tertinggal dari negara-negara ASEAN juga ya, seperti Vietnam yang kemarin sudah tanda tangan kontrak juga dengan Rosatom untuk pengembangan PLTN.
1: Iya.
4: Kemudian Filipina yang mereka sebenarnya sudah punya bangunannya dan siap pasang bahan bakar, cuman mereka sedang inspeksi lagi. Jadi kita memang sepertinya jalan di tempat atau mundur gitu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sekitar, termasuk
1: yeah,
4: Singapura juga wait and see untuk bangun PLTN skala kecil gitu ke depan.
1: Berarti ini harus ada perubahan peta jalan lagi kalau begitu ya. 2032, 2034 target operasional komersial PLTN pertama ini memang harus mundur kalau begitu, Pak Indarta.
4: Kalau dari kacamata bisnis dan teknologi teknis itu impossible.
1: Ya. Yeah.
4: Kemudian tentunya harus ada penyesuaian RPTL lagi, termasuk daya dari RPTL itu kan juga tidak menunjukkan bahwa itu teknologi, proven teknologi ya, 3 plus. Jadi harus kita ubah lagi nih RPTL. Nah, dalam konteks pembangunan PLTN itu kita lebih banyak berkoordinasi dengan perusahaan listrik yang yeah, artinya adalah PLN. Nah, nanti RPTL ini harus kita ubah supaya PLN juga enak jalannya gitu, karena PLN kan harus mengikuti RPTL ya, sedangkan teknologi yang ditulis di RPTL itu tidak ada yang proven gitu.
1: Begitu. Nah, kabarnya kita sudah mengembangkan juga seperti small modular reactor atau SMR, itu bagaimana informasinya sebenarnya Pak Indarta?
4: Ya, sebenarnya ini sudah dikembangkan lama oleh teman-teman di BRIN dengan teknologi generasi 4, cuman memang kita lihat TRL atau tingkat kesiapannya masih ya let's say sekitar 3 sampai 4 ya. Sedangkan untuk siap dibangun itu kan 9. Jadi masih jauh lah untuk kita bangun sendiri.
1: Ya. Sekarang ini negara yang kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan sektor energi nuklir siapa saja, Pak Indarta?
4: Sebenarnya banyak ya, termasuk teman-teman di BRIN itu kan mengembangkan bersama teman-teman dari China, dari Tsinghua University. Kemudian dari seperti kami juga kan saya ngembangkan dengan perusahaan Jepang.
1: Yeah.
4: ada juga beberapa dari perusahaan Amerika, cuman memang kadang yang namanya pengembangan teknologi sensitif ini negara partner kita juga tidak berani 100% sharing knowledge mereka gitu, karena ini kan teknologi sensitif ya. Gitu.
1: Ya. Jadi memang ini ya hambatan-hambatan yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah. Kalau begitu Pak Indarta ya, untuk menuju ke pemanfaatan VLTN begitu ya, energi kita ya.
4: Ya, betul.
1: Tapi kalau Pak Indarta ya, sejauh mana sih sebenarnya memang pentingnya PLTN ini harus hadir di negara kita, sehubungan dengan program pemerintah juga untuk ya bauran energinya makin lebih banyak lah dan juga energi lebih bersih begitu.
4: Betul. PLTN ini satu-satunya pembangkit yang bisa menggantikan PLTU batubara ya, terutama untuk industri. Karena densitas energinya jelas besar, jadi untuk lahan yang sedikit kita untuk 1 giga itu kita butuh lahan yang sedikit kecil ya seperti PLTU, tapi tidak menghasilkan emisi.
1: Yeah.
4: Dan berbeda dengan energi terbarukan yang kadang ada, kadang tidak gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak bisa digunakan untuk industri ya. Jadi untuk base load tentunya untuk menggantikan PLTU batubara yang produksi karbonnya besar ya, satu-satunya yang bisa menggantikan adalah PLTN saja.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Indarta, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
4: Iya, sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Indarta.
4: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur PT Kakiatna Engineering, CTO Molten Salt Lab Japan, Indarta Kunchoro Aji.
2: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
8: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
7: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
8: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
7: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
8: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
7: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kestas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
3: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenuh, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenuh ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenuh. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Halo RRI begitu ya, edisi tanggal 10 Agustus 2026. Layanan aduan masyarakat untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada hari ini, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Entah itu mungkin jalanan berlubang mungkin ya, atau kemacetan, ataupun ada kabel-kabel begitu ya yang mungkin banyak di wilayah pendengar. Moga silakan dikabarkan atau diberitahukan, diadukan ke RRI Tuban, nantinya kita akan fasilitasi begitu ya. Kami akan sampaikan ke dinas terkait agar nantinya dapat jawaban secara langsung begitu pendengar. Nah pendengar bisa menghubungi di RRI melalui WhatsApp kami ya di 0851-9624186. Ataupun juga bisa telepon langsung di 0356883-4756.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Ya, berikutnya setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya ya di Tuban siang ini. Nanti di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Tuban siang ini, pendengar ya, di tanggal 10 Agustus 2026 sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian barat ya, kami akan kabarkan berita-berita dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya melalui WhatsApp kami di 0851962641186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883476. Janganlah mudah untuk putus asa dan coba-cobalah lagi. Kita masuk informasi atau berita yang pertama yang datang dari wilayah Lamongan, pendengar. Dari dunia olimpik atau dunia olahraga, Jujung Sport Tourism yang ke-32. Ini beberapa tim adu kayuh di Festival Dayung Tejo Asri yang ke-4 yang ada di wilayah Lamongan. Sementara itu, sebanyak kurang lebih 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur ini beradu ya. Ini mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri yang ke-4 di kawasan Bengawan Mati di Desa Tejo Asri, Kecamatan Laret, Kabupaten Lamongan pada hari Minggu kemarin, 9 Agustus 2026. Dan juga Festival Dayung Perahu Tradisional tersebut mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat sekitar. Sejak pagi, warga memadati lokasi perlombaan untuk menyaksikan langsung persaingan para peserta di atas lintasan air tersebut. Hadir juga Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, yang hadir menyaksikan festival dan juga mengapresiasi ya untuk masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahunnya. Dan menurut beliau, memang Festival Dayung Tejo Asri kini memasuki penyelenggaraan yang ke-4 yang juga terus menunjukkan berbagai pembenahan, baik dari sisi penampilannya dan juga kualitas pertandingannya maupun dari kemampuan para pesertanya, pendengar. Dan Festival Dayung Tejo Asri ini tidak hanya menjadi ajang olahraga saja ya, tetapi juga menjadi hiburan bagi masyarakatnya. Dan kegiatan tersebut memang juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan provinsi wisata Bengawan Mati sekaligus juga mendorong aktivitas ekonomi dari masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi tersebut, pendengar.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Berikutnya berita dari wilayah Lamongan tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini edisi tanggal 10 Agustus 2026. Setelah ini mendengar, kita akan kembali terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan menemani pendengar di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami, dan kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Nanti di Tuban siang ini ya, di hari Senin kali ini dan sampai Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, mendengarkan dipandu atau ditemani oleh rekan Hasna. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

0: Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace. Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

siang pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani perjalanan Tuban siang ini melanjutkan dari Wahyu Pria pendengar. Ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini di siaran edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, tepat pukul 11.39 menit, kami akan jeda terlebih dahulu, jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Sugeng siang, poro pendengar Pro 1 RRI Tuban. Ada yang sudah menyapa, kira-kira siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah gabungan via telepon siang hari ini. Halo, Sekar Sari.
3: Sekar Sari, Tembang Keroncong, Lancapur Sari.
2: Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Asna.
2: Sugeng
3: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, inge. Sehat Mas Bujang?
3: Alhamdulillah, niki nggih sehat-sehat kemawon Mbak Asna, nggih. Saya kemawon.
2: Alhamdulillah.
3: Awak selipun pripun niki pawartosipun Mbak Asna?
2: Alhamdulillah saya sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Cuaca aja cerah Mbak Asna nggih.
2: Cuwerah pol teng mriki Mas Bujang. Teng mriko pripun?
3: Sami Mbak Asna teng tinggi. Cuwerah sangat niki. Angine niki. Sepoi-sepoi sejuk ngoten.
2: Nggih. Monggo.
3: Mbak Asna.
2: Pripun?
3: Niki pripun? Sampun dari siang napa dereng niki Mbak Asna?
2: Alhamdulillah dereng.
3: Oh, dereng nggih. Mangke nggih enggal-enggal dari siang nggih. Nggih,
2: siap. Monggo.
3: Nggih Mbak Asna.
2: Sesekaranipun napa panjenengan?
3: Nyuwun tulung mangke diputeraken napa dising tuwacok niki.
2: Monggo.
3: Biasane nek niup niku lan Jawa niki bentar sangat panas niki kok kula ajeng nunut niup Mbak Asna.
2: Nunut niup. Nunut niup. Okay, nunut niup tenggene sinten niki?
3: Oke, Mbak menawi mawon ten RRI.
2: Ngoten. Nggih, siap. Salame kangge sinten?
3: Nggih, atur salam nggih kangge. Sang Carwoto sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Iki wonten Emot nggih sugeng siang ugi Pak Didi sugeng siang. Ugi wonten Mas Selikin Kang Tamatiarto. Ugi wonten Mamayu, Mbak Ii, Mas Budi. Ugi wonten Pak Setiawan nggih sugeng siang ugi. Ugi wonten sinten malih?
2: Inggih Mbak.
3: Sutrini ugi wonten Mas Sulfan, ugi wonten Kang Tamatiarto, Kejasmin Pak Rasman, Udi Wonten. Nggih, nggih, Mbah Mantemandang di Sung Siang. Nggih pun kagem samudra niki mawon Mbah Asna nggih.
2: Nggih, siap.
3: Sugeng siang lan sugeng mitang taken. Kagem Mbah Asna sugeng siang sugeng ayu wigati. Matur sembah nuwun Mbah Asna nggih.
2: Siap.
3: Sekarane mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal lugi gelombang ingkang sami.
2: Nggih, siap.
3: Tetap semanten Mbak Asna, kirang langkung ing ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, lagu nunut ngiyup nanti siap dihadirkan, nggih. Ada yang gabungan juga via WhatsApp, ada Pak Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cuaca cerah sejuk enje. Ini kirim pesan suara apa ini Pak Setiawan? Kita dengarkan dulu pendengar.
0: Senandung Keroncong Campur Sari.
4: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari. Bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Tolong ya diputar lagunya Didi Kempot. Tanjung Perak Tepi Laut.
2: Tanjung Perak, nanti siap.
4: Salam buat Mas Julpan, Mas Ujang, Mas Solikin, Pak Didi, Budi Sasena, Mas Jarwoto, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Rumi'ah, Bu Ee, Mbak Dewi teman baru, Mas Purwanto, Tulung Agung, Mas Teo yang baru dan Mas Satria.
2: Siap.
4: Salam sehat untuk semuanya dan untuk kuah Islamnya.
2: Siap.
4: Untuk

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Aduh, aduh, aduh, suara nih bersamaan dengan radio yang didengarkan kuras sekali ya, Pak ya. Masya Allah, matur nuwun sanget. Selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Ada yang bergabung juga via WhatsApp kami. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, sugeng siang.
1: Yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak, kabarin Mbak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Didi
1: pripun?
0: Kalih Pak Didi.
1: Nggih, kalih Pak Didi wonten montor.
0: Nggih, Pak Didi sehat nggih.
1: Nggih. Niku Mbak, cuaca niki jeling Mbak niki Mbak.
0: Nggih, sami teng mriki nggih ngoten.
1: Cuma angine Mbak semilir Mbak niki.
0: Angine kenceng nggih.
1: Ngantuk Mbak niki.
0: Cocok no, nambah request lagu terus film.
1: Ngoten nggih. Nggih mangke puteraken tembangipun nggih. Titik kempot Mbak. Pun sembarang kemauan di kempot pokoknya.
0: Onje.
1: Assalamualaikum kagem sedoyo kemauan wonten pun di lenggahi pun. Hukum mitangatakan sugeng asa salira ingkang nembe asa salira. Sugeng ada kasi ingkang nembe tugas. Kagem jenengan Mbak. Sugeng
0: siap.
1: Ngaya kasi ngatri purana acara marke. Mugi-mugi tansah bilaringan biru cerahayu. Seger kewarasan merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Matur nuwun sanget jeh. Langsung saja dihadirkan pendengar requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ada Mas Bujang tadi request lagu, kemudian juga ada Pak Setiawan dan juga Pak Didi di program Sekarsari edisi hari ini.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Senandung Keroncong dan Campur Sari pendengar. Terima kasih yang sudah gabungan. Tadi sudah senang putarkan requestan lagu dari pendengar ya. Ada yang gabungan via WhatsApp dari Lekmut. Assalamualaikum, Lekmut matur suwun. Sekarang dipun lali janjine. Salamipun kakak Mas Bujang, Mas Julpan, Mas Darwoto, Mbak Ii, kakak Panjenengan mugi tansah pinarengan rezeki melimpah barokah. Amin. Saung ibadah datang tanah suci Mekah Madinah. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin, merdeka. Anjir, Lekmut matur suwun sangat. Lali janji ini langsung dihadirkan spesial untuk Lekmu di siang hari ini.

Mendingan lagu terakhir dari Bunda Lia, Pitutur Songgo Buwono, menutup perjalanan Sekar Sari di siare ini. Sesaat lagi tepat pukul 13 kami hadirkan program Warta Tuban sampai jam 13.30 waktu Indonesia Barat di siare ini. Tetap bersama kami di Persatu RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya.

0: Pendengar informasi dari Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan tekankan pentingnya kehadiran sosok ayah dalam kehidupan anak supaya perkuat ketahanan keluarga dan membentuk karakter anak. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Lamongan Yuridar Effendi menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam membangun keluarga yang kuat dan mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut disampaikan saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional di Pendopo Lokatantra kemarin. Menurut Pak Yes, sapaan akrabnya, tema Harkanas tahun ini, ayah wajib hadir, memiliki pesan penting bahwa kehadiran seorang ayah tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga melalui perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta keterlibatan dalam kehidupan anak. Ia mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, sekaligus tempat untuk menyuarakan suara dan kebutuhannya.
2: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya. Substansinya adalah dua hal, yakni pembangunan keluarga. Ya. Karena keluarga tidak hanya dibangun oleh internal keluarga itu sendiri, tapi lebih dari itu bahwa keluarga ini adalah menjadi penting untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Anak-anak harus merasa nyaman, merasa terlindungi, dan merasa suaranya didengar, sehingga kita siapkan keluarga ini demi masa depan anak, masa depan bangsa, masa depan Lamongan, dan masa depan semuanya.
1: Ia berharap momentum Harkanas dan Hari Anak Nasional dapat semakin mendorong peran ayah untuk hadir, terlibat, dan memberikan perhatian penuh kepada anak. Farin Rahim melaporkan.
0: Dengar informasi berikutnya masih dari Kabupaten Lamongan. Biru ribuan atlet ramaikan Kerjukap dan juga Bupati Open Lamongan bina atlet muda dan uji kemampuan dengan atlet luar daerah. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Lamongan Yuridar Effendi membuka Kerjukap dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes, sapaan akrabnya, mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya, Kejurkap menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
3: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejurkap ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan, menambah pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik lagi.
1: Ketua PBSI Lamongan, Dirma Kwaraksara mengatakan, dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
4: Usia untuk Kejurkap ada 18 nomor pertandingan, yang Bupati Open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari Kejurkap dan Bupati Open itu mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini perlu kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara berturut-turut dari tahun lalu 2005-2006. Kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada lebih banyak lagi, dan pesertanya lebih meningkat lagi.
1: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding, dan fasilitas yang semakin baik, PBSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.

0: Dengan informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Bojonegoro. Informasinya dari Kabupaten Bojonegoro adalah sekolah rakyat buka harapan baru bagi remaja asal Bojonegoro. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
1: Keterbatasan ekonomi sempat membuat Olive hampir kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Remaja 15 tahun asal Kabupaten Bojonegoro ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak duduk di kelas 3 SD, Olive harus tumbuh tanpa sosok ibu dan kini tinggal bersama ayah serta satu orang kakaknya. Meski menghadapi keterbatasan, semangat Olive untuk terus belajar tidak pernah padam. Harapan itu kemudian terbuka melalui program sekolah rakyat yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berasal dari Bojonegoro, Olive kini mendapat kesempatan belajar di sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Tuban.
2: Waktu apa itu habis ujian dikasih tahu sama kakak, "Das, gak sekolah, mending sekolah ning iki lo, sing nganu Pak Hasan." "Oh iya, gak apa-apa toh, aku mana?"
3: "Kalau enggak ke SR memang rencananya
4: lanjut sekolah."
2: "Enggak. Kan harus lanjut sekolah lah, sekarang kerja juga membutuhkan ijazah SMA. Ijazah SMA pun tidak cukup kayak gitu. Jadi harus mikir kalau mau kerja itu harus mikir beberapa kali lagi." "Dulunya sih pengen jadi guru. Dulunya tuh gimana tuh, kan sudah ada cita-cita aku pengen jadi guru. Tapi kan kayak biaya juga terbatas gitu. Jadi kok pas lah, kok harapan sudah pupus. Tapi kan masuk di sekolah SR ini jadi kayak cita-cita itu kembali tumbuh lagi. Sangat berterima kasih karena adanya sekolah ini, anak yang mau tidak lanjut sekolah jadi bisa lanjut sekolah gitu."
1: Kesempatan yang diterima Olive menjadi gambaran sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan akses pendidikan sekaligus perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Keluarga Olive sendiri tercatat sebagai penerima sejumlah program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako serta penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memastikan keluarga kurang mampu tidak hanya mendapat perlindungan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita beralih di program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 atau tepatnya adalah jam 3 sore. Lagu-lagu dangdut siap menemani Anda pendengar. Ada yang sudah berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Basna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabaripun baik, panjenengan pripun?
2: Alhamdulillah Mbak Asna ini juga baik-baik saja, juga sehat-sehat saja Mbak Asna.
1: Alhamdulillah.
2: Oh iya, tadi belum makan siang, apakah sekarang sudah apa belum nih?
1: Belum.
2: Waduh, gimana Mbak Asna?
1: Makanya nanti kalau sudah azan maghrib.
2: Oh iya. Mungkin berpuasa Mbak ya.
1: Iya. Apa? Betul.
2: Oh iya benar ya. Oh iya maaf ya, saya nggak tahu.
1: Iya nggak apa-apa Mas Bujang. Iya. Pripun lagunya mau lagu apa?
2: Oh iya Mbak Asna, minta tolong nanti diputarkan lagu. Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Asna.
1: Apakah itu?
2: Judulnya apa ya? Itu Mbak Asna. Ati Nelongso yang dari Ikke Nurjana Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Sambil salam Mbak Asna ya.
1: Monggo.
2: Untuk Lekmut ya, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pak Didi, selamat siang. Ada Kang Jarwoto. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu ya, selamat siang juga. Ada Pak Setiawan, ada juga Kang Samadiarto, ada Mas Solikin ya, selamat siang juga. Ada juga Mama Yu, ada Mas Ulfan, Mbak Sutrini. Ada juga Mbak Mantemandang, selamat siang juga. Ada Mbak Ii, Mas Budi, dan semuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas.
1: Selamat siang.
2: Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
2: Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, ada yang gabungan via WA? Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang Mbak Ii.
3: Iya, siang kembali Mbak Asna, apa kabar?
1: Kabarnya baik, baik pripun?
3: Aku juga baik Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Amin. Aku dikasih lagu Jackie Mbak dari Rita.
1: Jackie dari Rita, iya. Siap.
3: Tadi Kang Bujang, Risan Kang Jarwoto, Kang Riti, Mbak Mantemandang, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, Pak Didi, Pak Aditya, Pak siapa Mbak?
1: Sinten.
3: Pak
1: Setiawan,
3: Jee. Pak Agung, juga yang ada di TikTok semua ya, tanpa kecuali Kang Yulpan, Kang Budi, semuanya. Mama Yu, lah ya nama saya Mama Yu, tak tunggu. Salamin untuk semua saja Mbak, tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi, salamin sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Amin.
3: Banyak rezekinya. Makin besar tirakatnya ya Mbak.
1: Insya Allah, Bismillah.
3: Nanti nih pulang hati-hati cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ii, matur nuwun sangat. Ada siapakah dia yang gabungan kembali? Halo, Seruling Gendang.
4: Seruling Gendang bersama Pro RRI Tuban.
1: Selamat siang.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Enje. Pak Didik, je?
4: Dengan dan Temandang, Pak.
1: Oh, Temandang. Temandang ini ada Mbah Man.
4: Oh iya betul.
1: Iya Mbah Man, pripun ya, sehat? Bapak. Alhamdulillah. Panjenengan pripun sehat?
4: Sehat, Mbak. Sehat apa aja, Mbak? Asna, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Saya nah, ada lagunya, Mbak.
1: Monggo, lagu apakah itu?
4: Kalau ada dari Rono, Gelandangan.
1: Gelandangan, Ci, siap.
4: Ya, salamnya yang baru turun tadi Mbak Ii ya.
1: Jee.
4: Iya Mbak Ii, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ada Mas Ujang. Mm-mm. Selamat siang.
1: Jee.
4: Ada Mas Gulupan. Ada Mbak Sutrini.
1: Jee.
4: Mama Ayu. Ada Mas Peti. Ada Pak Subaham, Pak Lastun. Ada di Dati Roko, Mbak Rulista. Ya, ada Median. Ada Kang Sarwoto. Bang Tama Tiarto.
1: Nje.
4: Ya. Ada Bu Toro Jonggrang ya, Pak.
1: Sinten?
4: Toro Jonggrang itu apa ya, Pak? Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Nje.
4: Ya, untuk semuanya tanpa terkecuali, Pak. Ya, ya rapinya saya dulu. Mbak Asnanya. Supaya sehat-sehat selamanya.
1: Amin.
4: Dan selamat siang, selamat bertugas.
1: Nje.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Man. Sehat selalu, Nje, sama keluarga di rumah. Nanti pendengar boleh request lagu lagi. Tapi usai Hasna putarkan dulu requestan dari Mas Bujang, kemudian Mbak Ii, dan Mbah Man Temandang yang siap dihadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: lagu-lagu dangdut requestan dari pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban sudah dihadirkan siang hari ini. Ada yang gabungan via WhatsApp kami? Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seling gendang berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Selamat siang Mas Zulfan.
1: Iya, selamat siang untuk Mbak Asna untuk kesempatan siang hari ini. Okay. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mas Zulfan pripun, sehat?
1: Ya. Ya alhamdulillah sehat juga. Ini baru bangun tidur. Mm-mm. Begitu dengar Mbak Asna siaran langsung saya klik langsung ya.
0: Waduh. Nyenyak sekali tidur siangnya.
1: Iya, nikmat banget ya.
0: Pripun Mas Zulfan mau lagu apa?
1: Aku pengen diputerin lagunya dari Andi KDI ya.
0: Andika DI,
1: Tabah.
0: Tabah, siap.
1: Oke. Jangan lupa biasanya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sudah.
1: Oke, dan tebar salamnya.
0: Monggo.
1: Buat, tadi ada Mas Bujang, iya?
0: Iya.
1: Oh, tadi ada berapa penelpon Mbak tadi?
0: Ada Mas Bujang, ada Mbak II, ada Mbah Man, kemudian ada Pak Setiawan.
1: Oh, udah banyak ternyata ya.
0: Iya.
1: Ya, ada Mbak II, ada juga Mbah Man juga ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ada Pak Setiawan, lalu ada Pak Didi Lekmudiono juga selamat siang.
0: Siang.
1: Lalu ada lagi Bu Jasmuni, Pak Rasman. Ada juga Mas Pur ya yang ada di Tulungagung sana. Terus ada Bunda Kenti, ada Besti Kurianti, ada juga Bunda Umay. Terus yang di status aku, yang menyaksikan status aku ada Mas Agung, Kang Tamatiarto. Ada Mbak Ajeng, Mbak Evi, terus ada juga semua yang menyaksikan status aku.
0: Siap.
1: Semuanya selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Siap.
1: Dan spesialnya buat Mbak Sudirin seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Untuk Mbak Asna tetanggaku yang cantik.
0: Siap Mas Zulfan.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Dengan senang hati.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulfan selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Boleh gabungan lagi sampai jam 3 sore pendengar ya. Yang mau telepon kembali boleh gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp 0851-9626-4186. Ada yang gabungan lagi, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang, RRI Tuban.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Asna.
0: Dalam.
2: Gimana kabarnya, Mbak Asna?
0: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik.
2: Iya, Mbak Asna. Aku juga baik kok, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, sampun dahar siang apa dereng?
2: Ya, sampun toh Mbak Asna.
0: Sampun alhamdulillah no lek sampun.
2: Ya nanti sore Mbak Asna dari nanti sore.
0: Pripun? Nanti sore.
2: Dari,
0: ya. Oh, nanti sore dahar malih.
2: Oh, ndaknya memangnya sore kalau Senin gini ndak dahar ini.
0: Oh, ngoten. Daharnya nanti maghrib, Je.
2: Iya, Je.
0: Siap.
2: Aku nanti putarkan lagu Mbak Asna.
0: Lagu apakah itu?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu.
0: Aku Cinta Padamu nih, padamu siapa?
2: Dari Ica Tresnawati.
0: Siap.
2: Salamnya buat Kang Bujang ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Terus juga ada Mbak Man. Mbak Man, kalau punya nomorku aku di miss call Mbah Man.
0: Nae di miss call Mbah Man.
2: Kelangan nomorin jenengan Mbah Man, Mbah Man. Sampai rujak babal kales kembili Mbah Man. Mm-hmm. Aku randu nomornya sampean saja aku berbes milih.
0: Waduh.
2: Sama Mbah Musri.
0: Jek.
2: Terus juga ada siapa lagi ya? Pak Rete, selamat ya juga. Kang Sulikin Mbak, yang ada di Rembang sana. Dewe aneh Kang Sulikin ini, gak disenggol kosel-kosel Mbak. Ya, terus juga ada Bu, siapa Bu? Bu ini loh, Bu Nini, Ayah Iqbal, selamat. Ya, siang. Terus ada Mama Yu juga, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ya, semuanya saja Mbak Asna. Biasanya buat Ii.
0: Siap.
2: Nah, tetap sayang Mbak Asna. Iya. Ini Mbak Asna semoga sehat selalu.
0: Enjir, matur nuwun Mbak Budi Sasena.
2: Mbak Asna.
0: Dalam.
2: Makasih ya Mbak Asna.
0: Enjir.
2: Assalamualaikum Mbak Asna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Tadi yang request lagu, ada juga yang gabungan Mas Pur, request lagu Potret Tua Evita Mala. Siap Mas Pur, nanti siap dihadirkan. Salam Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mbak Man, dan semua. Selamat siang. Mbak Asna Metugas, semangat dan makasih. Dengan senang hati, ini Pak Setiawan tadi juga kirim pesan suara. Kirim pesan suara apakah itu Pak Setiawan?
3: Seruling Dangdut bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya para mitra RRI Pro 1 Tuban. Semoga sehat walafiat, lancar semua pekerjaannya, dan semoga barokah. Tolong diklikkan lewati dunia ini milik berdua.
0: Siap.
3: Untuk Syahna, semoga sehat, semangat, selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan, matur nuwun sangat. Langsung saja siap dihadirkan ya. Sudah jam 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata banyak yang request lagu siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Tuban. Seruling gendang siang hari ini.

Lagu dari Lewaldi, Dunia Milik Kita. Tadi requestan lagu dari Pak Setiawan ya tadi. Request lagu-lagunya Lewaldi. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Sudah gabungan di siang hari ini. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan Tuban sore ini dialog untuk Anda. Edisi Arisan Inu MKM Bicara kami hadirkan. Nanti bersama salah satu bisnis owner yang ada di Tuban dan beliau juga sebagai konten kreator di Tuban. Nanti kita akan bahas tema kaitannya dengan cerita di balik layar bikin konten komedi sambil mengelola bisnis kuliner. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda sampai jam 4 sore ya. Dan lagu-lagu dangdut masih siap dihadirkan. Adakah yang mau request lagu lagi? Tadi ada yang request lagu pop tapi lagunya hari ini lagu dangdut ya kakak ya. Karena programnya seruling gendang. Jadi gak bisa request lagu yang lainnya, kalau bukan lagu dangdut. Langsung aja hadirkan kembali lagu dari Endang Wijayanti dengan judul Tersanjung.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

Pendengar, lagu dari Manusia dengan judul Gelas Rata ini menutup perjalanan Seruling Gendang edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Tuban sore ini, UMKM Bicara Pendengar, bersama salah satu pelaku UMKM di Tuban. Dan beliau juga seorang konten kreator yang nanti akan membersamai Anda. Kita akan sharing bareng selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore tepatnya ya. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami akan kembali setelah jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, mendengar edisi hari ini. Seperti biasa hari Senin, UMKM Bicara menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 4 sore pendengar. Edisi hari ini spesial ya, kami hadirkan narasumber asli Tuban dan beliau sudah harusnya sih sudah terkenal di mana-mana. Ada beberapa orang yang mengira bahwa ini bukan orang Tuban bahkan gitu ya. Ada Mas Agung Bahroni, beliau adalah owner Warung Candu yang pernah makan di sana. Nah, ini ownernya hadir di studio kami pendengar. Beliau juga konten kreator Tuban yang suka bikin konten komedi. Hari ini tema yang cukup menarik kaitannya dengan cerita di balik layar bikin konten komedi sambil mengelola bisnis kuliner pendengar. Anda bisa bertanya dan juga kita akan sharing session sampai jam 4 sore di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Mas Agung.
1: Selamat sore.
0: Betul ya, nama akrabnya panggilnya Mas Agung ya?
1: Iya betul.
0: Matur nuwun sangat sudah ada di studio kami Mas Agung. Punten, kita ngomongnya gak ngomong bahasa Jawa gak apa-apa karena memang sama seorang Tuban ya?
1: Iya gak apa-apa, campur-campur.
0: Campur-campur boleh. Karena pertama kali hadir di studio dan menyapa pendengar kami, Mas Agung boleh kenalan dulu sama pendengar kami sore hari ini, iya. Monggo.
1: Selamat sore, perkenalkan sama saya Agung Bahroni, asli dari Merak Urak. Dan saya memulai usaha itu awal tahun 2020 ya.
0: Zamannya Covid berarti ya Mas ya?
1: Zaman Covid.
0: Zaman Covid. Kalau bicara soal Covid, indeks ekonomi saat Covid berarti harusnya sedang turun-turunnya ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata malah bikin wirausaha, bikin usaha, bikin bisnis.
1: Nekat.
0: Nekat. So berawal dari nekat. Iya. Oke. Sebelum membahas lebih jauh Mas Agung dan pendengar, kalau nanti Anda ingin bertanya, boleh tinggalkan pesan di Instagram ataupun juga di era digital kami yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Kita akan membahas dari sisi usahanya dulu aja nih Mas ya, Agung. Baik. Kalau nama warungnya adalah Warung Candu, kalau dari tulisannya sih Warung ya.
1: Warung
0: ya. Candu Warung ya. Candu. Nama Warung Candu ini muncul dari mana Mas Agung? Nah, boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Ini menarik ini Kak. Kan awal itu kami buka pertama itu enggak di Merak Urak ya. Kita karena keterbatasan modal juga. Jadi tepatnya kalau aku sama istriku itu pengen buka usaha tapi gimana ya kok nggak ada modal gitu. Akhirnya kita memutuskan buat buka di rumah gitu.
0: Di rumah, iya, berawal dari rumah. Okay.
1: Berawal dari rumah awalnya itu. Itu pun nggak mulus Kak jalannya ya. Nggak mulus. Karena tahu sendiri kan kalau di desa gitu kan orang kalau mau beli paling nunggu apa panen kan, panen gitu baru orang bisa beli banyak gitu. Nah menariknya awal buka itu saya sempet gak laku sama sekali ya kayaknya.
0: Sama sekali, gak, dalam waktu satu hari?
1: Satu hari.
0: Satu hari, oke. Okay.
1: Terus sempet laku cuma 2 porsi. Lah terus kok gini terus, itu berjalan sampai 3 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Nah 3 bulan terus istriku kayak gini, ini kalau di sini tuh nggak bakalan maju kita, no. Kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk cari kontrakan, ya.
0: Oke. Okay.
1: Cari kontrakan keluar. Terus pertama itu pengen buka di deket-deket rumah kan, yang di Kerek tepatnya. Tapi ada satu saran dari teman saya yang sekarang kebetulan dia masih merantau di Malaysia gitu. Dia bilang, lebih baik buka di Merak Urak.
0: Di Merak Urak aja.
1: Gitu. Aku bilang kan gini, kan di Merak Urak sudah banyak nih yang jualan. Gimana nanti prospeknya ke depan gitu kan. Kan sekarang tinggal tergantung masakanmu, tinggal tergantung kualitas yang kamu berikan ke pelanggan gitu. Tak pikir-pikir lagi, ada benernya juga. Terus akhirnya kami cari sekitaran Merak Urak. Tapi itu belum ada modal Kak buat kontrak. Buat semuanya belum ada modal gitu. Jadi nekat itu.
0: Nekat, semua berawal dari saat Covid yang kemudian juga bentuk semangat dari istri berdua ini, komitmen untuk ya ternyata keluar dari zona nyaman.
1: Iya,
0: akhirnya betul. Dapat kontrakan yang ada di Meraurak, boleh kasih alamatnya Mas. Ini barangkali pendengar kami tidak semua dari Meraurak ya. Yang mau mampir atau barangkali pernah lihat FJP di TikToknya, karena rame juga kan. Yang mau mampir alamatnya di mana, boleh berkabar?
1: Alamatnya yang cabang pertama, yang itu bisa dibilang dari awal dari awal. Semuanya kan. Itu di Selatan Dam Meraurak, Jalan Raya Meraurak Montong, Selatan Dam Meraurak. Nanti ada tulisannya Warung Candu.
0: Oke, siap.
1: Terus yang kedua ada di Mandirjo, lebih tepatnya samping sekolah TK Alif Bakta.
0: Oke, samping sekolah TK Alif Bakta.
1: Ya, kalau pas. Misalnya ancer-ancerannya dari KUA ke barat sedikit,
0: pelan-pelan aja. Ya. Dekat jalan raya.
1: Dekat jalan
0: jadi
1: raya.
0: Mendengar, saya sudah pernah mencoba gitu ya. Tapi kalau Anda ingin berbagi pengalaman usai makan di Warung Candu juga boleh berbagi informasinya barengan sama Hasna di sore hari ini. Sampai jam 4 sore, tenang aja. Dialog kami cukup panjang dan sharing session barengan sama Mas Agung di kesempatan sore hari ini. Kembali Hasna sampaikan, Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sudah dikasih tahu infonya, kapan berdirinya, sekaligus juga di mana alamatnya. Tapi yang belum terjawab Mas Agung, kenapa namanya Warung Candu?
1: Nah ini kenapa namanya Warung Candu.
0: Kenapa awalnya kira-kira?
1: Itu, kami berdua itu bingung gak? Awal itu bingung, mau kasih nama apa? Ya secara kami berdua orangnya seneng guyon ya ibaratnya. Ya kalau aku ditanya gitu ya tak selemornya lah paling bahasanya kan. Kayak tarik si semongko gimana kayak apa gitu. Terus lah itu kami bingung berdua itu. Abis pas dapet ide nama Warung Candu atau Waroeng Candu itu. Kami pas sholat isya salam berdoa kok tiba-tiba istriku kepikiran gimana ya kalau Warung Candu gitu. Menarik, bagus nih aku gitu. Udah gak apa-apa Warung Candu aja deh aku gitu. Ternyata namanya malah kayak apa, ya manjing lah gitu ya. Dan sekarang alhamdulillahnya dikenal sama orang gitu. Kalau inspirasinya dari mana ya sekilas aja gitu.
0: Sekilas ya, saat sholat memang pada aku kepikiran ya. Muncul ya, muncul nama Candu ya.
1: Muncul ya, yang muncul namanya nama Candu itu ya istriku. Kalau aku awalnya kan gak kepikiran mau tak kasih nama apa ya gitu. Cuma bingung aja gitu. Tapi istriku kok terlintas Warung Candu aja gimana. Gitu.
0: Warung Candu supaya terus balik-balik terus ya. Kecanduan.
1: Gitu. Filosofinya begitu.
0: Iya, literally memang benar-benar langsung balik lagi sih.
1: Iya,
0: alhamdulillah balik lagi. Ya. Oke, sebelum lebih jauh Mas Agung, karena kalau bicara soal bisnis kuliner begitu kan, yang kemudian hari ini sudah buka 2 cabang dan banyak dikenal orang gitu kan. Iya. Awal mula memang Mas Agung ini suka masak kah begitu. Ini kalau secara off air tadi kita sudah diskusi pendengar. Tapi kalau secara on air pendengar juga harus tahu gitu ya. Awal mula kayak memang sudah suka masak kah dari dulu atau bagaimana sehingga sosok Mas Agung ini bisa buka warung yang kemudian hari ini sudah buka 2 cabang begitu. Iya, monggo.
1: Iya. Awalnya sih memang suka ya kayak kalau misalnya tengah malam lapar gitu kan bikin nasi goreng. Ya tapi kalau ala-ala rumahan gitu kan. Terus habis itu tahun 2014 lulus sekolah. Kebetulan saudara kan ada yang buka usaha juga tepatnya tapi di Kalimantan gitu. Di perbatasan Malaysia gitu. Aku terus lulus bingung nih mau kerja apa. Terus akhirnya diajak ke sana, ayo ikut aku. Iwangi aku lah di sana gitu kan. Ya udah aku ikut gitu. Pertama situ kok kayak beda ya nasi goreng di sini sama di sana. Kalau di sana kan gimana ya kalau untuk lidah orang sini itu mungkin kurang cocok.
0: Kurang cocok. Karena dari bagian mananya yang kurang cocoknya, Mas?
1: Rasanya lebih ke manis gitu.
0: Oh, oke.
1: Terlalu manis kalau untuk orang sini.
0: Orang sini soalnya pedes ya.
1: Kalau orang Tuban kan pedes, asin, manis gitu kan. Gak terlalu manis lah tapi kalau orang Tuban adalah manisnya sedikit. Kalau di sana itu terlalu manis kalau menurut saya sendiri. Okay. Jadi sembari aku kerja di sana pakai resep yang sana karena orang sana suka manis. Aku bikin sendiri kalau mau makan tak racik sendiri gitu. Ini gimana supaya gak terlalu manis nih gitu. Terus habis itu di sana 5 tahun tapi yang kakakku bilang nggak mau buka usaha di sini itu. Di sini maksudnya di sini tuh di Kalimantan situ. Tapi tak pikir-pikir kok masa ia merantau semua gitu loh. Sedangkan kami berenam itu merantau semua.
0: Merantau semua.
1: Merantau okay. semua gitu. Nah, akhirnya aku putuskan enggak lah Kak, aku pulang aja, aku mau buka usaha di rumah, Tuban aja di Tuban, gitu. Okay. Terus akhirnya aku pulang dan nikah. Setelah nikah, kami pertama buka di rumah. Berjalan 3 bulan enggak jalan. Enggak jalan kan karena enggak profit.
0: Enggak profit. Ya.
1: Habis itu kita keluar cari kontrakan. Nemu pertama yang di selatannya Dam situ.
0: Berarti sampai sekarang mah dua-duanya masih kontrak ya Mas
1: masih,
0: ya?
1: Masih. Okay.
0: Semoga nanti kedepannya menjadi rumah yang tetap, yang kemudian Amin. Warungnya semakin besar, semakin Amin. Banyak yang kenal nah, gitu ya. Ya.
1: Ini menariknya
0: satu lagi. Oh ya, apa ini kira-kira?
1: Menariknya kami enggak ada sepeser pun dana pas mau buka usaha di luar, maksudnya mau ngontrak itu.
0: Oke. Okay. Terus yang menjadi inspirasi yang kemudian apa ya, kalau bicara soal nekat, oke okay, nekat. Tapi nekat kan ada alasan gitu ya. Apa yang menjadi alasan Mas Agung dan juga istri pada saat itu?
1: Ya alasannya kayak gini, kita sudah memutuskan keluar dari pekerjaan masing-masing. Terus kalau kita masih ikut orang juga, kita bakalan mulai dari nol juga. Dan penghasilan juga belum tentu kan gitu. Terus akhirnya aku punya ide, aku mau buka usaha sendiri. Tapi gimana ini terhalang sama modal, modal gitu. Nah posisinya pas masih COVID gak, kan apa-apa semuanya masih susah ya.
0: Susah benar-benar benar.
1: Susah. Kita gimana caranya nih dapat anu dapat apa dapat modal lah gitu. Kita keliling gak keliling dari gak area Tuban Merak Urak ya sampai ke mana? Bangilan.
0: Bangilan.
1: Juga. Okay. Kita ke Bangilan itu cari modal ke koperasi mau kita punyanya kan dua motor gitu. Jadi rencana BPKB mau dimasukin gitu.
0: Okay. Sampai ke sana ya, karena emang waktu kesana. COVID banyak orang yang barangkali belum percaya
1: iya.
0: gitu.
1: Sampai di Pegadaian tuh ditolak Kak.
0: Okay.
1: Padahal kalau dibilang pada zaman itu tahun 2020 motor kan mas tahun 2016 masih termasuk muda kan.
0: Mudah,
1: benar. Itu ditolak. Alasannya karena memang atas nama bapak saya. Oh. Saya beli atas nama bapak saya, tapi saya yang beli gitu. Ya kan saya yang bayar nanti Pak Nuh, ditolak. Okay. Masih ditolak, itu gak mudah itu. Sana sini tolak, sana sini tolak.
0: Sampai pada akhirnya?
1: Sampai pada akhirnya mertua saya ikut bantuin, udah sini gini aja, nanti coba diajukan ke bank gitu. Alhamdulillahnya bisa. Bisa, itu pun cair cuma berapa ya? 15 atau enggak sampai kayaknya itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi ya dengan dana mepet dan seadanya, ya udah, nekat yang penting ada buat ngontrak gitu. Nanti kalau meja-meja nyusul kita
0: pelan-pelan ya.
1: Gitu, kita pokoknya nyicil lah satu-satu gitu. Udah kita pertama buka, aku berdua nih Kak. Gimana nih caranya biar supaya jalan ini? Kita sekarang kan zamannya sudah digital ya. Ada platform di Instagram, TikTok, segala macam. Nah, kita langsung promosi, awal promosi di Facebook. Itu di grup Facebook, kita promosi di grup Instagram. Kita upload terus. Terus kita nyediain layanan yang namanya delivery order. Jadi kita tinggal WA, nanti diantar gitu aja. Dan gak mudah gak, ini dulu yang nganter istriku, dia belum apal area Merak-Urak.
0: Ya.
1: Hujan petir trabas ya Maria.
0: Allah Karim. Gitu. Luar biasa sekali karena memang tidak mudah mendengar ya menuju atau proses hingga saat ini ada dua cabang yang kemudian banyak dikenal orang. Sekarang kita beralih ke sisi yang ternyata Mas Agung juga sebagai seorang konten kreator begitu ya. Pasti beberapa kontennya ada orang yang sudah tahu yang kemudian walah ternyata wong Tuban toh iki. Tubannya Merak Urak pisan ya kan. Kita sama-sama Merak Urak nih pendengar bertemunya di studio area di Tuban gitu ya. Awal mula suka ngonten yang kemudian sampai hari ini barangkali juga sudah menjadi rutinitas begitu ya Mas Agung. Setiap hari harus ada bikin konten dan kayak sudah menjadi kewajiban untuk update kontennya. Dan dia menginspirasi juga Mas Agung bikin konten secara personal sendiri itu apa begitu?
1: Anu enggak, pertama itu memang dari segi editing video, edit foto. Awal itu sudah seneng emang.
0: Seneng, oke.
1: Okay. Emang sudah seneng. Tapi memang dari dulu kan platform TikTok belum sebesar sekarang kan gitu. Jadi juga cuma edit-edit video, nyambung-nyambung video gitu aja. vlog, kadang gitar-gitar. Nah, dari situ awalnya itu kontennya enggak langsung komedi gitu kan. Cover main gitar gitu. Main gitar tapi kok sulang berapa bulan kok enggak naik-naik gitu loh. Terus muncul ide pertama istriku, gimana kalau bikin konten lucu-lucu gitu. Ayo coba, tapi di-upload nih di akunku ya, ngeseng istriku gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Di-upload di akunnya, kita kayak ya kayak ibaratnya kayak suami istri kalau lagi bintu bareng gitu loh. Kita joget-joget ya apa gitu. Kita nanti bikin ini, ada konten kreator yang bikin ini, kita coba bikin lah, kita remake gitu. Kita bikin, terus ada satu konten idenya istriku itu bikin bayi-bayian. Mungkin ada yang tahu, yang di TikTokku kan sudah upload lama itu. Kita aku cosplay bayi, nanti istriku yang nyusuin apa, kayak gitu. Dikasih susu, dikasih bedak, kayak bayi lah gitu kan. Nah itu naik gak view-nya, oh berarti niche-nya di sini, aku bilang gitu. Berarti niche-nya ini di komedi, cobalah kita olah lagi kontennya gitu, lebih bagus lagi maksudnya. Enggak komedi doang, nanti ada yang cosplay gitu. Lah pas itu rame-ramenya Hafa Fisabilillah pas masih TK. Lah kebetulan aku kok seingatku tahu punya seragam warna oranye ya gitu. Tak cari enggak tuh lemari, semuanya tak bongkari. Oh, ketemu ini. Ya udah ketemu, langsung ayo kita coba bikin. Lah awal yang maunya saya upload di akunnya istriku, ternyata terupload di akunku sendiri gitu kan. Okay. Lah pas itu pas rame, view-nya meledak, like-nya meledak. Nah dari situ sampai teman-temanku yang masih merantau di Malaysia itu semuanya ngirim, "Wih, FYP di sini, FYP di sini," gitu. Laporan lah intinya kayak gitu. Oh, berarti ramenya dari sini nih ya, aku begitu. Tak terusin cosplay ini, nanti dari komentar netizen coba bikin yang ini kak, coba yang versi ini kak gitu. Nanti aku coba bikin yang versi ini gitu. Akhirnya, oh iya, berarti tak terusin aja kalau gitu. Sang istriku tiap hari cari ide konten. Ini kalau bikin ini gimana? No? Aku ada ini, kayaknya kayak kostum-kostumnya. Oh iya, gak apa-apa nanti sore bikin gitu. Nah menariknya kayak gini, warung sebelum buka gini kan nanti sebelum ada karyawan sekarang, kan kami dulu berdua kak, jadi nyempetin kalau enggak tutup warung bikin ya sore sebelum buka. Okay. Gitu, berdua itu bikin.
0: Memang harus disempatkan ya,
1: memang harus
0: bukan disempatkan. Hanya saat sempat, tapi memang harus disempatkan.
1: Memang harus bikin disempatkan konten. Gitu.
0: Berarti emang hari ini setiap hari bikin konten atau ada jeda beberapa hari sekali begitu?
1: Kan kalau dilihat dari akunku kan ada, mungkin ada jedanya ya kak, tapi di sisi lain itu saya bikin tuh ada program yang namanya TikTok One kan, aku ikut program situ. Jadi kerjasama sama brand, kita kalau misalnya sudah mengajukan ke brand di ACC, nanti kita tinggal bikin konten sesuai brief dengan deadline yang sudah ditentukan gitu. Dan itu nggak selalu harus diupload di akun saya, kadang diupload di akun brandnya untuk dibikin iklan gitu.
0: Jadi itu juga bikin naik juga ya Mas?
1: Iya bikin naik gitu. Artinya tergantung views, like, pokoknya views, like-nya bagus ya penghasilannya juga bagus gitu.
0: Ya. Luar biasa sekali, sehingga hari ini mungkin penghasilannya tidak hanya saat di warung saja, tapi juga bikin konten. Bahkan barangkali di konten pun lebih banyak lagi begitu ya Mas ya, banyak peluang, banyak kesempatan yang mungkin ini bisa menginspirasi anak-anak muda juga yang ingin berproses dan juga belajar media sosial, khususnya juga bikin konten gitu ya. Kita belum tahu kontennya orang ini samakah juga dengan Mas Agung, karena memang barangkali Mas Agung dan juga istri ini memang sama-sama lucu, sehingga naiklah kontennya yang lucu itu tadi ya. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 4 sore tepatnya, ada waktu 30 menit ke depan. Barangkali memang tidak akan kami jeda Mas Agung sembari minum, gak apa-apa, boleh santai aja, kita ngobrol santai. Tapi pesan ini bisa sampai nih ke pendengar, karena pendengar sukanya ya ngobrolnya yang santai-santai, kayak ngomong biasa aja. Ini sama aja seperti tadi kita saat ngobrol sebelum on air ya. Bedanya sekarang di depan mikrofon. Kami masih mengundang Anda pendengar di 0356 8834756, atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Ada yang berkomentar di RRI Digital kami Mas Agung. Komentarnya begini, "Kak, apakah tidak ada rasa jenuh saat bikin konten? Kemudian karena setiap hari harus bikin konten, idenya tuh muncul dari mana sih? Boleh dikasih tipsnya?" gitu. Udah ada tips khusus nggak sih Mas untuk ya untuk nyari ide konten ya tiap hari ya, ya gitu?
1: Tiap hari ya jenuh itu pasti ada, pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Lah awal itu yang sering jenuh itu malah saya. Nah yang support terus, yang sering ayo bikin tuh istri saya. Lah nanti kan kalau aku punya ide, misalnya kita scrolling aja. Kalau kita misalnya mau bikin konten yang kayak saya cosplay ya, lebih tepatnya orang-orang lebih mengenal saya cosplay Cundamani. Gitu. Jadi nanti saya cari idenya ya dari Cundamani, nanti kostumnya kayak gini, oh misalnya gampang nih dicari kostumnya, langsung cari, gitu aja. Sempat kemarin kita muter-muter nih di Sunan Bonang cari kostumnya, dan alhamdulillah dapet.
0: Dapet.
1: Dapet. Jadi kalau untuk mengatasi rasa jenuh ya itu, pokoknya kita refreshing lah sebentar. HP ditaruh, kita lihat-lihat aja sekitar, nanti kalau sudah enggak bosen kita lihat lagi HP-nya, kita cari inspirasi lagi, oh iya kayak gini, memang otak perlu diistirahatkan lah.
0: Iya, gitu. Refresh dulu ya.
1: Refresh dulu lah, kalau terlalu sering juga jenuh, aku sendiri gitu. Tapi jangan apa ya, jadikan jenuh itu untuk males bikin gitu aja. Tapi tetap harus bikin
0: tetep
1: gitu.
0: Tetap harus bikin ya setiap hari ya.
1: Harus bikin. Kalau misalnya enggak ada ide nih, kita bikin konten affiliate aja, barang apa gitu. Yang bisa menghasilkan gitu misalnya kan. Kita bikin konten affiliate, barang apa yang bisa kita promosikan, sembari nanti kita mencari ide yang lain gitu aja.
0: Sembari mencari ide yang lain, dan ternyata selain bikin konten komedi juga fokus ke affiliate juga ya Mas?
1: Affiliate
0: ya?
1: Juga.
0: Sudah lama juga fokus ke affiliator juga?
1: Affiliate alhamdulillah juga. Pertama aku bikin, langsung kita terjun juga di affiliate. Tapi sekarang fokusnya ke TikTok One itu. Karena memang projectnya kan kita nggak tahu nih, kita kan sudah mengajukan dari jauh-jauh hari sama brand. Nah tiba-tiba langsung di ACC, ada yang langsung, ada yang enggak gitu. Ada yang nunggu satu bulan, itu baru di ACC. Jadi sembari menunggu itu bikin konten affiliate gitu aja. Nanti misalnya ada ide yang lain, kita bikin konten komedi lagi gitu. Diselang-seling aja.
0: Diselang-seling, baik, terima kasih. Kesibukan sehari-hari sebagai seorang konten kreator yang sekaligus juga punya usaha begitu ya. Mas Agung, boleh disampaikan juga kepada pendengar gitu ya. Yeah. Saat membagi waktu sih ini yang mungkin bisa menjadi tips kepada pendengar ya. Karena lagi-lagi kalau bisnis kuliner ya harus sih mencari bahan-bahannya, harus ke pasar dulu, harus belanja yang kemudian untuk menyempatkan bikin konten, cari idenya, ngeditnya, update-nya. Nah ini perlu disampaikan kepada pendengar, manajemen waktunya seperti apa dari ini, Mas Agung sendiri?
1: Ini pertama ini, kalau masalah di bisnis kuliner ya, di warung itu kita belanjanya kalau nggak pas langsung tutup warung, kita langsung ke pasar bongkaran. Kalau nggak nanti sore. Nah kebetulan sebelum ada mbak nih, ada sekarang kan ada mbak yang ikut masak sekarang itu yang ngiwangi berarti gitu kan. Lah itu kita begitu nanti tutup, kita langsung belanja kebutuhan buat besok. Terus nanti sore sebelum buka kita sempetin bikin konten gitu. Kita sudah nih siap-siap nih masak nasi semuanya, kalau sudah beres kita sempatkan bikin konten sebentar, nanti setelah bikin konten kita baru buka
0: warung gitu. Ya. Lagi-lagi memang harus disempatkan pendengar ya. Enggak bisa kalau enggak disempatkan gitu kan. Karena emang kalau bikin konten sebenarnya secara waktu begitu ya Mas, butuh waktu berapa lama sih untuk menjadi satu konten atau bahkan lebih begitu?
1: Tergantung tingkat kesulitannya kan. Gitu. Kalau misalnya cosplay-nya cuma enggak terlalu ribet nih, itu pun enggak sampai 20 menit sudah jadi kok. Nah nanti kita ngeditnya, kalau ngeditnya itu habis dari pasar kita mau tidur ngedit sebentar, habis itu tidur gitu.
0: Jadi emang ya kembali lagi tetap harus disempatkan gitu tetap ya. Di sela-sela waktu kesibukannya Mas Agung dan juga istri begitu ya. Bagaimana komitmennya di awal untuk bangun usaha sekaligus juga menjadi seorang konten kreator gitu. Ada yang komentar lagi gitu Mas Agung, izin untuk membacakan. Pasti jadi konten kreator apalagi sekarang usahanya sudah besar, banyak juga orang-orang yang komentar-komentar negatif dari netizen. Apakah juga menemui komentar seperti itu Mas Agung, atau komentarnya semuanya positif untuk saat ini selama bikin usaha sekaligus juga menjadi konten kreator? Begitu.
1: Ya kalau komen-komen negatif sih sempat ada ya, cuma nggak terlalu lah. Mungkin juga apa ya itu kayak netizennya ya udahlah itu kan perspektif anu apa mereka kan gitu. Kalau untuk dari konten warung ya mungkin kalau ada komen-komen yang kayak gitu itu tak anggap sebagai kritik aja dan saran buat lebih anu lebih baik lagi kan warungnya. Nanti kan aku kan selalu kalau netizen atau semuanya pelanggan-pelanggan apa selalu tak suruh kritik dan saran gitu aja. Kalau misalnya ada apa-apa langsung bilang aku gitu. Jadi kan gini nih yang cabang pertama kan yang pegang kan kebetulan ponakan sendiri. Nah nanti kalau misalnya yang cabang satu ini kurang apa langsung aja komplain ke saya, langsung aja bilang nanti ini kurangnya apa gitu. Nah setiap kali aku upload pasti adalah kadang yang nasinya kebanyakan minyak, ya human error lah kalau gitu kan. Nasinya enak kak, cuma kebanyakan minyak kayak apa gitu ya, namanya kayak gitu ya, oh ya udah. Jadi kedepannya kan bisa nanti dikurangin lagi gitu. Kalau misalnya kalau komen-komen negatif yang terlalu sih untuk saat ini belum ada, sampai yang menyerang personalnya belum ada.
0: Iya jangan sampai ada sih ya, sebenarnya. Ya, ada. Jadi masih aman-aman aja ya Mas ya, karena aja. Memang bikin usaha yang kemudian sudah terkenal hari ini dan sebagai konten kreator juga dikenal banyak orang, bahkan di luar kota Tuban, orang Tuban pun tidak mengira kalau ini adalah orang Tuban ya. Begitu kan. Dan ternyata memang asli Tuban, tepatnya di Kecamatan Meraura gitu ya. Mendengar ya. Sering bikin konten-konten komedi, barangkali ingin sharing atau mau mampir di warungnya sembari ketemu Mas Agung nanti ya, sharing-sharing juga boleh. Mampir saja. Ternyata humble sekali Mas Agung pendengar, kami pun juga baru pertama kali bertemu hari ini, kami undang untuk berkenan sharing kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban. Masih ada waktu 25 menit ke depan bagi Anda yang mau gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 begitu. Ada yang nanya kembali ini Mas Agung, Mas apa sih momen paling melelahkan yang pernah dirasakan selama menjalani dua peran ini secara bersamaan? Nah pasti lumayan berat ya. Ada tips khususnya juga gak untuk kita yang baru mau mulai gitu?
1: Kalau berat sih, dibilang berat sih berat banget. Yang di sisi lain kita bisnis kuliner itu gak bisa ditinggal, ibaratnya kayak gitu. Ya kita harus tetap pantau, kita harus tetap stay di situ juga. Dan nanti kepikirannya kan otomatis terbagi ya kak. Yang satu nanti mikir masalah warung, yang satunya mikir masalah konten gitu. Kalau dibilang capek ya capek banget pokoknya. Tapi ya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau kita ada kemauan, pasti kita bisa bagi waktu kok. Nanti kan misalnya waktunya kayak gini, kayak aku kan tak bagi sebelum buka, aku sempatkan bikin. Terus nanti tutup baru belanja. Gitu pokoknya ya itu. Tergantung dari diri kita mau apa enggak gitu, atau kalau capek pasti capek gitu. Tapi nanti misalnya kalau tipsnya pengen gimana ngatasinya ya tinggal atur aja waktunya. Kan kita enggak tahu nih waktunya teman-teman nih, kayak ada yang sibuk banget, ada yang enggak terlalu sibuk gitu kan. Nah, kalau sibuk banget ya nanti yang longgar sempatkan bikin aja gitu. Sempatkan bikin konten. Ya paling enggak satu hari sekali lah gitu aja. Kalau misalnya kehabisan ide ya nanti tadi bikin affiliate atau apa gitu aja. Ya siapa tahu ada yang check out, nanti kita juga dapat penghasilan gitu kan. Okay. Nah, dibalik rasa capek itu pasti ada kok hikmahnya. Nanti enggak tahu kita dapat cuan atau apa gitu kan. Nanti kalau misalnya saya nih dari pandangan saya nih, nanti saya capek ya, tapi lihat warung rame seneng kan, pasti seneng, alhamdulillah rame nih no. Terus dari konten juga masih dapat gitu. Jadi ya gak ada alasan untuk misalnya ngeluh, males gitu. Gak ada alasan.
0: Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan pendengar. Karena nanti hasilnya adalah dapat rezeki yang lebih banyak lagi, gitu. Kalau semangatnya juga lebih begitu ya.
1: Prinsipku gini sih kak, prinsipku gini, ya pokoknya kita kerja keras, hasilnya juga mengikuti, gitu aja.
0: Jadi kerjanya sekuat tenaga, nanti hasilnya pun juga ngikutin gitu ya. Luar biasa sekali pendengar, ini sih yang harus kita contoh ya, semangat dan energinya yang luar biasa, memutuskan untuk sama-sama selesai dari pekerjaannya masing-masing, kembali ke kota kelahiran, yang kemudian hari ini bikin usaha, sekaligus juga usahanya banyak dikenal orang-orang Tuban gitu ya. Yeah. Makanannya, kemudian rasanya, kalau yang belum pernah nyoba sih kataku, ya nyoba aja lah, karena kalau secara omongan kita gak akan bisa menjelaskan ya Mas Agung ya. Tapi kalau nyoba sendiri,
1: mending langsung datang.
0: Langsung datang aja, kalau namanya candu pasti kita akan kecanduan untuk balik lagi. Sejauh ini Mas Agung boleh disampaikan juga kepada pendengar gitu ya, dampak dari bikin konten yang kemudian khususnya adalah konten di warung ya. Seberapa kita kalau presentasi, banyakkah begitu dampaknya orang-orang tahu yang kemudian datang berawal dari melihat kontennya Mas Agung sendiri?
1: Iya, alhamdulillahnya kayak gini Kak. Sekarang kita itu ngikutin zaman ya. Era digital, platform semuanya ada. Kita pokoknya manfaatin itu semuanya. Dan itu pertama saya bikin akun warung yang khusus untuk warung di TikTok. Itu awal memang awal kan nggak view-nya kan nggak terlalu bagus ya. Terus kan juga orang taunya cuma beberapa aja gitu. Tapi dengan konsisten upload, kita promosi, kita bikin konten yang menarik lah gitu loh. Yang menarik, nggak selalu hard selling, kita bisa soft selling, kita selingin yang apa, yang lucu-lucu apa. Dampaknya besar banget ya. Alhamdulillahnya kemarin pas saya promosi nasi goreng cumi, yang awalnya kita cuma sehari satu kilo kadang nggak habis, kemarin 5 kilo semalam habis.
0: Oke, luar biasa itu. Sekali.
1: Itu dampak dari upload di
0: media
1: TikTok,
0: sosial ya, di TikTok ya. Sosial. Banyak orang yang tahu dari
1: banyak
0: sana
1: orang
0: ya.
1: Tahu dari situ banyak yang tanya lokasinya mana kak gitu. Jadi kan nanti kita kasih tahu dan alhamdulillahnya kan hafal nih saya nih, misalnya kayak pelanggan lama yang sering bolak-balik kan hafal nih. Yang ini kok yang awalnya nggak ada apa, yang makan itu nggak mobil-mobil, sekarang ada yang mobil-mobil kak, yang bawa mobil, ada kadang juga parkiran sampai penuh. Ya alhamdulillahnya dari situ dampaknya luar biasa banget pokoknya.
0: Jadi memang berawal dari bikin konten ya, kemudian kontennya diselingi komedi juga pasti nih ya, ya kontennya ya. Ada yang komentar di Instagram, nasgornya favorit banget. Terima kasih. Favorit nasi gorengnya, tentu juga dengan menu-menu yang lainnya ya. Tapi kalau kita bicara soal menu gitu, boleh di spoiler juga ya Mas Agung. Di sana itu menu yang paling best seller apa, yang kemudian berapa menu sih yang ada di sana? Kami bisa menikmati makanan apa aja ketika datang ke warung Candu.
1: Untuk nasi gorengnya 12 macam.
0: Wih. Banyak macam. Sekali.
1: Iya, nanti ada mie goreng, mie kuah, sama ayam geprek, sama ayam goreng, lalapan. Ada lah yang paling best seller untuk saat ini, kemarin itu, yaitu masih jadi primadona nasi goreng cumi hitam. Itu orang-orang yang mungkin di Merak-Urak belum ada ya?
0: Belum ada.
1: Nah itu juga salah satu ide dari istriku, bikin nasi goreng cumi hitam, coba.

0: masak gitu kan. Warung candu menjadi solusinya. Datang saja ke sana langsung, gitu ya. Pendengar, waktunya tinggal 15 menit aja ya. Anda yang mau gabungan di sore hari ini sampai jam 4 sore aja barengan sama Mas Agung Baroni, beliau seorang owner warung candu dan juga konten kreator yang ada di Tuban. Khususnya adalah konten-konten komedi gitu ya. Yeah. Kita balik lagi deh sebagai konten kreator ya, Mas Agung, untuk saat ini ada gak sih tantangan tersendiri sebagai seorang konten kreator yang kemudian tidak hanya bikin konten tapi juga fokus ke afiliator dan ikut juga barangkali kontestan, bukan kontestan ya, tapi program-program dari yeah. TikTok sendiri begitu ya. Hmm. Ini yang menjadi tantangan saat ini apa gitu?
1: Tantangannya cuma itu, bagi waktu sama bikin ide. Kan skrip kadang kita bikin sendiri nih, skrip nih. Nah, kita bagi waktunya nanti kalau pas di warung rame kita enggak selalu langsung bisa bikin skrip. Kan kita masih kita bikin skrip sendiri, berdualah aku sama istriku. Bikin skrip, ngedit, semuanya kita berdua kayak gitu. Dan itu pun bukan cuman akunku satu aja. Yang istriku cumalah 3 akun.
0: Wow.
1: Dia bikin 3 akun. Akun pertama kucing, khusus kucing. Kedua akunnya sendiri sama akun warung dia yang pegang. Gitu. Jadi setiap hari dia selalu bikin konten di warung. Nanti kalau masalah yang punya aku sendiri, nanti aku yang bikin skrip segala macam. Nah, tantangannya ya cuma itu, bagi waktu sama melawan rasa malas. Itu
0: aja. Oke. Tapi kalau dari segi tipsnya sendiri, kalau bicara soal melawan rasa malas, apa yang bisa melawan rasa itu dari Mas Teguh sendiri sekaligus juga dengan Mas Agung, dengan Mas Istri, dengan istri begitu?
1: Kalau melawan rasa malas ya inget aja. Inget apa ya dampaknya nanti kalau misalnya kita bikin konten rame nih, kan peluang kita juga. Nah, saya mikirnya dari situ. Awalnya juga saya tuh malas-malas gak? Malas-malas awalnya tuh. Tapi kan ada support system istriku yang bikin semangat kan, maksudnya dia yang dorong-dorong, ayo gak usah malas, bikin ini loh. Dan aku bikin konten itu gak selalu langsung mulus kak, kadang berantem dulu loh.
0: Harus melewati fase berantem dulu ya Mas Agung.
1: Iya, okay. Ya karena mungkin aku juga sih yang salah, kan aku yang malas gitu ya kadang ya. Dia kan niatnya bagus tapi aku yang malas. Tapi sekarang alhamdulillahnya, sekarang kan udah ngerasa ini dari sini. Tadi kalau mau malas-malesan kan, nanti turun, nanti nggak dapat ini, nanti nggak dapat, bikin aja gitu. Tipsnya, inget nanti kalau misalnya kita bikin konten, siapa tahu nih ada yang, misalnya kalau affiliate ada yang check out, kita kan dapat komisi juga, kan lumayan buat income kita gitu. Nah mikirnya dari situ aja. Nah nanti insya Allah gak males kok.
0: Insya Allah nanti gak males ya, karena memang tujuannya kita cari rezeki di sini, nanti baliknya ke kita gitu. Ada yang masuk yang komentar tanya tentang afiliator ini, Mas Agung izin untuk membacakan ya gitu kan. Untuk afiliator pemula, barangkali Mas Agung ada tipsnya gak ya? Karena kan kayaknya susah banget saat ini baru mulai, padahal sudah banyak yang sukses dari afiliator. Untuk tips dari Mas Agung sendiri untuk saat ini, menurut Mas Agung apakah menjanjikan menjadi seorang afiliator begitu?
1: Bisa dibilang menjanjikan sih bisa. Kan kita pasti punya ide nih ya. Setiap orang kan punya ide masing-masing. Tinggal kreativitas kita aja kayak gimana. Mau kita kemas dengan konsepnya gimana. Mau kita langsung hard selling, jualan langsung nih. Atau kita langsung cuma soft selling, nunjukin produknya kayak apa. Tapi kan kita bisa menilai nanti yang jadi winning konten kita itu yang mana gitu. Misalnya ada satu konten yang affiliate nih yang view-nya lumayan gitu. Nah kita ulangin lagi dengan produk yang berbeda. Afiliator sekarang itu ya mungkin terlalu banyak afiliator ya. Cuma kan kita perang di kreativitas lah nih. Kalau kata saya kan kayak gitu. Kita tinggal kreatif-kreatifan aja sama kreator lain gitu. Kalau misalnya kita langsung jualan nih, ya kita harus jelaskan secara rinci nih buat penonton seyakin mungkin mau membeli produk kita.
0: Produknya.
1: Gitu. Mau produknya kok kayak gini, apalagi langsung penonton kan sukanya langsung yang langsung dicontohin gitu. Misalnya kayak produk ini langsung dipakai, oh iya kok bagus ya kayak gitu. Nanti kayak penonton pasti ada yang tanya. Ini misalnya kalau pakaian, tinggi badan segini, berat badan segini, misalnya pakai ukuran apa? Dicontohin aja kalau kita misalnya tinggi badan seberapa, pantas nggak

0: kayak gitu kan nanti oh iya. Karena aku sendiri kayak gitu, Kak. Kalau lihat kreator lain kok pantas gitu loh. Aku tanya langsung tinggi badan berapa, Kak? Sama berapa gitu. Kalau untuk segini rekomendasi size-nya berapa kayak gitu kan aku gitu. Nah, aku langsung CO dari situ.
1: Oke, jadi memang tanya dulu ya.
0: Tanya dulu.
1: Lagi-lagi mungkin barangkali juga kaitannya dengan jangan malas juga untuk sharing sama kreator lain ya.
0: Jangan malas pokoknya. Ada kreator lain kayak gini, nanti kan kita bisa, oh iya nih aku kurang kayak gini nih. Berarti kan nanti bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Dan sekarang, untuk sekarang kalau misalnya mau fokus ke affiliate nih misalnya nih. Kalau affiliate tuh malah harus rajin-rajin bikin konten itu.
1: Setiap hari ya bahkan ya?
0: Setiap hari, paling enggak sehari kalau bisa ya 3 konten lah.
1: Sehari. Itu di produk yang dengan produk yang sama atau produk yang beda kira-kira?
0: Kalau mau produk yang sama untuk menghindari pelanggaran enggak, kita harus bikinnya beda konsep.
1: Bervariasi gitu.
0: Maupun itu kalaupun itu produk yang sama lah ya. Kalau produknya beda enggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti bisa dibaratkan kayak spam gitu.
1: Oke.
0: Jadi bisa kena pelanggaran gitu.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, kalau mau sharing lebih banyak kayaknya harus bertemu dengan Mas Agung sendiri ya. Karena waktu kami tinggal 8 menit saja. Di sore hari ini banget. Banyak banget yang sudah kita bahas. Nanti live Instagram akan kami simpan. Kalau Anda ingin melihat lagi boleh langsung aja nanti tonton Instagram kami di era Rituban begitu. Berikutnya kita balik lagi ke warungnya ya, warung Candu ya, Mas Agung ya. Sejauh ini karena bisa dikatakan ya 5 mau 6 tahun ya berwirausaha, yang kemudian apakah ada keinginan yang sedang terencana ke depannya warung Candu ini akan dibikin seperti apa, atau bahkan mau buka cabang di Tuban Kota atau bahkan di kota lain, adakah keinginan tersendiri untuk membesarkan warung Candu sendiri begitu, Mas?
0: Itu keinginannya sih mau pengennya sih ya buka cabang lagi gitu. Nanti kan kita nih awalnya kayak gini ya, rencana itu awalnya itu sebelum adikku berangkat lagi ke Malaysia, dia mau tak bukain, mintanya di Tuban Kota.
1: Di Tuban Kota.
0: Tapi aku kan kayak apa ya, cari tempat-tempat yang pas dulu lah.
1: Benar.
0: Lah kok dia langsung gak sabaran balik lagi ke Malaysia.
1: Oh, langsung
0: gitu.
1: Udah balik.
0: Jadi ceritanya gitu awal itu. Jadi akhirnya kita bukanya di Mandirejo lagi gitu.
1: Oh, aslinya itu sebenarnya mau buka di Tuban.
0: Buka di Tuban. Okay. Jadi kebetulan teman istriku juga ada yang nyaranin buka di Tuban biar enggak jauh-jauh ke Merak Urak. Karena sempat enggak kasihan aku, rumahnya dekat rumah sakit Medika, berangkat ke Merak Urak demi nasi goreng cumi. Dah itu aja. Kasihan aku. Kasihan aku kan gitu.
1: Benar. Tapi memang harusnya benar di Tuban ya, karena di Merak Urak sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Kan di Merak Urak lagi.
0: Nanti kan kalau misalnya di Tuban untuk pesanan online-nya kan
1: banyak juga.
0: Lebih banyak gitu.
1: Berarti kalau tutupnya sampai malam ya, Mas ya? Atau
0: sampai
1: bahkan
0: malam jam 12.
1: Jam 12.
0: Jam 12 kita sudah kemas-kemas, nanti selesai paling beres semua jam 1:30 2.
1: Jam 1:30 2. Luar biasa. Untuk saat ini tim yang membersamai Mas Agung sendiri sudah berawal dari 2 orang saja ya, bersama dengan istri saja ya. Berdua. Saat ini sudah memiliki berapa tim, Mas, untuk membesarkan usahanya ini?
0: Alhamdulillah sudah ada 6 orang.
1: Wih, luar biasa sekali.
0: 6 orang. Jadi kayak gini, sekarang alhamdulillah kalau untuk sekarang enggak, saya bisa lebih agak longgar nih. Jadi untuk ide konten, untuk bikin konten lebih banyak waktunya. Soalnya untuk khusus yang bagi itu ada mbak satu yang khusus untuk masak di warung gitu. Sebetulnya kan sebelumnya kan cuma kami berdua nih. Nyiapin semuanya, masak nasi, masak semuanya cuma kami berdua nih. Nah sekarang sudah ada yang masak khusus yang pagi. Yang pagi nanti ke pasar juga ada ya mbaknya itu yang ke pasar itu. Nah, terus nanti jam segini anak-anak 4, laki-laki 4 itu sudah
1: siap-siap
0: semuanya gitu. Okay. Nanti tinggal nunggu aku balik langsung nasi goreng sudah ready lah.
1: Sudah ready. Oh berarti setiap masak nasi goreng tetap Mas Agung yang masak?
0: Ya, yang cabang satu tetap saya.
1: Oh.
0: Soalnya nggak bisa nih Kak, kalau misalnya baru nih langsung tak lepas, nggak bisa.
1: Berarti yang cabang yang lama baru sudah ada yang bisa gitu
0: yang
1: ya?
0: Yang sudah kebetulan ponakan sendiri dan emang anaknya dari awal itu tak lihat ada kemauan gitu. Kalau emang ada kemauan, dia training 1 bulan aja sudah mahir.
1: Sudah mahir. Karena ngajarin orang masak juga gak mudah ya, Mas ya. Pasti butuh apa ya.
0: Nanti mesti ada nanti yang rasanya kayak gini. Yang nanti kebanyakan saus, yang apa kayak gitu.
1: Bener.
0: Nah nanti kalau gak didampingin, paling minimal 1 bulan lah kalau nggak didampingin. Ya itu, apalagi ini kan kayak apa ya, anak-anak baru lulus sekolah
1: gitu. Gen Z ya.
0: Dia nggak biasa ngadepin orang banyak, apalagi pelanggan yang berdatangan kan dia belum biasa kan. Nah dia, nah tugasku itu bukan cuma masak, bukan cuma bikin konten, tapi bikin anu mentalnya ini kuat juga iya, anak-anak. Itu.
1: Nyemangatin anak-anak juga ya.
0: Jadi kalau misalnya nanti dipesenin apa, tiba-tiba ngeblank kayak gitu.
1: Apalagi kalau pesenannya banyak ya, Mas ya, benar-benar.
0: Jadi kan sekarang nanti apa sistemku itu, pokoknya anak-anak langsung tanya pesenannya secara rinci, pedes atau enggak, terus minumnya pakai apa, catat semuanya gitu. Nah ada kan anak-anak kan kadang ada yang orangnya itu kayak pemalu kayak apa, jadi kayak mau tanya itu sungkan. Gitu, gitu. Jadi sempat punya sih anggota kayak gitu, sungkan kayak gitu apa gitu.
1: Dan ternyata Mas Agung juga ngajarin sendiri begitu, tidak hanya ngajarin masak tapi teknik pelayanan. Kemudian saat ada pelanggan yang banyak, karena saat ini pelanggannya tidak hanya 1-2 orang saja, tapi bahkan orang-orang yang dulu juga terus balik setiap hari ya. Gitu ya, luar biasa sekali. Mas Agung, 4 menit terakhir sebelum kita tutup dialog kita sore hari ini, sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak karena sudah berkenan kami undang, yang kemudian bisa membersamai masyarakat Tuban, pendengar kami yang ada di Tuban, supaya tahu bahwa oh ala iki wong Tuban tuh ternyata, iya ini asli Tuban. Warga Tuban nyel ini ya. Dan sudah 5 tahun, jalan 6 tahun lamanya berwirausaha. Yang kemudian sudah banyak cerita yang disampaikan juga hari ini. Nanti pendengar Anda bisa melihat juga di Instagram kami di RRI Tuban. Akan kami simpan. Karena waktu kami sangat terbatas, hanya 1 jam. Anda bisa berkunjung ke Warung Candu dan bertemu langsung dengan Mas Agung dan juga istri untuk sharing-sharing lebih lanjut gitu ya. Iya. Dan lebih lanjut sebelum menutup begitu, boleh diberikan sebuah pesan atau kesan untuk para pendengar atau anak-anak muda yang barangkali juga ingin memulai sebuah usaha atau juga ingin menjadi seorang konten kreator dan berwirausaha begitu. Mas Agung, monggo.
0: Ya, pesannya sih sekarang tinggal kembali ke diri kita sendiri. Kalau dibilang saya mulai dari awal itu bisa dibilang dari minus gitu aja. Modal enggak ada. Untuk cari kesana kesini juga susah awalnya, tapi dengan tekad kita pasti bisa gitu. Yang penting jangan malas. Terus untuk masalah modal kita bisa usahain dengan cara segala macam lah. Maksudnya kan masih bisa kesini, bisa kesitu kan. Nah tapi kadang kan ada kak yang cuma bisa buka aja nih, tapi untuk pengelolaannya masih amburadul gitu. Nah tipsnya juga dari situ, kita dari awal sampai pokoknya sudah siap bak itu harus ditata benar-benar yang rapi. Nah jadi satu, mau jadi konten kreator atau mau buka usaha, pokoknya ya satu, harus punya tekad, jangan malas gitu aja.
1: Oke, siap punya tekad dan jangan malas. Itu adalah tips singkat, padat dan jelas gitu ya. Jadi memang semua berawal dari nekat dan juga menghilangkan rasa malasnya supaya bisa berkembang. Sama aja dengan hari ini. Ada lagi?
0: Terus ya, sekarang kan anak muda itu sekarang zamannya digital. Jangan jangan apa malas-malas untuk promosiin dagangan atau usaha kalian ke platform media sosial.
1: Media sosial. Oke.
0: Karena itu memang jalan, Kak. Saya sudah merasakan sendiri gitu. Dan yang awalnya kita memang belum seperti sekarang ya bikin kontennya ya. Sekarang kan lebih terus-terusan gitu. Dan sekarang lebih rajin bikin konten, alhamdulillah imbasnya balik lagi ke warung gitu. Alhamdulillah banyak orang yang tahu gitu. Pokoknya jangan lupa upload terus saja.
1: Oke, siap. Jangan lupa update terus, upload terus, cari ide, the power of media sosial ternyata kembalinya ke diri kita, ada banyak yang kenal gitu ya. Terima kasih sangat Mas Agung Bahroni ya, yang sudah menemani aktivitas kami hari ini, yang kemudian banyak menginspirasi juga pendengar bahwa ternyata anak Tuban punya tekad yang sangat luar biasa, punya usaha, dua cabang yang ada di satu kecamatan lagi, satu ya kecamatan kan. Kita doakan bisa bergeser ke Tuban Kota yang amin. Semoga nanti orang-orang yang jauh-jauh dari Rumah Sakit Medika tidak lagi datang ke Merak Ura ya. Bisa berjumpa di Tuban Kota. Terima kasih pendengar ada yang sudah gabungan di sore hari ini. Nanti Anda bisa cek di Instagram kami RRI Tuban untuk melihat video siaran ulangnya. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjatan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kebakaran seluruh pintu masuk wisata Bromo ditutup sementara. Mobil SPPG kecelakaan di Banyuwangi, satu orang meninggal dunia. Kejari Tanjung Perak setorkan 4,9 miliar rupiah barang bukti kasus judi online ke kas negara. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Aprilia Purbasari. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluas dan berdampak pada penutupan sementara seluruh pintu masuk wisata. Laporan Karyantoni.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berpotensi meluas hingga ke Lembah Watangan Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang yang membuat api melompati jalur JLKT di Blok Jantur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, api terpantau sudah melintasi JLKT dan bergerak ke arah Blok Jantur pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, Blok Jantur titik api yang pertama kali muncul pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di kawasan Argo Wulan juga dilaporkan semakin membesar. Hingga malam ini upaya pemadaman belum berhasil menuntaskan kebakaran di titik tersebut.
3: Kepala Balai Besar TNBTS mengumumkan penutupan total dari semua sumber api hari ini update pukul 12.42 yang mengarah ke Argosari sudah bergeser ke Pudak Lebu atau B30 masuk kawasan Probolinggo dan 3 heli sudah dikerahkan untuk melakukan bom air.
2: Merespon perkembangan itu, BPBD bersama instansi terkait mengambil langkah penutupan sementara seluruh pintu masuk kawasan wisata. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman di lapangan. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas hingga kondisi dinyatakan benar aman. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Ketapang, Banyuwangi. Insiden itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Laporan Anggi Widya.
4: Dengar kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: Itu ada sepeda motor dari belakang, maka dia nempor.
6: Sama-sama dari utara ya?
5: Sama-sama dari utara. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak. Kejadiannya keras, ya. Kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 pasti nutut. Ini nggak mungkin nutut. Ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang diikuti hampir 10.000 mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
7: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SH/MH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
8: Jadi sesuai dengan apa yang saya laporkan kepada Pak Rektor saat pembukaan tadi, bahwa PKKMB ini salah satu tujuannya adalah menanamkan, satu, jiwa kebangsaan dari anak-anak kita, ya. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman mereka anti-plagiarisme di dalam nanti mereka membuat karya-karya ilmiah. Yang ketiga juga menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam pengertian luas, tidak hanya seksual gitu ya. Termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengembangkan kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita bagaimana dia mencintai tanah air ini. Dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka. Sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran, ya, punya etika, punya integritas yang baik, itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademik pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
7: Dari jumlah penerimaan mahasiswa, sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu, terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih April. Sebuah rumah warga di Desa Semen Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ludes terbakar saat penghuni tidak berada di rumah. Laporan Imam Malik.
10: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmad Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
11: Dilapori dari Pak Kamituwo saya itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, terus melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran. Tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
10: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
12: Baik, terima kasih Nindi. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Warga bergotong royong menghias lingkungan sebagai wujud semangat nasionalisme. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
13: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Para warga setempat bergotong royong menghias lingkungan. Mereka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghias lingkungan dengan membangun gapura dengan berbagai ornamen, dilengkapi lampu warna-warni, serta pernak-pernik lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagisbangpol Kabupaten Pamekasan Cahya Wibawa mengatakan, para warga sukarela menghias kampung halamannya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Di kampung-kampung warga secara sukarela bergotong royong menghias lingkungan. Macam-macam, ada dengan umbul-umbul, bendera merah putih, pembuatan gapura, dan berbagai macam ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tumbuh di masyarakat kita.
13: Menurut Cahya, menghias kampung bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Ia berharap semangat ini tidak berhenti pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.
15: Baik, terima kasih Ririn. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan hampir 4,9 miliar rupiah penerimaan negara bukan pajak dari barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online. Laporan Faris Yarbo.
16: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak senilai 4,9 miliar rupiah ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online atas nama tersangka Yuri. Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah mengatakan penetapan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ditres Siber Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juli 2025 dan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2026.
17: Bagaimana yang rekan-rekan saksikan merupakan barang bukti hasil penyitaan pada beberapa rekening yang saling terkait yang dijadikan sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online. Website s.m.a dengan link http://112.140.185.183/. Yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Khusus Siber Polda Jatim pada perkara dengan tersangka atas nama Yuri yang saat ini berstatus BPO.
16: Dengan tambahan setoran 4,9 miliar tersebut, total penerimaan negara bukan pajak yang telah disetorkan dari Kejari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai 8,8 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembebasan BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan pesantren. Laporan Januar Fahmi.
18: Bupati Sidoarjo Subandi membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, dan tempat ibadah serta pesantren. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap pengembangan fasilitas pelayanan publik dan keagamaan. Pembebasan BPHTB tersebut diharapkan meringankan beban lembaga pendidikan, pesantren, dan pengelolaan tempat ibadah dalam pengadaan maupun pengurusan aset tanah dan bangunan mereka.
19: Dan polsi kebijakan terkait pendidikan, ya, terkait masalah masjid, sekolah, ya, karena ini adalah bentuk pendidikan, saya tidak mungkin memberikan biaya sendiri kepada pendidikan. Dalam kebijakan atau investasi untuk masa cepat anak bangsa. Nanti pemerintah bisa di, nanti bisa melihat, karena kalau pendidikan, tidak mungkin kita akan memberikan setelahnya itu bayar ganti itu untuk anak bangsa. Biarkan tidak jadi beban, terutama bagi wali murid, orang tua murid, ya. Harapan kita seperti
18: ini. Kebijakan itu juga berjalan beriringan dengan program digitalisasi serta penyederhanaan proses perizinan operasional lembaga pendidikan di Sidoarjo. Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemkab Sidoarjo berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan, pengembangan fasilitas pendidikan sosial serta keagamaan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info Olahraga.
15: Ribuan atlet meramaikan kejuaraan Kabupaten dan Bupati Open Lamongan sebagai ajang pembinaan sekaligus menguji kemampuan atlet muda. Laporan Farin Regi.
20: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi membuka Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes apa nakrabnya mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
21: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejur Cup ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan dan pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik.
20: Ketua PBSI Lamongan, Diramak Paraksara, mengatakan dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
21: Usia untuk Kejur Cup ada 18 nomor pertandingan, yang Bupati Open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari Kejur Cup dan Bupati Open itu bisa mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah yang kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini perlu kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara beruntun dari tahun lalu 2016. Kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi, dan pesertanya lebih meningkat lagi.
20: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding, dan fasilitas yang semakin baik, PBSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
15: Rangkaian PHBN HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur antar pelajar SMA, SMK, dan MA. Laporan Ane Kusuma.
22: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pari pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pari, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
2: Nah, ini salah satu giat dari Kecamatan Pare tingkat SMA untuk HUT RI ke 81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONMI Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
22: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
3: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
6: Ya, pertama kali. Dalam rangka RI yang ke-81, ya. Harapannya pembacaan ini bisa dikembangkan pastinya jadi lebih banyak.
22: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Arno Kusuma melaporkan.
15: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang dengan 3 nomor yang menjadi andalan. Laporan Agustin Irdiani.
23: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. 3 nomor yang didaftarkan menjadi tumpuan untuk menembus final sekaligus membuka peluang meraih medali emas. Wakil Save the Mission CDM Tim Indonesia, Hari Warganegara, mengatakan tekbol memiliki prospek menjanjikan meski tergolong cabang olahraga baru di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari pembinaan serta pengalaman atlet mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Hari menyebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengikuti 5 nomor pertandingan. Namun regulasi membuat kontingen Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor pada Asian Games 2026. Karena itu pemilihan nomor dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan peluang atlet Indonesia bersaing dengan negara lain. Hari optimis 3 nomor tersebut membawa wakil Indonesia melangkah jauh.
24: Pun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor karena faktor regulasi. Tentunya pemerintah tuan rumah akan punya kesempatan lebih. Minimal di 3 itu kita juga insyaallah bisa masuk final. Itu harapan kita.
25: Target khusus.
24: Kalau tentu targetnya adalah medali. Emas ya. Syukur emas bisa. Kita targetnya kan mau bercita-cita harus tinggi. Tapi tidak menurutnya juga. Jadi ada strateginya. Jadi memilih 3 nomor dari 5 itu ada strateginya. Jadi kita juga optimis. Tadi saya bilang ini ya, yang mau puasa.
23: Luar persiapan teknis, tim CDM juga memastikan kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi. Kenyamanan atlet selama perjalanan, latihan, hingga pertandingan menjadi perhatian agar mereka dapat tampil maksimal. Hari menjelaskan kontingen Indonesia telah menyiapkan 432 atlet dan 148 official. Keberangkatan atlet nantinya disesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing dan ditargetkan tiba di Nagoya 2-3 hari sebelum pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
26: Terima kasih, Dio. International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga di Kota Batu mencatat rekor peserta terbanyak, diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia. Laporan Rizky Darmawan.
27: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arief juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
0: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
27: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
26: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
9: Terima kasih Diana. Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar di Jember sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet bola basket pelajar. Laporan Gea Deborah.
4: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
5: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
7: Perkenalkan, nama aku Ratu Mondiandur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember.
8: Dan ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026 merupakan kegiatan tahunan dari program UKM Basket Universitas Muhammadiyah.
4: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
7: Itu sekitar ada 60 sekolah, kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
4: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
7: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
4: Sementara itu, Arif Angga Yuda, yang merupakan pelatih SD Al-Furqon, mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
10: Lengkap Arif Angga Yuda sebagai salah satu pelatih di SD Al-Furqon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
5: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini, aktivitasnya seperti apa?
10: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
5: Iya, untuk SD Al-Furqon sendiri menurunkan berapa tim?
10: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Aprilia Purbasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kita akan hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Untuk informasi yang pertama, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi mendorong pembuatan peternakan nirlimbah. Imam Malik melaporkan.
2: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengusung peternakan nirlimbah di pekarangan rumah, yakni pengolahan limbah peternakan kini tak lagi menjadi kendala bagi warga perumahan seiring diterapkannya konsep budaya terintegrasi nirlimbah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi Eko Yudho Nur Cahyo menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam budidaya peternakan skala rumah tangga lewat program gerakan mandiri pangan keluarga Gempara. Sisa pembuangan dari budidaya ikan lele maupun kotoran ayam petelur tidak dibuang begitu saja. Limbah dari budidaya lele dan kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah diolah kembali menjadi nutrisi bagi tanaman pangan.
3: Kemudian manfaatnya dari kolam lele yang airnya ini sudah 2 hari, 3 hari ini kotorannya atau fisesnya lele ini sudah hanya ini bisa dialirkan ke untuk memupuk daripada sayuran-sayuran tadi atau cabai, terong dan sebagainya. Kemudian kandang ayam juga begitu, kotoran ayam ini bisa untuk memupuk daripada sayur dan cabai, terong, buah-buahan kecil yang lainnya.
2: Menurut Eko Yudho, siklus tertutup ini menjadikan limbah ternak berguna sebagai penyubur tanah alami untuk tanaman seperti cabai dan terong tanpa memerlukan bahan kimia tambahan. Dengan demikian, ekosistem kecil yang terbentuk di pekarangan rumah mampu menekan biaya perawatan tanaman sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Eko melanjutkan, penerapan sistem yang bersih dan efisien ini terbukti ramah bagi kawasan permukiman padat. Masyarakat dapat menikmati hasil panen pangan mandiri berupa ikan, telur, dan sayur secara rutin tanpa perlu khawatir menimbulkan bau tidak sedap atau mengganggu kenyamanan tetangga. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga,

kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air, seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau, dan sejenisnya secara sembarangan. Membuang limbah cair dari pabrik atau tempat produksi secara sembarangan. Membuang minyak mentah di sekitar pantai, sehingga minyak akan terbawa arus ombak menuju laut, serta membuang limbah dari penambangan batu bara di sekitar pantai. Pemanasan air. Pemanasan buatan ini disebut dengan polusi termal yang terjadi ketika pabrik atau pembangkit listrik menggunakan air untuk mendinginkan operasinya, sehingga mengeluarkan air panas.

0: Mendengar Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Akibatnya, jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu, akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung.
2: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Untuk para pengunjung yang sudah terlanjur melakukan rencana kunjungan wisata di area Gunung Bromo khususnya di Kaldera Tengger dapat melakukan kunjungan melalui pintu masuk Wonokitri Kabupaten Pasuruan dan juga pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helma Mas Duki melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

pada tanggal 27 September 1945 pukul 18, pertama kalinya Radio Surabaya memperkenalkan dirinya sebagai Radio Republik Indonesia Surabaya. Peresmian siaran RRI Surabaya baru dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan menyiarkan pidato sambutan Bapak Gubernur Suryo. Pada tanggal 13 Oktober 1945, untuk pertama kalinya, Bung Tomo selaku pemimpin barisan pemberontakan rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk berpidato di muka corong RRI Surabaya. Dan mulailah rakyat mengenal siaran radio pemberontakan dan Bung Tomonya. Tanggal 28 Oktober 1945, RRI Surabaya kembali menjadi sasaran siasat tentara Inggris. Sesudah tindakan-tindakannya yang sangat mencurigakan, pada hari itu sekitar pukul 14:15, pasukan tentara Gurkha sebanyak 35 orang di bawah pimpinan seorang mayor bangsa Inggris dengan tidak diduga-duga sama sekali menduduki studio di Simpang. Pada waktu itu, mengingat suasana di kota yang menjadi genting, RRI Surabaya selalu memutar lagu Indonesia Raya pada pembukaan dan penutupan.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama rekan Dita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.go.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
3: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, opening ceremony Soekarno Cup 2026, warisi apinya berlangsung meriah. Berbagai pertunjukan mulai tari kolosal Bantengan Jawa Timur hingga drum band SMA 1 Hang Tuah Surabaya memeriahkan opening ceremony di Gelora 10 November Surabaya pada hari Senin 10 Agustus 2026. Selain itu sejumlah legenda sepak bola Indonesia yakni Aji Santoso, Anang Maruf, Yusuf Eko Dono dan Boa Salosa turut hadir dalam opening ceremony. Para legenda sepak bola Indonesia itu membawa obor sebagai simbol Soekarno Cup 2026 resmi digelar di Surabaya. Setelah itu, sejumlah perwakilan kader PDIP dari 16 provinsi se-Indonesia yang ambil bagian dalam turnamen ini melakukan kick-off menendang bola ke gawang sebagai pertanda Soekarno Cup telah dimulai. Ketua DPD PDI Perjuangan di Jawa Timur, Muhammad MH Said Abdullah memastikan Jawa Timur akan menjadi tuan rumah yang ramah dan menyenangkan bagi semua kontingen yang berlaga di Soekarno Cup 2026. Mereka memastikan semua tim yang berkompetisi akan mendapatkan hak yang sama. Sebagai tuan rumah, Soekarno Cup edisi 3 berketepatan hati bahwa kompetisi yang diikuti 16 provinsi akan sungguh-sungguh mereka akan menjadi tuan rumah yang baik, profesional, menjaga kewibawaan, pertandingan demi pertandingan yang fair play. Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan DPD PDIP Jatim akan melayani sebaik mungkin semua kontingen yang berlaga termasuk berbagai fasilitas yang memadai. Sementara Ketua Panitia Soekarno Cup 2026, Eri Cahyadi, berterima kasih atas dipilihnya kota Surabaya sebagai tempat pembukaan dan penutupan ajang Soekarno Cup 2026.

0: kamu nih, nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa, cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau, nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik menimba ilmu. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat perjalanan Nabi Muhammad saat Mi'raj, katakanlah seperti itu, sampai pada suatu alam spiritual yang tidak ada lagi makhluk yang disebut alam arsy, di mana Nabi memperoleh tetesan gaib yang jatuh pada lidah beliau sehingga terbit keajaiban mengenai hakikat kehidupan dari awal penciptaan hingga hari pembalasan. Dan bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang tidak ada lagi yang dapat diterangkan oleh akal, melainkan hanya wajib dipercayai bagi orang-orang yang beriman, terutama umat Islam. Keberimanan dalam konteks ini dan yang lainnya seperti mukjizat para nabi. Mukjizat dan irhas para nabi merupakan ilmu pengetahuan keilahian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul secara spontan dan bersifat miracle. Adikodrati atau supranatural event yang terjadi merupakan proses suprafisika, terjadi dalam dimensi fisika yang terkait dengan benda dan energi yang secara materi, namun keluar dari hukum-hukum fisika tanpa dapat dijelaskan melalui kemampuan analisis pemikiran manusia, selain hanya seperangkat keyakinan dalam sistem keagamaan kita. Misalnya, peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim tidak dapat terbakar oleh api. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan paus. Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Elias pun dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat dan irhas para nabi ini tidak dapat terjadi para pendengar dan tidak dapat dilakukan selain hanya oleh para nabi yang ditunjuk khusus oleh Allah Rabbul Alamin. Namun bagi para pengikutnya yang mengikuti jejak para nabinya, terdapat kualitas yang mendekati karunia tersebut yang disebut dengan karomah yang diberikan kepada para wali atau aulia Allah. Sedangkan kaum muslimin yang juga melakukan perjalanan dan olah ruhani, olah batin, dapat pula melakukan keajaiban yang sejenis yang disebut dengan maunah. Mungkin ada juga orang fasik di luar orang Islam yang berkemampuan seperti ini, disebut istidraj. Dan bagi orang kafir disebut sihir. Selain mukjizat, semua ilmu pengetahuan ini tergolong karunia Allah. Sebab keluar dari hukum-hukum fisika dan tidak dapat dipelajari melalui dimensi metafisis sekalipun. Semoga kita senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran memiliki kemampuan, memiliki energi, memiliki getaran. Masing-masing ayat itu memiliki energi dan getaran yang berbeda-beda. Satu ayat berbeda getarannya dengan satu ayat yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat demi ayat Al-Quran sehingga kita mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

بدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سماه طلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Vignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, beberapa waktu lalu Surabaya dihebohkan dengan kisah seorang ibu terpisah dengan anaknya selama 5 bulan yang dibawa.

Ayahnya. Kini sang anak diasuh dan dibawa oleh Pemkot Surabaya. Ibu tersebut adalah Agustin Ari Mardika, 33 tahun atau akrab disapa Ayu. Menceritakan kisahnya di media sosial hingga viral, di mana anaknya A, 5 tahun dibawa oleh mantan suaminya Sunardi, 33 tahun, selama 5 bulan. Keduanya memiliki versi masing-masing. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mempertemukan Ayu dan Sunardi beberapa hari yang lalu. A, anak yang selama 5 bulan terakhir di bawah Sunar, kini diambil alih Pemkot sementara sampai hasil putusan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Surabaya keluar. Eri memastikan sampai saat ini Pemkot terus memberikan pendampingan terhadap Ayu, Sunardi, dan anak tersebut sampai hasil putusan hak asuh anak ditetapkan Pengadilan Agama Surabaya. Setelah hak asuh keluar, ia mengingatkan mantan pasutri itu saling menerima keputusan. Sambil menunggu hasil putusan dari Pengadilan Agama, Eri berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan Anak atau PPA Polrestabes Surabaya untuk melakukan mediasi terkait hak asuh anak. Setelah itu, akhirnya Ayu dan Sunardi memutuskan menitipkan sementara buah hatinya kepada Pemkot Surabaya di rumah aman. Dia juga mengingatkan masyarakat Surabaya bahwa perkara ini bisa menjadi pelajaran bersama. Ia berharap tidak ada lagi kasus seperti ini ke depannya, apalagi sampai viral di media sosial.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melibatkan banyak pihak untuk penanganan kekurangan air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto, menyampaikan ada beberapa pihak yang terlibat membantu mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Di antaranya perusahaan air minum daerah atau PDAM, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, Kementerian PU, dan Palang Merah Indonesia Situbondo. Selain menggunakan armada truk tangki BBBD, pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak kekeringan juga ada armada truk dari PMI, BBWS, dan truk tangki milik PDAM. Menurut Timbul, 4 armada truk tangki milik BBBD, PDAM, BBWS, dan PMI telah ditetapkan jadwal untuk pendistribusian air bersih ke desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pada hari ini merupakan jadwal armada truk milik PDAM mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut ada sebanyak 8 desa dan tersebar di 6 kecamatan mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air berkurang pada musim kemarau. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, petenis Filipina Alexandra Ella harus mengakhiri langkahnya di National Bank Open 2026 setelah kalah dari unggulan ke-12 Belinda Bencic. Sementara Cacau Gauff dan Naomi Osaka melaju ke perempat final turnamen WTA 100 di Toronto pada hari Senin. Petenis tuan rumah Leila Fernandez harus mengakhiri perjuangannya setelah dikalahkan Osaka 4-6-4-6 dalam waktu 1 jam 22 menit. Osaka memperpanjang tren positif setelah menyingkirkan Fernandez ke kemenangan tersebut menjadi perempat final keempat beruntung bagi Osaka pada turnamen WTA yang pertama kali diikutinya sejak 2021 setelah Beth Holmberg, Wimbledon, Washington, dan kini Toronto. Petenis Jepang itu tampil efisien dengan mencatat 29 winner, 7 ace, dan hanya 9 kesalahan sendiri. Ia juga memenangi 76% poin dari servis pertamanya. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana, Lani?
1: Jadi gini, Joko. Dalam Asta Cita Presiden, ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.
3: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Nasional menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Namun implementasi aturan baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemahaman masyarakat yang belum merata hingga kebutuhan penyesuaian di kalangan aparat penegak hukum. Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Wicaksono Subekti Rohman, mengatakan bahwa perubahan regulasi tidak hanya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat yang harus memahami berbagai ketentuan baru yang berlaku. Berikut adalah penuturan dari Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Wicaksono Subekti Rohman.
1: Ya, Mas Wicaksono, kita tahu bahwasanya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ini kan ada yang baru ya dalam penerapan KUHP dan juga KUHAP Nasional. Nah, apa yang baru di saat ini?
2: Karena KUHP yang lama itu merupakan warisan dari kolonial. Jadi sudah bertahan dari sejak 1946 itu ketika pertama kali disahkan, terus kemudian baru disahkan kemarin mengenai KUHP Nasional. Ini merupakan suatu kebanggaan sendiri untuk bangsa kita ya, karena ini produk, kita tidak mengandalkan produk dari kolonial. Terus juga kita menyesuaikan terhadap dinamika hukum yang ada di masyarakat. Contoh salah satu hal mengenai alat bukti, yaitu terkhusus terkait alat bukti elektronik, itu di KUHP lama itu masih belum terakomodir. Nah, makanya ada pembaruan-pembaruan di pembaruan-pembaruan aturan yang disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat. Terus kemudian kalau KUHP ini bersifat yaitu penghukuman di aturan yang lama. Kalau misalnya KUHP yang baru itu sifatnya itu rehabilitatif, retributif, dan juga restoratif. Seperti

Motor pertama di Indonesia ada ketika negeri ini masih bernama Hindia Belanda. Motor pertama di Nusantara diproduksi oleh Hildebrand dan juga Hof Müller. Motor tersebut adalah milik seorang berkebangsaan Inggris, John C. Potter, yaitu seorang masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. John memesan langsung motor tersebut melalui pabrik yang berada di Munchen, Jerman. Setelah satu tahun, akhirnya motor pertama di Indonesia tiba di Pelabuhan Semarang. Pada tahun 1893, John adalah satu-satunya pemilik motor pertama di Indonesia. Tidak seperti motor modern saat ini, untuk menyalakan mesin motor Hildebrand dan juga Wolf Müller membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Motor pertama di Indonesia ini menggendong mesin 1489cc 2 silinder 4 tak. Walaupun kapasitas mesinnya besar, tidak bisa dibandingkan dengan motor zaman sekarang. Sekilas, motor ini mirip dengan sepeda ontel. Tapi jangan salah, meskipun bentuknya mirip sepeda, motor tersebut lumayan terkenal dan punya julukan kereta setan. Tenaganya hanya memiliki 2,5 daya kuda dengan kecepatan maksimal 45 km per jam. Sebuah motor yang benar-benar hanya rangka dan mesin, tidak ada rantai, gearbox, apalagi sistem kelistrikan. Bahkan untuk menggerakkan roda, menggunakan batang piston.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini, menyampaikan informasi selanjutnya. Pembaruan hukum pidana harus dipahami sebagai upaya memperkuat sistem peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. KUHP dan KUHAP Nasional hadir untuk menjawab berbagai kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana seluruh aparat penegak hukum dapat menerapkan aturan tersebut secara konsisten sehingga tujuan pembaruan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut adalah penuturan dari penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Anggito Bagas Abimanyu.
1: Ya, Mas Abi, penerapan KUHP dan juga KUHAP Nasional ini kan membutuhkan kesiapan gitu ya, semua pihak, salah satunya adalah kawan-kawan jaksa. Nah, seperti apa implementasinya saat ini?
2: Perbedaan KUHP dan KUHAP itu, yang pasti adalah KUHP ini dia berfokus terhadap hukum materialnya. Apa itu hukum material? Hukum material itu yakni aturan-aturan mengenai larangan-larangan yang ada di masyarakat gitu. Nah, sedangkan KUHAP itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, bagaimana lembaga negara ini, terutama APH, aparat penegak hukum ini beracara atau melakukan tindakan-tindakan untuk merealisasi atau mengimplementasikan KUHP gitu. Contoh misal gitu kan, dalam tahap penyidikan gitu kan, pasti kan KUHP misalnya melakukan pencurian pasti ditangkap oleh penyidik dari pihak kepolisian. Nah, itu diatur dalam hukum acara pidananya. Terus lanjutlah ke kita dari teman-teman kejaksaan untuk melakukan penuntutan, itu pun diatur juga dalam KUHP, hukum acara pidana seperti apa teknisnya. Selanjutnya ya hakim dengan cara memutus dari sebuah tindak pidana dari terdakwa, itu juga diatur dalam KUHP. Dan nanti dari KUHP itu ada aturan-aturan turunan.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Dengar saat ini tepat pukul 18.43 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini, jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia dan beberapa informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pemerintah, melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari terkait sepayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita mendukung. Dan Menteri juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari DBK tadi, Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif edisi hari ini, 10 Agustus 2026, hari Senin, yang hari ini kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang Profesor Dr. Adi Utarini. Dari Studio 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Adi Utarini dilahirkan di Kota Pendidikan Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 1965 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah Adi Utarini merupakan seorang guru besar linguistik terhormat di Universitas Gadjah Mada, sementara ibu Adi Utarini senantiasa mendukung perkembangan intelektual anak-anaknya di rumah. Di lingkungan keluarga dan rekan sejawatnya, Adi Utarini lebih akrab dipanggil dengan nama sapaan Profesor Uut. Nilai-nilai ketekunan, integritas, dan pengabdian sosial telah tertanam kuat sejak masa kanak-kanak melalui teladan nyata yang ditunjukkan oleh kedua orang tua Profesor Uut. Lingkungan masa kecil yang syarat dengan atmosfer akademis membentuk karakter Profesor Uut menjadi pribadi yang penuh rasa ingin tahu, disiplin, dan memiliki empati mendalam terhadap isu-isu kemanusiaan. Sang ayah juga mengajari arti tanggung jawab secara konkret kepada Profesor Uut melalui tugas-tugas sederhana, membantu pekerjaan administratif kampus semenjak usia sekolah dasar. Pola asuh penuh keteladanan inilah pendengar yang kelak membentuk fondasi kepribadian Profesor Uut sebagai ilmuwan tangguh yang membumi, komunikatif, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Pendengar, masa sekolah dan pertumbuhan intelektual dari Profesor Uut berlanjut dengan sangat dinamis saat mengikuti tugas sang ayah mengajar di Universitas Luar Negeri di Malaysia. Di sanalah Profesor Uut mulai mengenal dunia seni dan mengambil pelajaran piano klasik secara formal untuk pertama kalinya pada awal dekade 70-an. Pengalaman berharga selama merantau ini tidak hanya memperluas wawasan kebudayaan Profesor Uut, tetapi juga melatih kemampuan adaptasi dan kemandirian sejak usia yang masih sangat belia. Sekembalinya ke tanah air, Profesor Uut melanjutkan pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta dengan rekam jejak prestasi akademis yang selalu cemerlang di sekolahnya. Kombinasi yang seimbang antara bimbingan akademis dari keluarga dan pengalaman masa kecil yang kaya membuat Profesor Uut tumbuh menjadi sosok remaja yang cerdas serta multi-talenta. Prestasi sekolah yang konsisten membuka jalan lebar bagi Profesor Uut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa hambatan berarti. Ketertarikan mendalam pada misi kemanusiaan menuntun langkah Profesor Uut untuk menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada sejak pertengahan dekade 80-an. Pada masa awal perkuliahan, Profesor Uut memiliki cita-cita idealis untuk menjadi dokter praktik di Pusat Kesehatan Masyarakat Wilayah Terpencil, guna langsung menolong kaum prasejahtera. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah melakukan perenungan mendalam, Profesor Uut menyadari bahwa ruang lingkup penyembuhan klinis pasien per orang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan akar masalah wabah penyakit massal. Kesadaran kritis ini mendengar menjadi titik balik penting yang mengubah arah pandangan dari Profesor Uut dari kedokteran kuratif murni menuju cakupan kedokteran pencegahan berskala luas. Profesor Uut meyakini bahwa dengan memperbaiki sistem kebijakan kesehatan publik, jumlah jiwa yang dapat diselamatkan dari ancaman kematian akan jauh lebih masif dan berdampak panjang. Keputusan besar tersebut membawa Profesor Uut berpaling ke bidang kesehatan masyarakat dan mulai merajut karir akademis di alma maternya setelah resmi lulus sebagai dokter.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, demi memperdalam kompetensi keilmuannya di kancah internasional, Profesor Uut melanjutkan studi magister ke salah satu Institut Kesehatan Anak terkemuka di London, Inggris. Rasa haus akan ilmu tidak berhenti sampai di situ, sebab Profesor Uut kemudian terbang ke Swedia untuk menyelesaikan program magister kedua di bidang kesehatan masyarakat. Di universitas yang sama di Swedia, Profesor Uut menuntaskan pendidikan doktoral dengan fokus riset mendalam mengenai program pengendalian penyakit menular secara komprehensif. Sekembalinya ke tanah air, pendengar, dengan gelar akademik yang kokoh, Profesor Uut langsung mengabdi sebagai dosen sekaligus peneliti yang berfokus pada manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Langkah karir ini dijalani Profesor Uut dengan penuh integritas demi memajukan kualitas riset kesehatan nasional yang berbasis bukti ilmiah. Puncak karir dan sumbangsi ilmiah terbesar Profesor Uut dimulai ketika dipercaya memimpin proyek riset berskala global yang bertujuan mengeliminasi penyakit DBD. Bersama tim ilmuwan lintas disiplin di bawah naungan lembaga riset kampus, Profesor Uut memelopori pemanfaatan bakteri alami ramah lingkungan yang dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk. Bakteri alami ini bekerja secara efektif menghentikan dan melumpuhkan kemampuan virus DBD untuk berkembang biak di dalam sel tubuh serangga tersebut. Melalui mekanisme biologis ini, pendengar, nyamuk yang telah membawa bakteri tidak akan mampu lagi menularkan penyakit demam berdarah saat menggigit manusia. Inovasi mutakhir ini, pendengar, menawarkan sebuah alternatif pencegahan wabah yang jauh lebih aman, berkelanjutan, serta tidak merusak keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar. Kepemimpinan Profesor Uut dalam mengarahkan metodologi penelitian ini mendapatkan apresiasi tinggi karena standar ilmiahnya yang sangat ketat dan akuntabel. Tantangan terberat dalam pelaksanaan riset berskala besar tersebut justru bukan terletak pada kerumitan formula sains di laboratorium, melainkan pada penolakan awal dari masyarakat. Disinilah kisah hidup Profesor Uut menjadi sangat menginspirasi banyak pihak, di mana Profesor Uut memilih turun langsung ke permukiman warga untuk berdialog secara inklusif. Pendengar, Profesor Uut mendengarkan setiap kekhawatiran warga dengan penuh kesabaran, lalu mengedukasi mereka mengenai keamanan teknologi biologis ini menggunakan bahasa lokal yang sangat sederhana. Pendekatan sosial yang transparan dan penuh empati ini berhasil meruntuhkan tembok ketakutan serta kecurigaan yang sempat terbangun di kalangan masyarakat awam. Hasilnya, pendengar, warga dengan sukarela bergotong royong menitipkan ember berisi telur nyamuk eksperimen di dalam rumah mereka demi kesuksesan penelitian bersama. Keberhasilan komunikasi publik ini membuktikan bahwa Profesor Uut bukan sekadar ilmuwan, melainkan pejuang kemanusiaan yang merakyat. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Profesor Uut, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, keberhasilan luar biasa dari metode pelepasan nyamuk pembawa bakteri tersebut terbukti mampu menurunkan angka kejadian demam berdarah secara drastis di wilayah uji coba. Berdasarkan data empiris, pendengar, intervensi sains Profesor Uut berhasil memotong mata rantai penularan DBD secara signifikan dan mengurangi beban rawat inap pasien di rumah sakit. Dampak nyata dari efikasi penelitian berbasis komunitas ini seketika menarik perhatian dunia dan menempatkan ilmuwan Indonesia di peta sains global. Jurnal ilmiah kedokteran paling prestisius di dunia pun menobatkan Profesor Uut sebagai salah satu dari 10 peneliti paling berpengaruh di tingkat global atas kepemimpinannya. Apresiasi internasional ini, pendengar, menjadi bukti sahih bahwa kualitas riset anak bangsa mampu memberikan sumbangsih nyata dalam mengatasi krisis kesehatan dunia. Melalui pencapaian ini, Profesor Uut berhasil membuktikan bahwa riset lokal yang dikerjakan dengan serius dapat menghasilkan solusi global yang masif. Apresiasi internasional tidak berhenti sampai di situ, pendengar. Sebab majalah berita terkemuka asal Amerika Serikat turut memasukkan nama Profesor Uut dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Profil kepemimpinan Profesor Uut diulas secara khusus oleh seorang filantropis perempuan terkemuka dunia yang memuji ketulusan serta kegigihan dalam merangkul komunitas lokal. Penghargaan demi penghargaan tidak membuat Profesor Uut menjadi tinggi hati, melainkan justru mempertebal rasa tanggung jawab untuk terus mengabdi. Profesor Uut membuktikan kepada dunia bahwa kombinasi antara kejeniusan sains, ketekunan riset, dan pendekatan kemanusiaan yang inklusif adalah kunci utama menciptakan solusi bagi peradaban. Kisah kesuksesan dari Profesor Uut menjadi inspirasi besar, khususnya bagi kaum perempuan dan peneliti muda di negara berkembang untuk berani bermimpi mendunia. Keberadaan Profesor Uut di kancah internasional menaikkan martabat serta kepercayaan diri komunitas akademik di dalam negeri.

Pendengar, saya sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anzanisa mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini drama karya rekan-rekan dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo, bayu, wah ngelamun naik kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran, loh nih.
0: Wala, oh, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wajah? Pas sakit gigi paling?
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Mosok motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti Mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang leneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah!

0: Nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, ih, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Enggak ada siapa-siapa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Malam hari ini spesial saya hadir kembali untuk Anda, menemani Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Begandring Surabaya. Yang sudah hadir di studio Pro 1 malam hari ini ada Double Zaki ya. Ada Mas Ahmad Zaki Yamani. Selamat malam Mas Zaki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku rere. Ada juga Mas Muhammad Zaki Rabani Lukmana. Halo, assalamualaikum Mas Zaki Rabani.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya duanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini berapa hari? 7 hari ya jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Yes.
0: Sepertinya yang ke-81. Sepertinya ini jadi salah satu momen yang juga sangat luar biasa tentunya juga bagi teman-teman Begandring Surabaya yang malam hari ini hadir, karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar salah satu tokoh ya, pahlawan, di mana dia adalah seorang sosok ya, sosok seorang pahlawan yang multi talenta dan seorang dirgantarawan. Dia adalah Abdul Rahman Saleh. Untuk yang mau bergabung nanti boleh, silakan bisa menuju line telepon kami 0315345474 dan juga 081331494x992. Sebelumnya kita akan serahkan dulu kepada Mas Zaki Yamani. Silakan Mas Zaki.
1: Ya, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Seperti biasa, kalau ada kita ini ngomongnya agak jauh-jauh dari masa lalu, Mas Ju.
0: Ya.
1: Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terkhusus kita tujukan kepada Pak Abdurrahman Saleh, Laksamana Muda Anumerta, yang beliau gugur tanggal 29 Juli 1947 dalam satu peristiwa pengiriman obat-obatan sebenarnya, yang ditembak jatuh oleh militer Belanda. Di tempat kita berdoa mulai. Selesai.
0: Amin. Baik, terima kasih ya, Mas Zaki. Selalu kita akan memberikan penghormatan tertinggi ya, kepada ya, para pahlawan yang telah gugur dengan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mempertahankan, untuk merebut, untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang ini kita sudah nikmati ya, selama 81 tahun. Luar biasa. 81 tahun. Sosok seorang Abdul Rahman Saleh. Tadi sempat di-spill, beliau gugur pada tanggal 29
1: Juli 47.
0: Tahun 1947 karena peristiwa...
1: Ya, ditembaknya pesawat Dakota City VCLA itu yang di... apa itu ya, habis mengambil obat-obatan dari Singapura. Kemudian karena sebenarnya kalau kita membaca buku biografinya Pak Surya Dharma itu, beliau juga mengkhawatirkan karena pagi hari subuh itu tanggal 29 angkatan udara kita berhasil melakukan pemboman untuk pertama kali. Itu serangan udara pertama itu di Ambarawa dengan Salatiga kalau enggak salah,
2: sama Semarang.
1: Oh, sama Semarang. Nah, itu pemboman dengan pesawat punya Jepang yang pesawat tua. Itu ada 3 pesawat dan kemudian sukses melakukan pemboman, dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Pak Surya Dharma pada saat itu yang menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, mengkhawatirkan nanti kalau ini pulang jangan-jangan khawatirnya dicegat oleh pesawat pemburu dan ditembak jatuh. Nah, meskipun sebenarnya sudah ada semacam pemberitahuan bahwa akan ada pesawat yang masuk dan itu bukan pesawat militer tapi akan membawa bantuan obat-obatan, dan akhirnya benar itu ditembak jatuh
0: di kawasan mana itu?
1: Di Yogyakarta, di Ngoto Yogyakarta.
0: Ya, jadi di itu Ngoto. Posisinya setelah akan berangkat atau
1: sudah pulang lagi mendarat.
0: Oke.
1: Nah, itu
0: pas,
1: proses
0: pas mau landing berarti.
1: Jadi sebenarnya sudah mau landing kan, approach itu menunggu ya.
0: Menunggu ya, betul.
1: Jadi waktu itu Pak Surya Dharma, kenapa enggak langsung landing gitu? Kenapa kok harus berputar dulu? Nah, pada saat proses berputar itu kemudian untuk mencari posisi landing, kan landing itu enggak sembarangan, harus sesuai dengan angin dan lain-lain. Itu pada saat proses landing itulah pesawat itu ditembak Dakota itu, dan seluruhnya gugur kecuali satu orang, termasuk Pak Abdurrahman Saleh, termasuk Pak Adi Sucipto, termasuk Pak Adi Sumarmo, itu para perintis-perintis Angkatan Udara itu gugur semuanya di situ.
0: Yang menembak
1: Belanda.
0: Belanda.
1: Iya, dengan pesawat Kitty Hawk gitu.
0: Oh.
1: Dengan pesawat pemburu.
0: Baik, baik. Gitu. Pendengar untuk kalian yang mau bergabung, apa bisa kita terima dulu atau bagaimana nih?
1: Ini belum ngomong,
0: belum
1: sudah
0: ngomong.
1: Ada yang telpon luar
0: nanti,
1: biasa.
0: Nanti dulu ya, sabar, pendengar ya, sabar dulu. Gitu, sabar. Ini mungkin penasaran, sosok seorang Abdurrahman Saleh. Bisa di ini dulu, Mas Zaki, boleh. Mas Zaki Rabbani, Mas Zaki Yamani, boleh. Siapakah Abdurrahman Saleh? Monggo. Mas Zaki Rabbani, monggo.
2: Oke, kalau saya sebagai anak muda yang melihat sosok Abdurrahman Saleh ini, bahkan pada hari ini saya cosplay jadi dia.
0: Iya, iya, iya, iya. Ada sangat begitu ngefans gitu sepertinya ya.
2: Iya, saya melihat Abdurrahman Saleh ini sebagai seorang yang sangat multitalenta, seperti yang dijelaskan di judulnya tadi. Abdurrahman Saleh itu di...
0: multitalenta sang dirgantarawan ya.
2: Iya, dia sangat, dia adalah seorang dirgantarawan yang multitalenta. Dia sangat cerdas dan dia juga berbakat. Di dia itu bahkan bisa dikenal di berbagai tiga instansi besar sekaligus. Di Angkatan Udara dia dikenal sebagai salah satu perintis. Di Universitas Indonesia dia dikenal sebagai salah satu murid kedokteran. Dan dia dikenal sebagai Bapak Ilmu Fal. Ilmu Fal itu apa? Ilmu fisiologi. Dan dia sempat bahkan ngajar di situ. Dan dia, kalau yang saya, setelah saya baca, dia itu ternyata juga punya gelar profesor. Mm-hmm. Profesor Doktor. Dokter Abdurrahman Saleh. Dia juga seorang dokter. Mm-hmm. Lalu dia di RRI terutama, dia dikenal sebagai seorang yang... dia salah satu perintis daripada RRI. Dia pada sekitar tahun 30-an sudah bergabung ke dalam sebuah persatuan penyiar pribumi, penyiar timur yang dikenal dengan singkatannya Foro. Sampai tahun 42. Tahun 45 dia kembali ke dunia radio, dan pada tanggal 11 September tahun 45 dia mendirikan RRI.
0: Oke. Awal gerakan dari Pak Abdurrahman Saleh itu berangkat dari dia seorang dokternya, dia seorang angkasawan radio kah, atau dari mana? Karena kalau melihat latar belakang beliau yang sangat banyak ya, seorang profesor tadi disampaikan Mas Mas Rabbani ya, disampaikan tadi dia juga ternyata profesor, salah satu literasinya, kemudian dia juga seorang banyak ya, akademisi lah ibaratnya begitu, seorang akademisi ya. Tapi dia juga konser, juga seorang dirgantarawan juga ya. Nah, sebetulnya fokus gerakan Pak Abdurrahman Saleh itu ke arah mana, Mas Zaki Yamani?
1: Iya, jadi yang sangat unik dari beliau itu, kenapa dalam hal ini kita membawakan multitalenta, itu banyak hal yang beliau kuasai sebenarnya. Selain beliau itu seorang dokter, angkasawan. Karena tadi sudah di-spill, itu tahun 30-an beliau mengikuti satu perkumpulan radio amatir namanya Foro.
0: Foro.
1: Vereeningen voor Oosteren Radio Omroep. Kalau kita terjemahkan itu siaran ketimuran.
0: Siaran ketimuran. Ya,
1: Oosteren Radio Omroep. Oosteren itu ketimuran.
0: Ketimuran ya.
1: Itu isinya budaya. Jadi kebudayaan tentang yang lokal tentunya. Yang kemudian beliau itu tidak hanya itu, bahkan mengikuti klub kedirgantaraan di lapangan terbang Kemayoran pada saat itu, yang seluruh anggotanya hampir semuanya adalah orang Belanda, karena itu termasuk hobi yang sangat mahal. Tapi Pak Abdurrahman Saleh mampu ikut. Nah, artinya bahwa secara ekonomi beliau itu adalah termasuk orang yang punya. Termasuk juga beliau mampu kuliah di Stovia, awalnya di Stovia. Karena Stovia itu menerima lulusan mulu SMP, tapi kemudian ditutup oleh pemerintah Belanda karena dianggap bahwa lulusan SMP masih belum mampu. Dan itu minimal harus SMA yang pada saat itu namanya AMS atau HBS. Nah, beliau masuk ke lingkup kesehatan itu di GHS, Gernes Kunde Hurker School, jadi sekolah tinggi kesehatan. Itu karir awal beliau di bidang kesehatan. Yang kemudian setelah
0: itu lulus, setara dengan kedokteran.
1: Fakultas kedokteran.
0: Fakultas kedokteran ya waktu
1: Fakultas itu. Fakultas kedokteran dan kemudian menjadi asisten dosen di NIAS Surabaya, Netherlands English Arts and School.
0: Oh.
1: Asisten dosen.
0: Asisten dosen ya ketika itu.
1: Asisten dosen. Nah, dari asisten dosen inilah beliau mengenal ilmu faal tadi.
0: Ilmu tentang.
1: Nah, ilmu tentang anatomi sebenarnya,
0: anatomi.
1: Tentang faal. Jadi apa ya istilahnya bahwa tentang struktur tubuh manusia itu beliau sangat menguasai pada saat itu, sehingga kemudian beliau menjadi dosen. Dan yang unik bahwa tidak hanya sebagai seorang yang berkelip di bidang kedirgantaraan, di bidang radio, di bidang kesehatan, juga seorang atlet olahraga.
0: Atlet juga.
1: Atlet wow. olahraga, atletik dan lain-lain. Nanti kelihatannya orangnya itu orangnya ini apa itu enggak bisa tidak bisa diam gitu.
0: Ya maaf.
1: Nah, tidak bisa diam. Dan orangnya sangat aktif. Nah, tentunya pada saat itu yang sangat diperlukan oleh beliau adalah bagaimana membangun satu struktur radio yang pada saat itu dikuasainya orang-orang Belanda, namun orang ketimuran juga bisa, orang-orang pribumi. Nah, setelah beliau itu merintis satu perintisan radio dari Foro itu tadi, dan itu punya dampak besar pada saat proklamasi kemerdekaan. Yang pada saat itu Hosokan Rikyoku atau radio siaran pusat di Batavia itu ditutup dan tidak boleh siaran.
0: Tapi ketertarikan beliau terhadap radio itu dimulai sejak kapan?
1: Sejak muda itu. Sejak muda. Jadi
0: ini sebetulnya awalnya malah dari hobi atau seperti apa?
1: Hobi.
0: Oke.
1: Hobi. Intinya bahwa hobi beliau itu adalah hobi yang tidak semua orang itu mampu. Karena ternyata beliau juga bisa mereparasi atau menservis dari radio yang rusak, bisa melakukan apa ya istilahnya
0: instalasi
1: pemancar itu bisa. Dokter kok bisa bongkar pasang radio.
0: Jadi bukan cuma ngurusin anatomi tubuh manusia saja, tapi juga
1: itu.
0: Komponen-komponen elektronik juga dia bisa ya.
1: Bahkan seorang dokter yang bisa menerbangkan pesawat.
0: Seorang dokter yang bisa menerbang pesawat. Nah,
1: itu diajari sama Pak Adi Sucipto pada saat di Jogja, dan kemudian beliau pada saat fakultas kedokteran itu ada di Klaten, sedangkan beliau ditempatkan di Maspati di Madiun. Itu dari Madiun ke Klaten naik pesawat terbang pulang balik.
0: Oh, Madiun Klaten cuma berapa jam sebetulnya?
1: Nah, itu kalau naik pesawat mungkin ya karena bisa ditarik garis lurus ya, atau melewati pegunungan itu. Tapi yang unik bahwa beliau dari Maspati dari Madiun itu ke Klaten, itu pulang pergi naik pesawat terbang, ngajar di Klaten, di Fakultas Kedokteran.
0: Artinya selain seorang apa dokter, seorang akademisi, hobinya juga merakit perangkat-perangkat elektronik, dia juga punya hobi dirgantara, bukan tentara ya, bukan dari tentara nasional, angkatan
1: tapi,
0: udara.
1: Tapi kemudian karena kemampuan beliau, beliau dimasukkan dalam struktur tentara Republik Indonesia angkatan udara pada saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kemampuan dia. Nah, beliau itu juga membangun sekolah radio di Malang, sekolah teknisi dan lain-lain. Itu perintisannya beliau. Dan yang harus diketahui bahwa beliaulah yang pertama kali menyampaikan Tri Prasetya RRI. Sekali di udara atau di udara, ya Pak Abdurrahman Saleh.
0: Oh, beliau pecetusnya.
1: Iya.
0: Pak Abdurrahman Saleh ini berasal dari mana, Mas Zaki?
1: Orang Jakarta.
0: Tapi lahir dan besar Jakarta.
1: Beliau keliling, jadi karena bapaknya dokter, beliau mengikuti ayahnya.
0: Ayahnya seorang keliling.
1: Dokter.
0: Jadi keluarganya adalah seorang profesinya sebagai dokter. Akademisi juga.
1: Ya, bapaknya ini dokter, namanya Dr. Muhammad Saleh. Nah, saya kurang paham bapaknya orang mana, tapi yang jelas beliau selalu mengikuti di mana bapaknya ditempatkan, bahkan sampai ke Sulawesi, kemudian
0: sampai
1: ke
0: Probolinggo.
1: Nah, itu kemudian beliau mengikuti karena ayahnya adalah seorang dokter. Dan kemudian beliau mengikuti jejaknya ayahnya itu menjadi ayahnya seorang itu. Dokter itu tadi.
0: Oke, gitu. Terinspirasi.
1: Terinspirasi oleh ayahnya.
0: Luar biasa. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Zaki Rabbani ya, yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang penuh dengan kemampuan, bukan hanya soal kedokteran saja, tapi juga hal-hal yang bersifat hobi yang mungkin saja hobi ketika itu adalah hobi yang mahal. Sampai sekarang pun juga mahal ya. Yeah. Hobi dirgantara itu bukan hal hobi yang murah gitu.
2: Betul.
0: Iya,
2: ya, karena ya, hobi ya kita tahu sendiri, bahkan hobi yang ya hobi-hobi merakit, ya, hobi-hobi yang hubungannya sama barang-barang
0: listrik itu juga bukan barang yang murah gitu ya. Dan ketika itu juga sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ketertarikannya di dunia radio. Kita mulai sedikit mengulas tentang hadirnya Pak Abdurrahman Saleh. Apa yang membuat beliau ini kemudian tertarik mendirikan radio? Padahal beliau sendiri, apakah dari pengalaman bergabung dalam ikatan tadi itu,
1: Foro
0: tadi, kemudian dia ingin mendirikan radio sendiri, atau sebetulnya radio kala itu sudah ada? Silakan, Mas Zaki, Yamani, atau ya, Mas Rabani.
1: Gini, dengan bergabungnya beliau di Foro, Vereningen for Osteren Radio Umrup itu, beliau akhirnya mempunyai satu kecintaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan kedirgantaraan, karena kemudian beliau menciptakan, beliau mendirikan sekolah teknisi radio dan sekolah radio angkatan udara.
0: Beliau mendirikan.
1: Iya. Dia memang yang mendirikan itu. Nah, kemudian dari radio ini juga kemudian beliau masuk ke circle-nya Nirom, ketemu Pak Yusuf Ronodipuro dan lain-lain, yang kemudian berusaha di tanggal 17 itu menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan. Yang kita semua tahu pada saat penyiaran radio itu di Husukan Ri yang ada di Jakarta,
0: di Jakarta itu
1: Pak Yusuf Ronodipuro sampai dipukuli kempetai gara-gara menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Dengan cara menipu pada saat itu, Pak Yusuf Ronodipuro itu menipu Jepang yang ada di Husukan Ri, yang di RRI Pusat itu. Dengan cara yang di studio, siarannya itu siaran studio, tetapi yang mengudara itu berita proklamasi.
0: Beda server.
1: Nah, beda server. Nah, kemudian datanglah Kempetai itu. Nah, setelah Kempetai datang,
0: tentara Jepang itu ya.
1: Tentara Jepang, tetap polisi militer Jepang polisi itu datang, Jepang marah-marah sama yang jaga Husukan Ri, RRI Pusat. Itu yang antara yang di sini sama yang siaran itu beda katanya. Loh, enggak Pak, ini bukan, itu beda. Akhirnya dicari. Nah, karena Pak Yusuf Ronodipuro pada saat itu bertanggung jawab, dia diminta tanggung jawab, diinterogasi di tempat itu, dipukuli sampai mau dipenggal. Hampir dipenggal itu Pak Yusuf Ronodipuro. Kemudian datanglah perwira Jepang mengatakan mencegah, nggak usah, sudah selesai, dipukuli ini aja sudah cukup. Kemudian Pak Yusuf Ronodipuro disuruh pulang naik sepeda itu sampai jatuh kan. Kemudian beliau terluka dan sampai beliau di usia senja jalannya agak pincang karena disiksa Jepang di tahun 1745 itu. Nah, meskipun siaran radio itu berhasil, penyiaran radio proklamasi itu kemudian itu berdampak dengan penutupan Husukan Ri. RRI itu ditutup, tidak boleh. Nah, disitulah perannya Pak Abdurrahman Saleh kemudian yang punya pemancar. Pemancar itu beliau pindahkan ke Salemba, di tempat sekolah kedokteran itu. Di Salemba. Nah, dari Salemba itulah kemudian adanya pemancar radio yang Presiden Soekarno itu juga berpidato di situ.
0: Kenapa alasannya dipindahkan ke sekolah kedokteran?
1: Lebih aman.
0: Lebih aman?
1: Lebih aman. Yang kedua,
0: alasannya?
1: Satu, untuk keamanan. Karena di situ itu tertutup tempatnya. Yang kedua, listrik. Pemancar itu kalau sudah ada listrik.
0: Betul daya listrik yang cukup besar.
1: Sedangkan di sekolah itu ada generator dan lain-lain sehingga mempunyai fungsi listrik yang gunakan untuk pemancar yang sangat kuat. Dan kekuatan itu kalau tidak salah antara 80 watt ya, kalau orang teknisi mesti paham. Nah,
0: paham.
1: Antara 80 sampai 100 watt. Daya pancarnya pastinya lumayan besar.
0: Lumayan jauh.
1: Ditangkap oleh RRI radio-radio yang lain, RRI yang lain termasuk Semarang, Jogja dan Surabaya sehingga bisa tersebar.
0: Baik, gitu. Kita break dulu sebentar, Mas Zaki, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: Ngobras. Walaupun matahari terbit dari barat, tetap Indonesia ku
1: merdeka.
3: Iya, Bang,
0: Bang Kobar, silakan.
3: Bang Zaki, kalau masalah itu sudah saya tanyakan pada Magel. Yang saya tanyakan masalah negara kita, Bang Zaki. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Awak nggak apa-apa. Apakah benar negara Indonesia itu punya utang budi sama negara Amerika dan negara Palestina? Mohon penyerahan yang terbaik, Bang Jul. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih. Ini mungkin agak sedikit keluar dari topik ya, Abdurrahman Saleh, tapi utang budi negara Indonesia dengan negara Amerika dan Palestina, kalau sepengetahuan utang budi yang seperti apa itu ya?
1: Iya. Itu unik nanti kalau kita bahas dengan hubungan diplomatik tentang Mas Zaki ini, canggih ini.
0: Ya, boleh, nah, boleh, ini. Boleh.
1: Monggo silakan Mas Zaki.
0: Dispil sedikit aja Mas.
1: Ini okay. Mahasiswa hubungan internasional dan sarjana hubungan internasional yang bisa menjawab.
2: Ya, baik, baik, baik. Baik, baik. Terima kasih atas interupsi yang diberikan.
0: Pertanyaan.
2: Kesempatan bagi saya untuk menjawabnya.
0: Siap.
2: Sebenarnya kalau kita bilang, bisa dibilang iya. Karena pada akhirnya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak serta-merta diperjuangkan oleh kita sendiri. Ingat kawan-kawan, kita tidak berjuang sendiri karena kita berjuang di sebuah dunia yang berada di dalam sebuah gejolak kemerdekaan. Dan juga di bawah, dan juga di antara persaingan perang, apa, munculnya perang dingin itu. Misalnya kalau kita lihat Palestina itu, bangsa Palestina sendiri, bahkan sebelum kemerdekaan, bagi apa ya, sebelum masa-masa kemerdekaan itu ada, baru di waktu itu Mufti Palestina namanya Amin al-Husaini pada tahun 44, bertepatan setelah diumumkannya janji kemerdekaan bagi Indonesia bulan September oleh Perdana Menteri Koisho, itu terdengar sampai ke Berlin. Saat itu si Amin al-Husaini ini langsung mengatakan kepada seluruh bangsa Arab dan kaum muslimin Arab terutamanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk mendukung usaha kemerdekaan Indonesia. Dan itu dukungan moral yang tidak cuma besar, dukungan moral. Juga ada, saya sempat baca sedikit itu, orang, ada saudagar Palestina yang juga sempat menyumbangkan hartanya untuk kemerdekaan. Kalau, nah, yang Amerika ini sebenarnya Amerika ini dia sangat, karena dia waktu itu tahun 45 setelah perdagangan menang perang, dia ngasih bantuan ekonomi kepada negara-negara yang hancur, terutama salah satunya Belanda. Dia, karena dia punya power, dia bisa nge-pressure Belanda, menekan Belanda agar dia itu cuma menggunakan untuk pembangunan negara. Tapi Belanda memikirnya, ah gini, segini sih kurang, mending buat tentara. Kita taruh aja ini untuk tentara, tentara kita kerahkan ke Indonesia, kita rebut Indonesia lagi. Tapi ya Amerika gak bisa terima. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut soal itu, mungkin kita bisa membahas itu
0: lain waktu.
2: Tepat sekali itu.
0: Oke, jadi gitu ya Bang Kobar, soal belas jasa atau apa nanti akan lebih spesifik lagi, kita akan bahas lagi ya di sesi berikutnya. Tapi tadi dispil, ternyata dana yang diberikan oleh Amerika Serikat itu digunakan Belanda untuk membiayai tentara dan ingin menguasai kembali Indonesia di agresi yang kedua kalau tidak salah ya.
2: Pertama dan kedua.
0: Pertama dan kedua. Dua agresi itu dibiayai sebetulnya. Tapi bukan bermaksud, berarti Amerika yang secara langsung untuk menguasai Indonesia ya.
1: Bukan. Tapi, isunya komunis sebenarnya.
0: Isunya komunis. Ini menarik sekali, ini jadi topik bahasan berikutnya nanti ya di ngobras. Baik, kita nanti ngobrol kembali soal Abdurrahman Saleh, seorang tokoh yang ikut membidani lahirnya RRI ya. Betul. Salah satu tokoh besar selain Yusuf Rododipuro, kemudian Abdurrahman Saleh yang juga menggaungkan Tri Prasetya RRI.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Itulah
1: kali merdeka,
0: tetap merdeka. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ini salah satu peristiwa yang memang mungkin akan sangat dirasakan bagi angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia, karena akan lebih mengetahui tentang bagaimana dulu RRI hingga sekarang ini radio terbesar di Indonesia ini terus mengudara, dan dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, adalah salah satu harga mati yang sampai sekarang masih digaungkan melalui siaran radio. Nah, bicara soal Abdul Rahman Saleh, berangkat dari bakat yang sangat luar biasa, kemudian beliau juga, karena beliau seorang dokter juga ya, sehingga memindahkan pemancar itu bukan hal yang susah gitu ya. Bisa, beliau bisa memindahkan pemancar, dan beliau tahu bagaimana. Apakah ada timnya sendiri, Mas Zaki? Mungkin dari teman-teman Bapak Abdul Rahman Saleh ini, dia punya tim untuk apa, menjalankan operatingnya atau bagaimana? Atau mereka, beliau sendiri yang melakukannya?
1: Iya, itu merakit dan semuanya adalah beliau sendiri.
0: Luar biasa ya.
1: Beliau sendiri, sehingga menempatkan di mana, kemudian ditempatkan di penempatan di Salemba itu pun di sekolah tinggi kedokteran yang sekarang jadi apa, kalau Salemba mungkin jadi
0: FKUI ya. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya.
1: Selain dokter, beliau kan juga dosen.
0: Betul.
1: Dosen ilmu faal itu, sehingga ya gampang sekali
0: akses ke
1: dalam. Dirakitlah pemancar di sana, ditarik antena sehingga itu bisa digunakan untuk siaran meskipun RRI yang usukan RRI atau RRI pusat itu ditutup.
0: Ditutup ya. Gak itu boleh. Di Jalan Merdeka itu ya?
1: Jalan Merdeka.
0: Oke. Okay.
1: Jalan Merdeka. Mm-hmm. Nah, itu ditutup sehingga dari situ masih bisa menyuarakan suara-suara perjuangan publik dan pemerintahan Republik Indonesia
0: pada sejauh mana itu. Dampak siaran di radio Salemba itu sendiri?
1: Ya. Dampaknya cuma itu lumayan besar loh. Karena apa? Itu didengarkan dan cukup jauh dan saling merilai. Nah, radio itu saling merilai karena yang kita tahu bahwa 11 September 45 hampir seluruh, kalau Surabaya baru tanggal 27 ya,
0: 27 September. September.
1: Nah, Surabaya baru tanggal 27, tapi di lingkup tanggal 11 September itu seluruh
0: stasiun penyiaran
1: radio itu sudah dikuasai.
0: Nah, dikuasai oleh Jepang.
1: Dikuasai oleh Republik.
0: Oh, dikuasai Republik ya? Ya,
1: dikuasai Republik yang sebelumnya itu Husuk Yoku menjadi Radio Republik Indonesia. Nah, termasuk yang di Surabaya. Dan siaran yang dari Salemba itu kemudian ditangkap oleh radio-radio yang lain yang ada di Jawa tentunya. Dan kemudian itu dipancarkan ulang, saling memancarkan ulang, saling merilai.
0: Saling merilai ya.
1: Dan kemudian terdengarlah bahwa apa yang terjadi di Jakarta pada saat itu, kita mengetahui, orang Surabaya tahu yang terjadi di
0: dari Jakarta Radio Salemba itu sendiri.
1: Radio Salemba.
0: Jadi bukan dari radio di Jalan Merdeka ya.
1: Bukan, itu sudah ditutup
0: ya. Jadi ditutup siarannya melalui radio di Salemba
1: itu tadi.
0: Dipancar luaskan sejauh itu ya, pancar.
1: Jauh. Itu sebenarnya kalau pancaran kan saling menangkap dan
0: memancarkan lagi.
1: Jadi saling merilai-merilai.
0: Estafet gitu ya.
1: Estafet.
0: Saling estafet.
1: Nah, itu yang kemudian saling menguntungkan karena para angkasawan itu sudah punya satu keputusan bahwa ini sebelum jatuh ke tangan Belanda atau ke tangan Inggris atau tangan sekutu harus dikuasai oleh Republik dulu. Para pemuda-pemuda kantor itu termasuk juga yang ada di Surabaya.
0: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ngobras.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Zaki.
0: Terima kasih.
2: Saya Oma Yanti Queen dari Jawa Barat.
1: Iya.
2: Mas, saya menanyakan ya, hebat ya ini almarhum Abdul Rahman Saleh ini. Sebetulnya aslinya lahir dari mana itu satu ya. Terus beliau juga almarhum ini multi talenta ya. Karena berjasa merintis TNI Angkatan Udara, betul.
1: Betul.
2: Meninggalnya juga membawa apa misi obat-obatan kalau tidak salah ya. Betul. Itu tahun tahun berapa ya itu?
0: Tanggal 29 juga, Juli tahun
2: 1947. Bapak Ilmu Faal
1: Indonesia
2: ya.
1: Betul.
2: Nah, terus untuk RRI juga radio, beliau juga Abdul Rahman Saleh ini pendiri RRI. berperan vital memimpin siaran radio pertama menyebarkan berita proklamasi Indonesia.
1: Betul,
2: betul ya. Itu jadi tadi pertanyaan saya selanjutnya. Bandara di Malang itu juga bernama Abdurrahman Saleh, betul?
1: Betul.
2: Itu dari tahun berapa itu pertanyaan saya. Terima kasih. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita kurere.
1: Iya, iya. Maju sampai
0: kaget. Sekali darah tetap tinggal. Iya lah ya, merdeka nih semangat. Oke, gimana ini? Mas Zaki Rabani.
3: Silakan. Ya, itu sebenarnya mengenai penamaan Bandara Abdurrahman Saleh di Malang itu sendiri, itu dilakukannya setelah tahun 52. Seingat saya dan sepengetahuan saya, bersamaan dengan dinamainya beberapa bandara lain yang dinamai sesuai dengan
0: pahlawan
3: angkatan udara. Di Jogja kita tahu dari Maguwo namanya jadi
0: Adi Sucipto.
3: Kalau di Panasan itu yang nanti jadi Adi Sumarmo. Lalu yang di
1: Mas Pati
3: ini yang jadi Iswahyudi. Dan yang di Cililitan ini yang nanti jadi Abdul Halim Perdanakusuma. Dan mengenai Bandara Abdurrahman Saleh, apa hubungannya dengan Abdurrahman Saleh?
0: Yeah.
3: Karena dia juga pernah jadi komandan pangkalan udara.

0: Berapa lama, Mas Zaki? Atau mungkin ada referensi ketika beliau akhirnya diketahui karena sumbangsihnya di banyak hal ini, akhirnya pemerintah menetapkannya itu ditetapkan sebagai pahlawan.
1: Pahlawan
0: Apakah
1: nasional
0: karena
1: ya?
0: beliau gugur membawa obat-obatan tadi atau bagaimana?
1: Iya, sebenarnya banyak ya beliau itu perintis
0: Perintis
1: RRI,
0: RRI.
1: Bapak Ilmu Faal tahun 58 itu kan ditetapkan sebagai Bapak Ilmu Faal
0: Ilmu
1: Indonesia.
0: Faal Indonesia.
1: Kemudian termasuk bagian dari perintisan TNI AU.
0: Perintisan TNI AU juga.
1: Ya, awalnya itu beliau itu perintisan TNI AU. Kemudian seingat saya pahlawan nasional itu tahun 70-an kok. Dan kemudian dapat bintang Mahaputra itu
0: Mahaputra
1: juga. Karena kiprah beliau yang sangat luar biasa tentunya. Banyak hal yang beliau bisa berikan, beliau ciptakan, beliau bangun. Tidak hanya di bidang kedirgantaraan, tetapi juga di bidang penyiaran radio.
0: Penyiaran
1: yang pada saat
0: radio.
1: Itu salah satu media informasi yang paling cepat. Karena radio itu begitu pancar, siapa yang menangkap itu langsung menerima. Nah, termasuk juga di ilmu penerbangan itu sekolah teknisi radio itu beliau.
0: Jadi dalam dunia pendidikan pun juga beliau punya,
1: iya, juga punya
0: peran begitu ya?
1: Sangat punya peran. Dan memang akhirnya beliau gugur di 29 Juli 47 karena pesawatnya jatuh ditembak itu. Dan yang harus kita ketahui banyak, mungkin kalau saya katakan ini karma ya. Yang nembak pesawatnya Pak Abdurrahman Saleh, Pak Cipcito namanya Henry Rusing itu kemudian jatuh di Ambarawa. Dan
0: naik pesawat juga?
1: Pesawat, jadi pada saat misi pemboman itu bomnya yang mau dijatuhkan itu kemudian meledak di tengah-tengah pesawat itu meledak. Yang nembak jatuh itu?
0: Yang nembak jatuh itu?
1: Namanya Rusing, Henry Rusing.
0: Henry Rusing, nah, ya.
1: Itu makamnya ada di Menteng Pulo. Ada di Menteng Pulo, Jakarta. Dan itu kemudian siapa? Oh, ini nembak jatuh, kemudian dia sendiri akhirnya
0: jadi korban,
1: tewas itu karena serangan udara. Nggak ditembak itu.
0: Oh, karena serangan udara ya?
1: Karena serangan udara. Jadi yang dibawa menembak, yang pesawatnya mau menjatuhkan bom, itu meledak di tengah-tengah bomnya yang dijatuhkan Rusing itu, sehingga efek dari ledakan itu juga meledakkan pesawatnya.
0: Oh, jadi kayak bunuh diri gitu ya?
1: Lebih apa? Kesalahan teknis.
0: Kesalahan teknis ya. Dia jatuhin bom, tapi bomnya meledak kena pesawatnya sendiri.
1: Betul.
0: Salah strategi, salah perhitungan mungkin.
2: Mungkin lebih tepatnya antara salah dari teknisi, kenalan teknis yang teknisi yang ada di groundnya sebelum dia berangkat, atau tidak menutup kemungkinan kalau pesawat ini kemungkinan kecilnya bom itu ketembak sama pejuang ketika dia kan lagi strafing kan. Nah, dia ngejatuhin bom.
0: Bomnya tertembak, meledak.
2: Bomnya tertembak, meledak di udara.
0: Belum sampai menyentuh tanah, meledak. Akhirnya ledakannya itu dampaknya kena pesawatnya sendiri.
1: Iya.
0: Wow.
1: Itu di daerah Ambarawa.
0: Di daerah Ambarawa.
1: Pesawatnya jatuh di Danau Pening itu. Apa itu? Telaga apa itu yang di daerah Ambarawa itu?
0: Rawa Pening.
1: Jatuh
0: ya,
1: di sana.
0: Ya, di situ ya.
1: Jatuh di situ. Nah, kemudian beliau gugur dan itu satu kehilangan besar bagi Angkatan Udara Republik Indonesia.
0: Ada banyak itu. Orang ya di situ ya.
1: Banyak
0: perintis di situ penerbangan.
1: Yang betul. Gugur pada saat itu ada Pak Adi Sucipto, ada Pak
0: Abdurrahman Saleh,
1: ada Pak Adi Sumarmo.
0: Adi Sumarmo.
1: Itu sebenarnya tenaganya masih sangat diperlukan.
0: Ketika itu mereka usia berapa, Mas Zaki?
1: Pak Abdurrahman Saleh itu usia, beliau kelahiran tahun 09, 1909.
0: Beliau meninggal tahun 47.
1: 47, 34-an.
0: Mas. 30 masih sangat muda berarti.
2: Seumuran Syahrir.
0: Iya. 34 tahun ya.
1: 34, masih sangat
0: tapi, muda. Sumbangsinya begitu luar biasa, karena dari sejak kecil dia sudah mulai suka dunia kedirgantaraan.
1: Orang lapangan kalau
0: orang
1: saya
0: kira. Orang lapangan, betul.
1: Beliau juga orang Pandu.
0: Sudah menikah ketika
1: sudah
0: itu.
1: Sudah menikah, anaknya dua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah. Salah satu anaknya unik, Triawan Saleh. Triawan itu TRI, Awan itu udara, Saleh.
0: Saleh.
1: Jadi namanya TRI Tentara Republik Indonesia, Awan itu udara. Saleh yang namanya Pak
0: Bapaknya.
1: Saleh.
0: Itu sekarang keluarganya tinggal di mana?
1: Kurang tahu saya.
0: Kurang
1: mungkin
0: tahu,
1: ada di Jakarta atau mungkin sudah sepuh-sepuh ya.
0: Sudah sepuh-sepuh karena udah lama banget ya. Jadi ketika itu beliau sudah punya keluarga dan kehilangan apa? Meninggalkan istri dan kedua orang anaknya.
1: Laki-laki dan perempuan.
0: Luar biasa. Ini merupakan salah satu pukulan, dan akhirnya ketika tahun 70 pemerintah menetapkan Pak Abdul Rahman Saleh, Pak

0: Abdi Sumarmo dan juga Adi Sucipto dan juga Pak Sumarmo ini menjadi pahlawan nasional.
1: Terutama Pak Abdurrahman Saleh.
0: Pak Abdurrahman Saleh ya.
1: Itu karena ya bagaimanapun juga banyak bidang yang kehilangan beliau di saat itu, tidak hanya
0: Angkatan Udara, termasuk RRI sendiri.
1: Termasuk RRI. Kiprah beliau di Fakultas Kedokteran pada saat itu masih sangat diperlukan karena beliau salah satu yang ahli di ilmu faal
0: tadi. Betul, betul.
1: Sehingga kedokteran juga kehilangan, Angkatan Udara kehilangan, orang-orang angkasawan radio juga kehilangan. Nah, yang paling kehilangan adalah Pak Surya Dharma pada saat itu.
0: Pak Surya Dharma.
1: Selaku ini ya kepala staf Angkatan Udara pada saat itu. Sangat menyesalkan tragedi itu, sehingga ini mencari gantinya itu susah pada saat itu.
0: Pada saat itu. Jadi sebetulnya ditembaknya pesawat Pak Abdurrahman Saleh ini karena kecelakaan atau memang karena unsur kesengajaan?
2: Sengaja ya. Sebenarnya begini, ada cerita mengenai tertembaknya pesawat ini. Ada beberapa fakta yang bisa kita kemukakan di siaran pada hari ini. Yang pertama, pesawat itu bukan pesawat kita. Itu pesawat dari Kalinga Airlines. Di mana itu adalah maskapai punyanya, itu ada di India markasnya.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya obat-obatan itu, kenapa dia di Singapura, sebenarnya itu dari India. Obat-obatannya dari India, kemudian transit di Singapura. Kemudian dari arah Jogja, perwakilan dari Angkatan Udara yaitu Pak Abdurrahman Saleh, Adi Sucipto, yang didampingi sama Adi Sumarmo datang ke Singapura buat jemput, istilahnya gitu. Dan waktu itu nggak
0: digunakan untuk apa sebetulnya? Ada misi apa? Misi kemanusiaan apa kok sampai ngambil terus dibawa ke Indonesia?
1: Bantuan antar negara pada.
0: Bantuan antar negara.
1: Ya, berupa obat-obatan.
0: Untuk para.
1: Untuk kemerdekaan.
0: Untuk perjuangan Indonesia.
1: Karena kita itu kan susah dapat pasokan itu karena diblokade. Tetapi kalau dari luar itu membantu kan, akhirnya kalau tetap diblokade kan mendapat kecaman internasional.
0: Baik.
1: Nah, upaya mengambil itulah yang kemudian, apalagi Belanda paginya barusan kena serangan udara.
0: Oke.
1: Sehingga ya agak mangkel, agak marah gitu. Meskipun itu tahu sebenarnya pesawat transport yang berisi obat-obatan, tetapi untuk
0: melampiaskan
1: itu ditembak jatuh.
0: Oke.
1: Jadi ditembak jatuh, satu jatuh pecah jadi dua bagian.
0: Ditemukan jasadnya.
1: Ketemu.
2: Dan ada foto pemakamannya juga.
0: Oke.
2: Adi Sucipto itu, kalau saya sempat lihat foto pemakamannya itu dipakaikan seragam penerbang lengkap sama wing di sini. Abdurrahman Saleh karena dia orang Islam, jadi dia dimakamkan
0: secara
2: Islam. Dan kita kembali lagi ke siapa korban yang ada di dalam masa itu.
0: Adi Sumarmo juga ya.
2: Iya, dan gak cuma mereka bertiga, gak cuma orang-orang Auri. Di dalam situ juga ada pilot dan kopilotnya, itu orang Inggris, Australia.
0: Oh, jadi korban juga ya.
2: Malah mereka yang sebenarnya jadi bayangin, ini pesawat India.
0: Diterbangkan oleh orang
2: Australia. Dan radiomennya adalah Adi Sumarmo.
0: Oh,
2: radioman
0: yang untuk kontak dengan bandara itu biasanya bandara, ya.
2: Itu Adi Sumarmo.
0: Dan di dalamnya
2: ada Abdurrahman Saleh sama Adi Sucipto juga. Dan juga beberapa orang-orang dari India. Sama waktu itu Pak Gani Andro Cakro ya.
0: Jadi total ada berapa orang yang itu? Tadi ada yang selamat ya?
2: Ada.
0: Itu satu siapa? Orang.
2: Pak Gani. Gani Andro Cakro nggih.
1: Iya. Nah, yang sangat unik bahwa sampai hari ini para taruna Akademi Angkatan Udara itu kan disebut dengan nama Karbol.
0: Ya, betul.
1: Karbolnya itu yang diambilkan dari namanya beliau karena beliau dapat sebutan Pak Karbol.
0: Pak Karbol karena bau karbol.
1: Nah, sebenarnya Karbol itu dari ini nih ospek. zaman
0: India Belanda.
1: Kesehatan di GHS itu kan nama itu disesuaikan sama orangnya. Karena beliau keriting itu dipanggil Krulebol.
0: Oh, Krulebol artinya.
1: Krulebol. Sehingga itulah yang kemudian orang-orang enggak bisa
0: ngomong Krulebol jadi Karbol.
2: Tapi ada juga versi lainnya. Ada juga versi lainnya dari Parlindungan Lubis. Salah satu kawan dia selama dia di asrama.
0: Iya.
2: Di GHS, waktu itu kenapa dia dinamai Karbol, bukan antar telain karena Krulebol, karena dia keriting. Dia itu sering terpantau suka ngepel, Pak.
0: Oh, dia jadi bawa karbol. Iya. Untuk ngepel.
2: Enggak, dia suka ngepel asrama dia. Ruangan asrama dia. Karena namanya salah satu bahan untuk ngepel itu karbol. Jadi dia dipanggilnya karbol.
0: Mr. Karbol. Iya. Yeah. Baik, Mas Zaki, Yamani, Mas Zaki Rabbani. Saya suka sekali obrol kali ini bisa membangkitkan semangat ya, khususnya untuk para pecinta RRI juga, mungkin pendengar juga merasa bahwa ternyata untuk menjadi sebuah radio seperti saat ini yang Anda bisa nikmati itu butuh perjuangan, kerja keras, darah dan air mata dari para pejuang-pejuang yang luar biasa gugur di medan perang yang mempertaruhkan nyawa, harta dan keluarga pastinya. Terima kasih semuanya. Semoga hari menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Saya Juadi Wanda akan terus mengawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
1: Selamat malam.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar apa kabar Anda. Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan mengajak Anda untuk bernostalgia, menikmati lagu-lagu lawas mancanegara. Di malam hari ini kita akan putarkan spesial untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung mendengar, saya buka dua line. Yang pertama yaitu dari line telepon on air di 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui line seluler kami di 08133-14-992. WhatsApp juga boleh Anda kirimkan melalui line WhatsApp di nomor yang sama ya. Anda juga bisa kirimkan voice note, Anda juga bisa kirimkan juga text message Anda atau pesan teks ya. Ataupun juga Anda mau telepon juga boleh. Langsung saja saya tunggu, jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, diteruskan dengan berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Siti dari Pasuruan. Sehat, Ibu? Sehat. Enak, ire, suaranya. Ya, kudu mule ya aku ngene klik ngurukono suarane ibu ya.
1: Sehat, Mas
0: Jo. Iya kan sudah dijawab tadi. Ibu belum jawab pertanyaan saya. Ibu sehat?
1: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat banget. Ya, ya, ya, ya. Malam hari ini mau dengar lagu apa ini, Bu? Kak dengar suaranya itu loh.
1: I don't like to sleep alone.
0: I don't like to sleep alone.
1: Tersayangku yang ganteng
0: cewek. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Bu ya.
0: Ya.
1: Dewi, nanti Queen, Ibu Stefan, Mbak Maritin, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Predi, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musia Tiwibowo.
0: Ya, gitu aja.
1: Bang Kakek, Bu Wira. Bu.
0: Oh ya, satu aja. Oke.
1: Okay.
0: Halo.
1: Semuanya.
0: Iya, Dani sampai mulat kan.
1: Dan semuanya. Terima kasih banyak.
0: Iya. Kaget aku ya. Makasih Bu Siti dari Pasuruan sudah bergabung malam hari ini ya. Lagunya tadi I don't like to sleep alone. I don't like to sleep alone. Ya, siap nanti coba saya hadirkan ya. I don't like to sleep alone. Untuk Ibu Siti dari Paul Anka. Baik, siap. Ditunggu lagunya Bu ya. Kita ke line WhatsApp terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Cu, sehat?
0: Ya, sehat Pak Toto juga ya?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau saya request lagu dari Rock Wild, Knife.
0: Knife? Cut ya. Like a knife, ya.
2: Nah, betul.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Salamnya buat Bang Kobar. Pak Freddy yang ada di Merauke, Om Ayanti dan Bu Titi Damiati. Bang Jum, matur nuwun.
0: Sama-sama.
2: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan damin dengan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Toto. Kita ke line telepon dulu ya, ini yang masuk sudah cukup banyak, jadi saya sampaikan di awal bahwa nanti kalau misalnya Anda bergabung melalui WhatsApp ya dan juga nomor telepon seluler karena sama mungkin akan ketindis ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk kemudian keduluan ya, ya mungkin Anda akan terpending teleponnya, itu dia. Memang begitu ya, ini sistemnya saya juga baru tahu. Jadi dalam bahasa Italia itu adalah disi-disian. Nah itu dia ya. Sing disi dati ya. Oke, okay. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Ya deh, dijawab aja dulu nih ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, seperti ini ya. Jadi langsung ketindih suaranya Ibu Buati Ramli sehingga tidak terdengar. Sebentar ya, Bu. Oke. Halo.
3: Aku. Ya. Aku minta lagu. Nothing compared. Nothing compared to you.
0: Ya, baik.
3: Salamnya untuk Bu Siti, Bu Wira, Oma Yanti Guin, Pak Bandi, Bang Goba, satu lagi. Pak Presiden Mirauke, Pak Ganda, Nanti dan 12.
0: Ya, terima kasih banyak ya. Baik Ibu Wati Ramli, terima kasih. Ini ada yang bergabung, jadi menutup suaranya Bu Wati Ramli. Jadi kalau misalnya telepon ya, on air begitu. Ada telepon seluler, ada telepon yang melalui WhatsApp. Kalau saya sarannya sih Anda bisa telepon yang melalui seluler aja ya. Kalau melalui WhatsApp di telepon akan mesti kalah duluan gitu. Itu yang bisa saya sarankan. Tapi monggo Anda bisa sesuaikan sendiri saja. 0315345474. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Don't cry for me, Argentina.
0: Siap. Selamat malam, Mama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Jo Adi Juanda, yang smart and humble. Baik, sehat, Bang.
0: Silakan salamnya, Oma.
4: Alhamdulillah.
0: Baik, yeah. Ya.
4: Sapaannya, salamnya buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kismawati, buat Bu Utri, Bu Nana, Bu Mimi, dan buat satu lagi Kak Rika Herlin. Terima kasih sapaannya tadi siang ya. Terima kasih Bang Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan. Selamat menikmati di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih. I don't like to sleep alone ya. Dari Paul Anka. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu. Halo Pak Wandi, selamat Halo. Malam. Ya, ruang rindu Pak Wandi.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Wandi, silakan, monggo. Halo Pak Wandi. Nah. Oke, selamat malam. Oke, ini masih ada yang mencoba telepon. Pak Wandi, selamat malam. Suaranya hilang ya Pak Wandi ya. Oke, gak kedengeran Pak Wandi suaranya, mohon maaf. Teleponnya ke... Oke, sebentar. Halo, Pak Wandi, selamat malam Pak Wandi. Halo Pak Wandi. Iya. Pak Wandi, mana suaranya ini? Oke, terputus ya. Kita coba ke telepon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bawi.
2: Ingin dengerin Celine Dion, Mas Ju.
0: Boleh. Yang mana itu?
2: To Love You More.
0: To Love You More, baik. Apa Awi ya?
2: Sedikit informasi.
0: Boleh, monggo Awi.
2: Frekuensi 99,2
0: jos lagi. Jos gandos pakai kotos-kotos enggak?
2: Enggak pakai.
0: Oh, enggak, jos aja. Oke. Suaranya timbul tenggelam lo ini. Abawi suaranya timbul tenggelam. Suaranya Abawi yang timbul tenggelam ini.
2: Suaranya masuk.
0: Josh. Iya, tapi suaranya Abawi timbul tenggelam ini. Ayo, lebih dekat Abawi. Iya, tapi suaranya itu timbul tenggelam Abawi. Kadang saya dengar, kadang nggak dengar.
2: Sekarang dengar ya.
0: Sekarang kurang. Ah, ini agak jelas.
2: Ya.
0: Oke. Okay.

0: Waduh. Abah Awi, ini radionya jangan deket-deket sama telepon. Oh, ini tapi feedbacknya teleponnya dengar, gitu aja Abah Awi ya.
1: Iya. Turun maju.
0: Iya. Mohon maaf Abah Awi. Tuh hilang ya suaranya. Jadi mungkin Anda ingin mendengarkan suara Anda di radio, boleh. Tapi kalau pas sudah on air, suara radionya mohon dikecilkan dulu. Kalau tidak nanti ada feedback atau suara seperti tadi ya. Gitu dia ya. Terima kasih buat Abah Awi, lagunya tadi dari Celine Dion ya, dengan To Love You More. Siap, nanti saya coba siapkan untuk Abah Awi. Oke, ada lagi kah yang mau bergabung? Ini telepon on airnya kalau lewat seluler memang harus dulu-duluan ya. Yang sudah masuk aja ini kadang agak susah untuk bisa diterima karena ketindis dengan penelpon yang lain yang masuknya juga bersamaan. Jadi mohon bersabar, mohon bisa bergantian karena nanti tidak terdengar. Saya terima satu, ini dia, coba saya tes dulu ya. Ini mana nih yang bergabung? Apakah ada notifikasinya? Oke, belum ada notifikasi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu Dewi.
2: Selamat malam, Bang Tung.
0: Siap, silakan Bu Dewi dari Pasuruan.
2: When I need you.
0: When I need you, punya siapa? When I need you.
2: Leo Sinaker bisa.
0: Oh ya, yeah. Just close my... Ya, siap, when I need you. Soalnya buat siapa, ya. Ibu? Ya.
2: Buat Mayanti, Bu Siti, Bu Estekaro, Bu Nurmadila, Bu Siti Romli, Bu Siti Damiati, Mama Ibu. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Pak Kennedy, Pak Budi Saksena, dan semuanya.
0: Ya.
2: Buat Bang Jo, makasih.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dewi Pasuruan. Kita break dulu sebentar ya. Mohon bersabar. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali perjalanan kita di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini bersama saya, Jo Adi Yuwanda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dan beberapa lagu tadi sudah saya mainkan untuk Anda. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Celine Dion dengan To Love You More, Sinéad O'Connor dengan Nothing Compares To You, kemudian juga ada Madonna dengan Don't Cry For Me Argentina, disuka oleh Oma Yanti Queen. Kemudian juga tadi ada Rockwell dengan Knife, juga sudah hadir menemani Anda. Kembali lagi saya undang untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0315345474, WhatsApp di 08133 1x9992. Dan saatnya saya akan coba sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, malam hari ini ingin mendengarkan lagu Have You Ever Seen The Rain dari Rod Stewart. Ya, salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan Bang Ali. Semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda. Terima kasih Pak Mariono, lagunya saya siapkan terlebih dahulu. Have You Ever Seen The Rain? Sudah ada, tinggal saya play ke ruang dengar Anda nanti ya, ditunggu. Kemudian selamat malam juga untuk Ibu Siti Rumiah. Ibu Siti Rumia di Tuban, selamat malam Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya LMTR, MLTR ya. Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Siap, ditunggu ya Bu. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Salam sehat juga buat Bang Jo. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Baik Ibu, terima kasih. Doa terbaik untuk Ibu Siti Rumiah di Tuban beserta keluarga. Sleeping Child dari Michael Learns to Rock sudah saya siapkan, tinggal saya play ke ruang dengar Ibu nanti. Kemudian juga selamat malam, halo untuk Bapak Bambang di PBI Pondok Benowo Indah Surabaya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo, selamat malam juga Bapak John Anderson Christie. Coba saya cek dulu Pak, ada atau tidak ini ya. Semoga saja ada, semoga saja. Baik, sebentar. Mohon waktu dulu, saya akan coba cek dulu di playlist saya malam hari ini apakah Christy bisa keluar dari John Anderson. Oh, bisa ternyata. Ditunggu ya, Pak ya. Kemudian saya akan kembali mengundang untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Ada siapakah gerangan malam hari ini sudah bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Titi Damiati.
1: Assalamualaikum, Mojo.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi.
1: Lagunya saya Koni Sanjit.

0: Stupid Cupid. Stupid Cupid. Ibu.
1: Tidak, Mas Dio.
0: Stupid Cupid. Ibu.
1: Oh, di Prancis, Fis.
0: Iya. Prancis. Stupid Cupid. Lagunya dulunya Stupid Cupid.
1: Iya, stupid-stupid.
0: Kok stupid-stupid, Stupid Cupid. Iya. Suara saya terdengar jelas, Bu, di sana, Bu. Terdengar jelas.
1: Halo, apa?
0: Ibu,
1: apa,
0: suara saya terdengarkah di sana, terdengar jelas atau putus-putus?
1: Terdengar baik.
0: Oh, ya. Lagunya Connie Francis yang Stupid Cupid.
1: Iya. Lagunya ini untuk Umi Yanti Queen, yeah. Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Dia Aksari di Bandung, Pak Toto sampai jumpa, juga Mbak Titin, Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti juga di Pasuruan, Pak Giman, juga Pak Wi. Makasih,
0: Pak Ju. Baik,
1: ye. Hari ini sehat selalu.
0: Sami-sami, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kurang jelas suara saya, tapi lagunya sudah saya terima. Terima kasih, Bu Titi Damiati, ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Pak Idris. Waalaikumsalam, monggo.
2: Tolong dikarti, putarkan lagu dari...
0: Halo. Elton John. Elton John yang mana, Bapak?
2: Can You Feel Love Tonight.
0: Oke, siap. Soalnya buat siapa?
2: Untuk Wayanti, Bu Siti, Bu Dewi, yang barusan turun pilih sama Bu...
0: Titi Damiati, ya. Betul.
2: Tak lupa juga Bu Nana. Bu Isiharo.
0: Satu lagi, Pak.
2: Dua.
0: Oke. Okay.
2: Ready.
0: Siap, satu lagi, Pak, ya. Oke, baik.
2: Semuanya saja, Bu Maju. Terus baru.
0: Oke, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Idris ya dari Pasuruan. Semoga sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Kita nikmati satu lagu dari Leo Sayer, When I Need You. Untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Michael Learns to Rock dengan Sleeping Child, juga tadi sudah ada Connie Francis, Stupid Cupid, ada juga Have You Ever Seen the Rain. Wah, lagu-lagunya enak banget ya malam hari ini. Sambil menikmati suasana santai bersama dengan keluarga, kita nikmati lagu-lagu kesayangan Anda. Kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda. Jika ada, langsung saya mainkan. Mohon bersabar ya. Kita kembali ke line telepon. Silakan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini, 534-5474. Dan juga WhatsApp kami di 08133-14-992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, Bang.
0: Ya, siap.
1: I want to break free, Bang.
0: I want to break free. Ya. Ya, siap. Soalnya buat siapa, Bang Kobar?
1: Ya, kembali dulu ya, Bang. Dapat salam banyak tadi. Dari Bu Dewi, Pak Idris, Bupati Ramli Ning Siti, Abah Awi, Pak Toto, Mas Bandi, Bang Freddy, Pak Bambang, Bu Istikaro. Terus ada lagi, Bang. Pak Freddy sudah ya. Ini ngopong nyantikuin.
0: Lima aja lo ya, lima aja.
1: Info satu, Pak Wandi sama Amul.
0: Yo,
1: terima kasih
0: ya.
1: Bang.
0: Sama-sama, sehat selalu untuk Bang Kobar. Sudah bergabung, I want to break free. Wah, enak banget lagunya ya. Bisa buat semangat malam hari ini. Boleh request lagu ngebeat tapi jangan yang terlalu ngerok ya. Biar suasana syahdunya dapat malam hari ini. Oke, yang sedang dalam perjalanan, selamat malam untuk Anda. Semoga perjalanannya menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan tanpa kurang satu apapun juga. Untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini juga boleh, silakan langsung bisa menuju ke line WhatsApp kami di 08133-14-992. Khususnya untuk Anda yang sedang bertugas ya, sedang piket, jaga malam, ataupun juga mungkin malam hari ini ada tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan, mengingat hari ini adalah hari Senin. Hari Senin tuh biasanya sibuknya itu minta ampun ya, bahkan pekerjaan yang harusnya selesai di kantor harus dibawa ke rumah karena memang menumpuk ya, target harus diselesaikan, kemudian deadline juga menunggu. Nah itu dia, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda semuanya terhibur, rileks, dan menikmati bersama dengan keluarga di rumah. Baik pendengar, kita kembali ke line WhatsApp kami. Halo, selamat malam untuk siapakah ini? Pak, siapakah gerangan? Tidak ada namanya Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, betul. Jim Brickman, My Valentine. Wah, lagunya keren nih. Selanjutnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya dan mendengarkan di Surabaya, terima kasih. Ini Anda dari mana ini? Dari wilayah mana? Dari daerah mana? Dari siapa? Oh, gak ada namanya emang ya? Oh, iya. Oh, sebentar. Oh, Pak Sugeng. Pak Sugeng ini di daerah mana ya, Pak Sugeng ya? Boleh di-spill dong, Pak Sugeng. Daerah mana? Di daerah Jawa Timur atau di daerah luar pulau ya, luar Jawa Timur maksudnya. Boleh bergabung, boleh menginformasikan ya kira-kira di daerah mana. Terima kasih atas atensi Pak Sugeng, begitu nama WhatsApp-nya saya baca tadi namanya Pak Sugeng. Selamat malam buat Pak Wandi, tadi sempat bergabung Pak Wandi gak ada suaranya. Bisa dicoba kembali ya Pak Wandi. Kemudian juga selamat malam untuk siapa ini namanya? Tidak ada namanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Halo Ibu Nani, apa kabar Ibu Nani? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. The Classics, I'm Gonna Lose You. Salamnya untuk semua pendengar saja. Untuk pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya, iya. Terima kasih Ibu Nani dari Manyar, ini tetangganya Ibu Wati Ramli gitu ya. Selalu ada embel-embelnya tetangganya Ibu Wati Ramli. Iya gak apa-apa, Manyar Surabaya ya Bu. Sehat selalu untuk Ibu Nani sekeluarga. Kembali saya tunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung malam hari ini ke mendengar lagu-lagu mancanegara lawas yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan nikmati terlebih dahulu satu lagu yang tadi sudah di request ya dengan Can You Feel the Love Tonight from Elton John. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Lagunya luar biasa romantis ya, Senin-Senin gini denger lagu romantis, waduh suasananya jadi kebayang deh keindahan suasana hati ya. Apa sih? Oke, kita kembali lagi ke program Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Juwadi Juwanda. Malam hari ini kita akan kembali menerima atensi-atensi Anda yang bergabung melalui line telepon 0315345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang Sidoarjo. Sehat Pak?
1: Amin.
0: Amin. Monggo silakan Pak Bambang.
1: Too much heaven.
0: Too much heaven ya.
1: Bijis.
0: Coba. Ntar Pak. Lalu buat siapa Pak?
1: Buat tadi Pak Awi, Bang Kobal, kemudian Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Budi Sugesno, dan semuanya.
0: Baik. Makasih Pak Bambang dari Sidoarjo sudah bergabung. Too Much Heaven, itu lagunya ya. Siap, sudah saya siapkan malam hari ini. Di belakang Pak Bambang nih ada siapa lagi yang mau bergabung? Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Sudah bergabung.
2: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Bung Freddy.
2: Selamat malam juga.
0: Siap, Waalaikumsalam. Silakan, Bung Freddy.
2: Ya, Patsy Cline. I can't forget you.
0: I can forget you.
2: I can forget.
0: Iya, I can forget you. Ya. Yeah. Yang nyanyi Patty Cline?
2: Patsy Cline.
0: Patsy Cline. Kok kayaknya enggak keluar ini, Pak?
2: Patsy Cline.
0: Cline. Iya. Cline tidak keluar. Patsy Cline, I can't forget you.
2: Patsy-nya pakai Y mungkin.
0: Ini Patsy. Tahun berapa ini? Tahun berapa?
2: 60-an.
0: Oduh. Coba saya cari dulu.
2: Ketuaan. ini tahun berapa paling tuanya?
0: Gak ada yang paling tuanya. Ini kalau ada aja sekeluar ini belum keluar. Oke, coba nanti saya cari dulu. Silakan. Selanjutnya buat siapa ini?
2: The Bellamy Brothers.
0: Oh ini ada Patsy Cline ada. Country ya ini ya, lagu country betul?
2: Iya dia nyanyinya country,
0: okay.
2: Pop gitu.
0: Siap, salamnya buat siapa Pak Freddy?
2: Okay, Pak Bambang barusan, Pak Idris juga, Mas Padi, kemudian Ibu...
0: semuanya jadi, saja
2: gitu. Ya. Bu Titi, Bu Mimi dan semua ibu-ibu yang senantiasa setia mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya.
0: Kok agak bingung gitu ya?
2: Iya, enggak tahu kok tadi ngomong ke sana kemari kok jadi blank gitu kok.
0: Iya, kok jadi bingung nyebutin
2: nama-nama jadi hilang.
0: Iya, baik.
2: Ya, mungkin pokoknya semua mungkin, ibu-ibu.
0: Ya, baik.
2: Kan pendengar setianya Mas Jo itu mayoritasnya ibu-ibu. Jadi semua ibu-ibu tanpa kecuali.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Bung Freddy ya. Sehat selalu untuk Bung Freddy.
2: Iya, makasih Mas Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy. Dari Merauke ini ya, luar biasa. Selamat malam juga untuk Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung melalui WhatsApp malam hari ini, Bu. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya The Cat. Scarlet Ribbons, salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Mayanti Queen, buat Mas Jo Adi Juwanda aja terima kasih. Oke. Kita nanti lanjutkan kembali ya perjalanan kita malam hari ini, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial untuk Bang Kobar, I Want to Break Free dari Queen. Selamat menikmati. Enjoy the song.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: Dari The Cats dengan Scarlet Ribbons sudah kita nikmati bersama. Ini tahun 69 ya, 1969. Ini setahun, bukan setahun ya, sama tahunnya kayak Patsy Cline. Ya, tadi yang disuka oleh Bung Freddy mungkin lebih lawas Patsy Cline ya. Baik, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Juadi Yuanda masih menemani Anda. Kita ada beberapa menit ini, kalau saya putar semua lagunya sepertinya tidak mencukupi. Tapi saya mau coba sapa terlebih dahulu ini. Pak Mariono, lagunya tadi sudah terputar ya. Have You Ever Seen The Rain? Mau ganti How Can I Tell Her? Wah, mohon maaf tadi yang keluar versi CCTR Pak ya. Tapi tidak masalah kan? Semoga tetap bisa menikmati lagunya. Terima kasih Pak Mariono Tulungagung. Kita ke Ibu Nana. Ibu Nana ini mengirimkan voice note yang juga harus diputarkan sepertinya begitu karena waktunya juga masih ada. Ini dia Ibu Nana. Selamat malam Bu Nana, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Boulevard ya, Mas. Salamnya tetap selalu sehat dan semangat Ibu Mimi, Bu Istiharom, Bu Sik Pasuruan, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Musdiati, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Mas Jo, semoga selalu sehat juga. Oh iya, Pak Wandi, Mas Ali Sakti, Mas Jubet juga, Pak Freddy dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Ibu Nana. Jadi panjang ya. Bukan cuma 5 loh. Apa kabar juga Pak Budi di Kalimantan Utara, Pak Dikisno, apa kabar? Baik ya Pak D. Request lagunya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kabarnya baik. Waduh, ini bahasa Jawa ini. Justin Bieber Love Yourself belum bisa terputar ya. Kalau Stevie Wonder boleh. I Just Called to Say I Love You. Gitu aja ya Pak Dikisno ya. Kalau Justin Bieber kayaknya masih kekencengan ya. Apalagi yang judulnya Love Yourself ini. Terima kasih Pak Dikisno. Malam hari ini kita mainkan lagu-lagu mancalawas ya Pak D. Semoga terhibur untuk Pak Dikisno dari Kalimantan Utara. Dari Tarakan begitu. Baik, terima kasih mendengar. Anda masih setia bersama kami. Saya akan coba putarkan terlebih dahulu kali ini Patsy Cline dengan I Can't Forget You.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi saya harus mengakhiri program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi-atensi yang sudah Anda berikan. Banyak sekali atensi-atensi yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu kembali esok hari dalam program Ruang Rindu untuk edisinya. Nanti besok saya akan informasikan untuk Anda ya. Apakah lagu Indonesia, apakah lagu mancanegara, yang pastinya tetap terus bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jo Adi Yuwanda pamit, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: 3 bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

hidup ini akan terasa jauh lebih ringan dan damai ketika engkau berhenti membandingkan proses unik dirimu dengan pencapaian milik orang lain.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis sebagai dukungan BRIN.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali di Tuban pagi ini, edisi tanggal 11 Agustus 2026 ya, di Tuban pagi ini. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Selasa kali ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan program Mutiara Pagi yang akan mengudara kurang lebih 1 jam dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Mutiara Pagi kali ini pendengar, kita akan menghadirkan ceramah untuk mengawali pagi di Selasa kali ini dengan tajuk Ibadah Terpanjang pendengar. Dan ini akan menjadi Mutiara Pagi ya, yang akan menemani pendengar menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dengan tajuk tadi itu Ibadah Terpanjang. Selamat mendengarkan.
1: Bapak mau enggak merindukan enggak meninggal dalam keadaan tawaf? Mau. Ibu-ibu mau enggak meninggal dalam keadaan sa'i? Bapak-bapak mau enggak meninggal di tanah suci, Mekah, depan Baitullah? Ibu-ibu mau enggak meninggalnya di sujud, sholat? Mau enggak? Semua mau. Tapi dengar firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih wafat Nabi pada saat tawaf. Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sa'i. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sujud sholat. Tapi di mana wafat Nabi? Tawaf tidak. Sa'i tidak. Sholat tidak. Ceramah tidak. Di mana? Pangkuan istrinya, Aisyah. Apa pesannya? Ibadah paling panjang rumah tangga. Ibu berapa lama kalau sholat 5 waktu? 5 kali saja sholat. 5 kali aja sholat satu hari. Tambah bonus-bonus dengan sunnah. Ada enggak di sini sholat 5 waktunya, duhur 10 menit? Enggak yakin saya. Yang ada duhur 3 menit. Allah, ya toh? Itu pun yang 3 menit lengkap dengan ingatan WhatsApp. Ini kan? Ayo, haji. Berapa kali Bu haji? Saya enggak yakin ada yang sampai 10 kali haji di sini. Coba. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan haji, peluang rendah. Kalau kita mau mati dalam keadaan sholat, peluang rendah. Tapi berumah tangga, 24 jam berumah tangga. Cari nafkah, ibadah. Mikirkan bagaimana rumah supaya bisa AC, ibadah. Bagaimana cari nafkah anak bisa sekolah? Ibadah. Bagaimana bisa menghidupi sopir? Ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Itulah sebabnya kalau sama istri kita tidak nyaman. Kenapa? Ibadah. Setan tidak mau. Kalau teman selingkuh, godaannya besar. Kenapa setan? Maka ibadah terpanjang selama hidup kita berumah tangga. Nah sekarang rumah tangga ibu, baru-baru kita Idul Kurban. Saya segarkan kembali ingatan kita sejarahnya itu Idul Kurban. Ya, supaya kita ulang lagi nih kaitannya rumah tangga. Itu kan Ibrahim pak kaya. Ibu-ibu Ibrahim itu kaya. Hebatnya dermawan. Banyak di Indonesia kaya, serakah, pelit. Sudah kaya, masih serakah, plus pelit. Ini Ibrahim kaya dermawan. Hebatnya pak, dia sembeli 1.000 domba, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Ada di sini 2,5 miliar kemarin kurbannya? Tidak ada. Seluruh malaikat memuji pak. Apa kata malaikat? Hebat ini Ibrahim. Manusia pun puji. Hebat kau Ibrahim. Jago kau. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, bang, abang ini kan nabi. Perlu ada pewaris. Saya tidak bisa berikan kamu anak. Kau kawin lagi lah. Apa kata Ibrahim? Tidak. Kalau inilah takdirku, ya sudah. Tidak bang, kau nikah lagi. Tidak. Luar biasa pak. Ibrahim didesak menikah, tidak mau pak. Bapak-bapak sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Malah pakai KTP-nya orang lagi. Akhirnya, desak. Ibrahim berkata, baik kalau begitu dek. Oke, karena kau maksa. Siapa? Kata Siti Sarah. Ngapain jauh-jauh? Itu aja si Enem, pembantu kita. Pembantunya itu Siti Hajar. Itu aja pembantu. Pesannya pak, tidak ada perempuan ikhlas 100%. Tidak ada. Kalau dia ikhlas, pasti dia bilang, silakan kau pilih mana yang kau suka. Tapi ini bebas tapi terbatas. Ini namanya bebas tapi terbatas. Oke, nikah. Sudah menikah, alhamdulillah, hamillah Siti Hajar. Selang beberapa saat, hamil pula Siti Sarah. Ini buat ibu-ibu nih. Kalau ada sudah 10 tahun, belum punya-punya anak, coba pakai ibunya Siti Sarah. Ya, siapa tahu, mujur. Siapa tahu. Ya kan? Nah, Siti Hajar dengan Ibrahim lahir anaknya. Namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya. Namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan Yahudi yang kurang ajar. Kita itu dengan Yahudi satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Nah, lagi lucu-lucunya anaknya. Ya kan? Ibu-ibu, dengar dulu. Sejarah sebelumnya ada yang tersisa. Ketika lagi kecil-kecil anaknya, ya, balita kira-kira sekarang, Allah perintahkan kepada Ibrahim sama Siti Hajar. Ibrahim, bawa anakmu jalan sama istrimu. Kemana? Kau jalan saja. Dari Palestina, pak. Kau jalan saja. Kemana? Kau jalan. Nanti saya kasih tahu kau singgah di mana. Jalanlah Ibrahim. Beratus kilo. Sampai ditumpukan batu. Allah berfirman, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu di situ. Terus, kau kembali lagi. Simpan di situ. Tumpukan batu. Tumpukan batu itu sekarang jadi Ka'bah. Yang tumpukan batu itu. Ibrahim bilang sama istrinya, baik, sayang, saya diperintah kembali kampung. Loh, masa kau tinggalkan saya? Kau lihat ini bang, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada rumah. Padang pasir ini, kau mau tinggalkan saya? Tega betul kau. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega, tapi ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, jalan kau. Biar saya urus anakku. Tenang, jangan cemas. Ini baru istri. Pesan pertama ibu. Kalau perintah Allah, jangan tawar. Kau pakai jilbab. Perintah Allah. Don't worry, be happy. Kamu jangan keluar kalau tidak. Saya tidak akan keluar bang, kalau itu perintah agama. Itu baru istri yang hebat. Pergi Ibrahim. Balik. Apakah Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis. Kehausan. Siti Hajar tidak diam. Berdoa saja. Tidak. Dia ikhtiar dulu. Dia ikhtiar dulu. Apa ikhtiarnya, Bu? Dia lari cari air. Pernah Ibu lihat di jalan raya? Kayak ada air, kan? Lari, Hajar. Itu ada air. Sampai lagi, bukan air. Lari antara Safa dan Marwah. Itulah sa'i sekarang. Nah, sudah pasrah Siti Hajar. Tidak dapat air, sudah capek, anaknya nangis. Turun perintah Allah. Ibrahim, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Patokai ya jina. Hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan dengan izin Allah keluar air. Lalu Siti Hajar berkata, zam zam, zam zam. Itulah air zam zam sekarang. Mulailah beredar berita. Ada di satu pelosok, ada sumber mata air, tidak pernah kering, dan selalu mengalir. Beredarlah itu di padang pasir. Namanya air di tengah padang pasir, orang semua datang. Ramailah kampung itu, kemudian disebut nama Hijaz. Yang ini sekarang disebut Makkah. Nah, lagi bermaja anaknya Ismail, 13 tahun. Quran tidak menjelaskan 13 tahun. Tapi Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu bapaknya. Kira-kira remaja sekarang, 13-14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim alaihissalam mimpi. Ibrahim, kau pernah bilang toh, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Potong. Ibrahim bangun, Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anakmu, ini beleng-beleng ini. Ya toh, Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim. Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Maka kita sunah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah, bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu. Bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, Ismail diajak ngomong bapaknya. Ma'il, Ma'il. Kalau di Makassar, Ma'il, Ma'il. Ismail, Ismail. Ma'il, Ma'il, sini kau dulu. Apa, Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kau. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu, kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu. Nak, saya diperintah potong kau, nak. Apa dibilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja, Pak, yang sudah tua. Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas, tapi tidak soleh. Tapi, apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu, berdoa anak yang soleh. Bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek, bu. Rabbi habli minas salihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang-orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu. Karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta, Rabbi habli minas salihin. Berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah, tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter. Dia gagal polisi, anaknya dia paksa. Pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur. Pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan, gak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah, masih diajak ngomong anaknya. Nah sudah, anaknya setuju. Lalu disampaikan ke istrinya, Siti Hajar. Hajar, tolong kau mandi Ismail, kasih baju baru, kalau ada parfum, parfum, sisir rapi. Kau mau bawa mana? Saya mau jalan-jalan. Baik bang. 10 Zulhijjah dia bawalah anaknya. 10 Zulhijjah sekarang kita sebut hari An-Nahar. Hari melaksanakan janji. Gatal ini setan. Bahaya nih Ibrahim. Dia mau potong betul anaknya. Tidak ada sudah teman kita ini nanti. Dia datangi Ibrahim. Baim. Ibrahim. Nah? Baim. Kata Ibrahim apa? Kata setan. Eh, kau tengok balik itu anakmu. Kau lihat itu anakmu. Lucu. Lagi lucu-lucunya. Lama kau harapkan. Masa kau mau potong? Ibrahim pak ambil batu. Eh, setan. Jangan banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya. Banyak bicara masih mau ngomong, setan dilempar pak. Tuh! Kena kepalanya. Sampai cilincing, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Hajar. Kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Katanya, bawa jalan-jalan. Dibohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu. Ah, sembarang kau bilang. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Hajar ambil batu, pak. Eh, setan. Kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Pak! Bismillah, Allahu Akbar. Kata setan, bah, ini lebih gila dari anaknya ini. Dia datangi lagi si Ismail. Ismail. Baru dia berbilang, Ismail. Ismail juga ambil batu. Dilempar lagi. Itulah sekarang melempar 3 jumroh. Kalau orang pi haji. Lemparan pertama, Bismillah, Allahu Akbar. Ismail, Ibrahim. Lemparan kedua, Bismillah, Allahu Akbar. Siti Hajar. Lemparan ketiga, Bismillah, Allahu Akbar. Tak. Ismail. 3 tempat. 1 tempat, 7 batu, 3 hari. Kenapa tidak langsung saja Ustaz 63 batu? 1 hari saja langsung tak habis pulang. Kenapa mesti 3 hari? Itu pesannya melawan setan perlu stamina kuat, perlu iman kuat karena setan tidak pernah menyerah. Nah, sudah sampai. Ismail bilang begini, "Pak, ada permintaan saya. Apa nak? 1. Tolong bapak nanti eksekusi, tutup matamu ya. Tutup juga mataku pak. Kenapa? Karena kalau bapak lihat saya yakin bapak tidak mampu, tidak tega potong saya. Tutup mata. Oke, apalagi nak? 2. Tolong pakai pisau yang tajam, supaya saya tidak lama menderita. Oke. 3, apalagi nak? Ikat tangan dan kakiku, supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. 4, bajuku jangan kena darah, supaya ibuku tidak lihat. 5, kalau saya sudah meninggal, tolong tidak ada anak seusia saya lewat depan rumah, supaya ibuku tidak ingat saya. Baik, baring. Ibrahim ambil goloknya, dia gerek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mempan. Tidak terluka. Kata Ibrahim, kata Ismail, ah, bapak main-main kali. Tidak nak, serius ini. Tumpul kali, coba lagi. Tidak. Ibrahim, dia ambil goloknya, dia hantamkan ke batu. Pecah. Eh, batu pecah. Leher tidak. Dia mau ulang. Tunggu dulu, kata Ismail. Tunggu dulu pak. Apa lagi? Tolong buka tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat, kau malaikat, kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah. Allahu Akbar. Walillahilham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pujian Ibrahim ayat malaikat. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahilham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril. Itu ada kibas di sorga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. digantilah lehernya Ismail, selesailah kisah. Ibrahim menyembelih anaknya. Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Satu, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Cerita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga, agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta jina? Maka begitu cintamu. Ada di kerjanya nak. Kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab. Coba lihat anak-anak orang kaya yang tidak ada agamanya. Dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati tubesannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu, agama anak ke anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu-ibu, bu, bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak kalau ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar tetanggaku, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa? Dia bilang mamanya, cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustaz juga kawin lagi. Sini kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur, bu. Saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu, Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh, ini orang kaya semua ini. Beda, pak. Masya Allah. Saya tidak kaya, bu. Alhamdulillah, ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Siti Mang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan. Anak kita, dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban di dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya ibu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah ibu ya. Supaya ada boleh pulang, ulang pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya ku periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu, coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Daripada sibuk urus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan mana orang tuanya yang baik. Kalau ada selisih saya gampang, orang curhat, saya mau tahu suami atau istrinya yang masalah, saya lihat mana dibela anaknya. Maka ibu-ibu, apalagi usia senja, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, inilah penyakitnya ibu-ibu, tidak mau dibilang usia senja. Maunya terus dibilang, okelah ibu-ibu yang masih cantik-cantik. Masya Allah, untuk apa lagi? Ayo, anak bu, gimana cara didik anak, Ustaz? Coba tiap hari ibu baru bangun, mau tidur, pengajian. Anak saya bu sekarang kelas 3, namanya Ece. Itu, kalau tidur, mau tidur, pasti murattal terputar di kamar. Kalau mati itu murattalnya, bangun dia bu. Kalau AC mati, dia enggak bangun. Tapi kalau murattalnya mati, pasti dia bangun. Dan itu sudah belasan tahun. Saya saja enggak begitu. Kenapa? Karena ibunya masih hamil, ibunya hafal Quran. Itu ngaji terus sampai sekarang. Nah, kalau anak mau baik agama, perdengarkan ayat suci supaya apa? Bersih hatinya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Mewah hidupnya, tapi dinasehati, enggak dengar. Kenapa? Keras hatinya. Kalau hati sudah keras, susah dinasehati. Lebih sayang tuh sama cowoknya daripada bapaknya. Kalau bapaknya nasihati, bapak kolot. Sekalinya cowoknya, iya bang, terserah abang aja, aku ikut. Ya? Tua, ibu-ibu. Cukup kasih makan barang halal anak kita. Barang halal. Nah sekarang orang tua lebih gelisah, malu kalau anaknya tidak punya iPad. Malu kalau anaknya tidak pakai behel. Malu kalau anaknya tidak punya mobil. Memangnya ada orang masuk neraka gara-gara tidak punya mobil? Yang masuk neraka karena anaknya tidak sholat. Maka penting pengajian ini, ayo evaluasi kembali cara didik anak. Jangan berharap anak sopan kalau ibu bapaknya selalu dilihat bicara kasar. Nah, anak ingin dulu karena waktu terbatas. Yang kedua, Ibrahim itu suami yang baik. Cerita mati bapak mau didengar istri, kalau bapak bohong terus, tak bakal. Jadi kalau bapak mau didengar istri, jangan bohong. Satu bohong yang boleh. Bohong untuk membahagiakan istri, boleh. Bohong yang bagaimana itu? Ibu beli hadiah, kain, kasih. Gimana pak? Bagus gak? Paling bagus ini. Selama kita menikah, ini baju yang paling baik. Malah kalau bapak jujur, dosa. Ih, bodoh memang kamu ini. Warna apa ini? Bohong seperti itu boleh. Nah, bagaimana suami yang baik? Suami yang baik, teladan. Jangan harap istri kita mau izin keluar, kalau kita juga kadang-kadang tidak keluar. Keluar tidak menyampaikan. Ini juga perlu ibu. Ibu-ibu, bu, suami tidak wajib minta izin. Enggak. Istri wajib minta izin. Kenapa Ustaz? Karena langkahnya ibu ditanggung oleh suami. Sementara dosanya suami ibu enggak tanggung. Kedua, suami memang tugasnya lebih banyak di luar. Istri harus banyak di dalam. Jadi kalau sedikit-sedikit izin, repot. Maka laki-laki itu bukan minta izin, tapi memberi izin. Laki-laki itu menerima laporan, bukan melapor. Ibu tahu ini, di situ pintu masuknya setan. Itu kata Nabi. Ibu mau enggak dirindukan surga? Satu, kata Nabi, aqimis shalah, dia puasa, dia sholat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia taati perintah suaminya. Kalau ini diamalkan, tadahulul jannati bisalam, masuk ke sorga dengan penuh keselamatan. Pintu sorga yang kamu mau, terserah. Tapi setan tahu ibu, setan tahu. Makanya apa? Dia hasut kita, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Nah, itu pintu masuknya, setan. Maka boleh enggak perempuan cari nafkah? Boleh. Cuma kalau dia cari nafkah dan banyak uangnya, potensi melawan suami. Maksudnya apa Ustaz? Saya tanya Ibu. Kira-kira kalau suami Ibu gajinya 5 juta, Ibu gajinya 20 juta, kira-kira masih menghormati suami enggak? Ibu aja enggak punya gaji, kita lawan suami Ibu. Nah, disinilah masuknya setan. Bu, kalau sholat, setan sholat. Tapi kapan Ibu lawan suami, maka ridha Allah lepas. Ridhanya Allah, ada ridhanya suami. Nah, maka setan hasut kita. Curiga. Ketemu tadi cewek. Kalau Ibu mau enak, sangka baik. Orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, percaya tidak akan pernah dia bahagia. Coba kalau sangka baik Ibu, telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, oh lagi sholat duha. Gede enak perasaan. Telepon lagi siang, oh berjamaah duhur ini. Kan? Sore lagi telepon, tidak dijawab. Jam 5 sore ada WhatsApp teman, saya lihat suamimu di sampingnya ada cewek di atas mobil. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Iya kan? Enak perasaan Ibu toh. Tapi kalau sangka buruk terus, ilaha illallah, tidak bisa tenang. Jangan harap istri kita santun kalau kita kasar. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu Bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi Pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali Bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang Pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah. Bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita? Itulah perempuan, memang begitu fitrahnya perempuan. Bagaimana beratnya penderitaan bapak tidak seberat penderitaan ibu hamil? Ya, bapak merasakan hamil. Gampang, ambil kelapa pak, satu biji aja pak, masukkan di dalam baju, kemana-mana bawa pak, mau boker. Ibu-ibu kalau boker bawa tuh. Nggak ada orang mau berak. Simpan dulu berat sekali. Nggak ada pak. Dan berapa lama? 9 bulan pak. Ibu masih ingat waktu hamil? Ingat? Ada enggak yang tengkurap? Selama ibu hamil, ada enggak tengkurap? Gaya pasrah pak. Coba bapak. Berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan pak. Bapak, 1 bulan aja anda tengkurap, pusing. Iya toh? Coba. Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang ibu Tendri orang kaya melahirkan. Senyum kau nak keluar, kau nak. Tidak. Dia pas. Menderita enggak bu? Menderita bu? Sakit bu? Tapi heran kok diulang-ulang? Enggak ada orang melahirkan kalau kurang ajar. Enggak. Sudah itu menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ada enggak dia? Kok gigi saya? Enggak, dibujuk. Aduh papa. Bapaknya senyum, Pak. Nih, pagi anaknya, malam. Maka, Pak, kalau istri ngomel, bayangkan saja itu tiga, perihnya penderitaan perempuan. Coba, lihat tuh. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti tiga ibu, satu bapak. Ya toh? Ah, salah paham lagi nih ibu-ibu ini. Itu sensitif sekali kalau kita bicara begini. Coba ulang, ibu, ibu, ibu, bapak. Berarti satu bapak, tiga ibu. Saya tidak bilang tiga istri. Tiga ibu. Apa maknanya? Itulah tiga penderitaan ibu. Sehebat apapun laki-laki, dia tidak pernah bisa memikulnya. Maka kalau ibu ngomel, bayangkan bagaimana susahnya ketika dia hamil. Mau enggak berhenti istrimu ngomel? Ini rahasianya. Satu, puji dia. Dua, kasih hadiah. Bapak mau tahu, perempuan, sambil kau puji, pegang pundaknya. Pasti dia senang. Wah, makin cantik kau, dek. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya tuh, Bu? Iya. Wah, kau tambah cantik saya lihat. Padahal dia tahu bohong ini suamiku, tapi dia tetap senang juga. Maka itu perempuan, kesalahan kita malas memuji. Kalau tetangga, wah puji. Ya Bu, aduh Ibu, awet muda kelihatan. Itu didengar istrimu, hancur. Yang kedua, kasih hadiah. Bapak habis dinas, urus usaha, 4 hari baru pulang, bawakan hadiah. Mau itu kembang, coklat, baju, paling senang emas. Ya, kasih emas. Ternyata beberapa hari kemudian dia tahu palsu. Kau bilanglah, kau tahulah sayang, saya mau kasih kau yang emas yang asli, tapi kan lagi serat ekonomi. Meskipun itu palsu, tapi percaya cintaku 24 karat dalam hati. Wah, mulai dia senyum itu. Iya, saya istri saya kasih gitu. Palsu, Ustaz. Iya, tetap cintaku asli. Dia senang. Kalau dia marah, saya peluk. Marah dia, saya peluk. Bila kamu di sisiku. Mulai senyum lagi itu. Masih marah, ku peluk tambah ku kenceng. Baru ku bilang, insaplah, wah. Berhenti dia marah, Pak. Jadi perempuan kalau marah, bapak jangan marah dan jangan bawa perasaan. Dan itu perempuan kalau sudah di depan kita, Pak, tidak berlaku pangkat jabatan dan sekolah. Hilang semua itu. Dia bilang, mamanya cek di rumah istriku, Bu. Kamu boleh sikap panggung di luar. Kau boleh sikap mimbar di luar. Tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Saya pasrah. Apa daripada kacau rimba persilatan, Pak? Lebih kita mengalah kalau perempuan ngomel, puji, kasih hadiah. Bapak anda percaya? Saya tanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada Nah, coba dengar. Uang dia cari, Pak. Nah, maka kesalahan kita jarang memuji, tidak mau kasih hadiah. Pasti ngamuk. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan ketiga, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu yang kaya-kaya ini, yang punya emas-emas berlian. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai, Bu? Istri kedua, Ibu. Begitu ibu meninggal, suami dia cabut dulu itu cincin. Ini cincin kawin kita, sayang. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita, waktu umrah emas Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu dulu kita jalan-jalan ke Singapura. Terakhir gigi palsunya ibu dia cabut juga. Sudah dia simpan. Sambil penuh derai air mata, dia simpan di lacinya. 4 bulan kemudian, Rioni teman SMA. Ketemu cinta lamanya yang sudah janda. Aduh, hancur. Emas yang disimpan baik-baik diambil kembali. Dia senyum bawakan mantannya, dek. Ini kau pakai saja ya. Sudah mati yang punya. Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bawa untuk kuburnya, ibu. Dan orang kaya hebatnya, biar dia pakai palsu, orang bilang asli. Iya? Ibu Nur misalnya. Iya. Biar palsu, orang bilang, enggak mungkin, pasti asli. Maka saya sarankan, lebih baik ibu pakai yang palsu. Yang asli, bawa ke panti asuhan. Yang asli bawa ke masjid di kampung. Yang asli bawa ke penghafal Quran. Bapak-bapak yang miskin, ibu-ibu yang miskin, enggak usah pakai yang asli. Karena biar asli orang juga enggak percaya. Maka yang asli ibu jual, bawa ke pesantren. Ini disebut pandai menyikapi harta. Percaya ibu, kalau sudah masuk kubur, putus. Kecuali tinggal anak yang soleh dan amal sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustaz, saya dengar ceramahnya Ustaz tadi. Rasanya anak saya sudah tidak bisa saya harapkan Ustaz. Tidak tahu ngaji, lancar bahasa Inggris. Tapi saya tidak pernah dapati dia mengaji. Lancar bahasa Korea Ustaz, duitnya banyak. Tapi tidak pernah saya dapati berjamaah. Jangan putus asa. Anak pesantren ibu urus. Ustaz, saya sampai sekarang belum punya anak. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Ibu datang ke pesantren. Tanya gurunya. Ada penghafal Quran? Ada. Berapa biaya hidupnya satu bulan? Bu, 700 ribu satu orang. Saya tanggung 7 orang ya. 2.500.000. Berapa? 20. Nah, saya tidak terlalu kuat kalau urusan uang, bu. Ibu-ibu lebih apa? Nah, misalnya, satu anak 700 Ustaz. Tiga anak saya tanggung Ustaz. 2.100.000 ibu kirim tiap bulan. Itulah yang menjadi anaknya ibu. Selama dia belajar agama sama anak kandungnya ibu meskipun tidak dilahirkan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak enggak usah jadi ustaz. Berat. Gimana caranya? Urus ustaz. Ustaz datang, "Ustaz, pakai kendaraan siapa?" "Ada kendaraan saya pakai, Ustaz." Bapak dapat pahala dari ustaz, seperti pahalanya ustaz tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustaz. Ibu-ibu punya rumah mewah. Supaya malaikat ikut datang. Ayo, panggil anak-anak yatim tiap malam Jumat makan di rumah. Jangan makannya seadanya, kasih makanan yang hebat. Dan hebatnya itu ustadz, anak yatim. Kalau masuk orang mewah pak, dia terpesona seolah dalam surga. Wah. Tapi kalau ibu undang orang kaya, dia cari yang jelek itu. Gordennya enggak serasi. Kalau orang kaya ya tuh ibu, padahal banyak yang bagus, yang jelek dicari. Maka lebih baik ibu panggil anak-anak yatim. Ibu-ibu, saya serius ibu, mulai Jumat depan jadikan kebiasaan malam Jumat ini 5 orang saya kasih makan di rumah. Ya Allah, tolak bala, mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari niat jahat. Itu jauh lebih efektif daripada periksa handphone. Satu handphone dia kasih ke suamimu, masih ada 2 di mobilnya. Kenapa begitu? Saya pelakunya. Repot juga kalau setiap saya. Repot, lebih kita sembunyi 2. Kau periksa, bisa dia ganti namanya. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah ibu. Ibu punya kudung 25. Kenapa banyak sekali ibu? Pakai 2 aja. Orang sudah bilang gila, apalagi beli pakai 5. Tidak mungkin. Jadi gimana? Kita pergi majelis taklim di kampung-kampung. Ayo ibu-ibu kumpul kudung-kudungnya yang bagus dan jarang dipakai. Ayo kita sedekahkan ke majelis taklim. Itu baru manfaat. Simpan di rumah saja, kan bingung. Mana dulu ku pakai, sudah pernahkah ku pakai ini? Oh belum, nggak matching kira-kira ini. Bingung, coba kalau cuma 2, langsung rek, selesai. Saya juga begitu bu, waktu masih sedikit baju saya bu, nggak repot. Nah ini cek, sekarang setelah banyak bingung, apa ini sudah ku pakai? Karena saya pernah benar bu, saya ceramah, ada ibu-ibu saya lewat, dia bilang, itu lagi bajunya yang di YouTube. Ya ibu-ibu, sedekah. Mudah-mudahan pulang ini wujud konkret sedekah. Kenapa saya tekankan ini? Karena saya tahu di sini ibu-ibu yang Allah berikan rezeki yang berlebih. Insya Allah tidak ada orang bangkrut karena dia rajin sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak ada orang suka. Jangkau ke rumahnya, dia pelit. Padahal dia juga pelit. itu jeleknya, itu pelit. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Maka kalau mau murah rezekinya, bersedekahlah. Tolak bala, insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup, inna a'tainakal kautsar. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna dzaniaka wal abtar. Kalau kau tidak mau bersedekah, kamu lalaikan solatmu, padahal saya kasih kau banyak nikmat, rumahmu bagus, mobilmu mewah, perhiasanmu baik, tapi kau tidak mau bersyukur, kau lepas dari rahmatku. Ibaratnya layang-layang lepas. Kalau sudah lepas layang-layang, sudah bisa kesetrum, tidak jelas arahnya. Itulah yang makna harta banyak, tapi tidak ada ketenteraman jiwa. Anak ada tapi membangkang. Mobil anak tapi kita tidak pernah damai. Kenapa? Sudah lepas dari kasih sayang Allah. Pengajian ini tujuannya agar kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau pulang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Minimal mulai kita malam Jumat ini, kita punya niat untuk memberi makan fakir miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Putri.
0: Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah ikhlas ini. Belajar ikhlas ya. Yang menerangkan niat hanya mencari ridha Allah. Tanpa mengharapkan pujian dan ya ini bagaimana Pak Ustaz dalam Islam dan Al-Qur'an di masa kini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri. Ikhlas tanpa mengharapkan itu tadi pengakuan, penghargaan ataupun hal-hal lain dari manusia. Nah, ini bagaimana?
1: Ya, ikhlas itu merupakan bagian daripada amalan hati. Mm-mm. Hati kita memang sulit kita ini ketika berhadapan dengan masyarakat untuk apa ya menata hati kita, terutama yang berkaitan dengan amal-amal yang bisa dilihat orang. Misalkan orang yang dilihat, amal yang bisa dilihat orang itu ya kita mungkin bersedekah, membangun masjid dan seterusnya. Tetapi kan ada kata Nabi. Ada Nabi mengajarkan kepada kita ya, salah satu, nanti ada 7 golongan itu, salah satu yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah ketika orang yang mampu bersedekah kemudian menutupi amalannya sehingga seakan-akan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri gak tahu. Itu kata Nabi. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana seseorang ketika menyumbang masjid dan seterusnya itu tidak perlu untuk disiarkan, tidak karena ingin mendapatkan pujian orang, tidak ingin kemudian mendapatkan sesuatu. Nah, memang ini butuh, biasanya kita ini mengukur keikhlasan itu yang ada kaitan dengan sedekah dan infak itu kalau nilainya kecil. Makanya ketika kita memberikan, mohon maaf kepada orang minta-minta itu, biasanya nilainya kecil kan, receh saja itu. Itu tidak ingat itu kita. Seakan-akan itu ikhlas, bukan karena ikhlas itu, karena memang kita tidak butuh itu. Karena tidak butuh yang kecil itu, maka kita berikan ke orang. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu yang nilainya cukup besar, itu pasti kita ingat terus. Bahkan kadang-kadang ingatnya itu kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Nah, ini yang baik itu adalah manakala ketika kita memberikan sesuatu dalam nilai yang cukup besar, kemudian kita tidak cerita karena seakan-akan tadi itu kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Gitu.
2: Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir ya Ustaz, waktu kita terbatas. Bu Hartini tadi menambahkan pertanyaan, bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah ketika mendapat ujian dan cobaan, katanya begitu Ustaz.
1: Baik. Ujian dan cobaan ini memang bagian daripada dinamika hidup kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian. Di sini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidup kita ini diuji, tetapi siapakah yang terbaik amalnya, bukan terbanyak. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya ketika kita menjalani kehidupan ini yang dinilai oleh Allah SWT bukan banyaknya. Ya nilai apa ya, meskipun sedikit tetapi itu dilakukan secara istiqomah, konsisten, ada nilai ikhlas dan seterusnya. Itu yang dinilai daripada banyak tetapi di situ ada riaknya, ingin pujian. Banyak kemudian tidak konsisten. Nah, itu tadi nilai. Jadi cobaan dan ujian kita di dunia ini memang bagian daripada dinamika kehidupan kita di dunia. Tetapi Allah menilai itu adalah dari sisi bahwasanya ketika kita berbuat baik itu dari nilai bobotnya itu tadi. Kita ya jangan sampai kemudian melakukan amal perbuatan yang kelihatannya cukup besar tetapi kemudian dilakukan dengan tidak ikhlas, dilakukan dengan ingin mengharapkan pujian dari orang lain, apalagi kemudian tidak istiqomah. Kecil tapi istiqomah itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik, luar biasa. Itu penanya terakhir dari Bu Hartini dan sudah dijawab oleh Ustadz Ati. Sebagai penutup begitu ya, agar tentu kita ingin belajar begitu ya. Sekalipun tidak mudah, ibarat kata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita terus ingin belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya banyak, tapi kita mudah-mudahan.

0: dari seorang, maka justru itu akan menjadi keburukan. Jadi kita, seseorang itu akan kelihatan baik, akan kelihatan enak dipandang adalah dengan keramah tamah. Ini kata Nabi, ramah tamah. Baik di sini bukan berarti dari sisi fisiknya ya.
1: Ya,
0: meskipun orangnya mungkin sisinya mungkin fisiknya kurang baik, tetapi kalau ramah akan kelihatan baik. Sebaliknya kalau ada orang yang fisiknya itu tampan, cantik, tetapi kalau kita kalau dia tidak ramah, maka justru yang menghiasi itu bukan kecantikan atau ketampannya, itu justru keramahannya, sehingga kita menilai orang ini adalah orang jutek dan seterusnya begitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita tambahkan, ya ini keramah tamah yang harus menjadi dasar daripada akhlak kita.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz ATM Romlom NAG, Da'i Yayasan Dana Sosial Al-Falah DSF Surabaya untuk tausiahnya sekaligus sesi tanya jawab. Semoga terus kita diingatkan begitu ya, bagaimana menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah meneladani akhlak Rasulullah, terlebih tadi kita bisa berbuat ramah dengan orang-orang yang kita jumpai. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya, untuk ilmunya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu dengan kesempatan tentunya dengan pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
2: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
1: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
2: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
1: Caranya gimana?
2: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
1: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
2: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
1: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
2: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Sari berita, ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Pakar kebencanaan ITS Amin Widodo mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Pendengarin Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Beni Hermawan melaporkan.
2: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai potensi kekeringan meteorologis pada dasarian pertama Agustus 2026 atau periode 1 hingga 10 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan dari 19 daerah yang menetapkan status kedaruratan, 16 kabupaten kota berstatus siaga darurat dan 3 daerah lainnya berstatus tanggap darurat. Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai memperkuat distribusi bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Salah satu daerah yang telah mendapatkan intervensi langsung adalah Kabupaten Bondowoso.
3: Dari jumlah potensi kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, ada 22 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Batu, yang sudah mengeluarkan status siaga darurat maupun tanggap darurat. Untuk yang mengeluarkan tanggap darurat, diantaranya ada Bondowoso, lalu juga ada Mojokerto, itu yang sudah mengeluarkan. Dan dari kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK darurat tersebut, hanya 15 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih.
2: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 170 ribu liter air bersih atau setara 41 unit distribusi telah disalurkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya melakukan distribusi air bersih menggunakan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan ITS Amin Widodo mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Informasi disampaikan Oni Arianto.
4: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah dan minimnya potensi hujan. Amin Widodo Senin siang mengatakan masyarakat yang mengalami kekeringan harus menggunakan air secara bijak selama musim kering. Menurut Amin Widodo, masyarakat seharusnya memanfaatkan musim hujan untuk menyimpan cadangan air menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan membuat sumur atau tempat penyimpanan air hujan di lingkungan rumah masing-masing. Amin Widodo menilai penyimpanan air hujan dapat menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika musim kemarau.
5: Nah, untuk penduduk yang sekarang sudah kadung misalnya, ya, sudah masuk ke kekeringan, memang harus hemat air. Kita pernah memberi wawasan pada waktu musim hujan, ini waktunya menyimpan air hujan, membuat sumur untuk disimpan di setiap rumah tadi, untuk dipakai untuk menghadapi kemarau. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, awan pun nggak ada. Jadi awan itu mungkin muncul biasanya kan Oktober. Nah, nanti baru Oktober ada modifikasi cuaca tadi untuk menangkap awan itu akan menjadi hujan. Tapi sekarang ini sampai September itu akan kekeringan terus. Ini memang harus hemat air.
4: Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca untuk memanfaatkan peluang turunnya hujan. Ia menegaskan masyarakat perlu melakukan penghematan air hingga kondisi cuaca kembali mendukung untuk terbentuknya hujan. Oni Arianto melaporkan.
0: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan juga bawang merah. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
7: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
8: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing cara nganu ra iso anu apa ka iso dadi jagung golit 2 iki.
9: Berarti kalau nanam jagung, airnya masih cukup?
8: Cukup, jagung, rambang.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
10: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Ayu Citra melaporkan.
11: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Untuk itulah, maka sejumlah warga melakukan aksi guna menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir. Hal itu dikatakan oleh Ketua RW 01 Dusun Yani 1, Desa Satak, Mujianto. Ia menjelaskan bahwa aksi dilakukan dan membentangkan spanduk penolakan dan melakukan kerja bakti, memperbaiki jaringan pipa air bersih yang rusak. Adapun warga juga menilai kegiatan penambangan pasir ini juga dapat mengancam kesadaran lingkungan dan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat selama ini.
12: Kerja bakti memperbaiki pipa dan untuk menghentikan atau menyetop penggalian pasir yang ada di wilayah Damarulan. Karena sumber air makin mengecil, kalau kemarau orang Puncu dan Satak kekurangan air minum.
11: Sementara itu, warga lainnya Suyitna mengatakan bahwa perubahan kondisi lahan memang terlihat semakin parah sejak adanya aktivitas pengerukan pasir yang berlangsung sejak tahun 2017. Bahkan area yang sebenarnya datar kini berubah menjadi cekungan dan jurang agar pengerukan yang kini berukuran sedalam 30 meter.
13: Lima, jadi ajak belanja nih buat tambahan ini dilanjutkan untuk generasi dari sekarang ini untuk kehidupan masyarakat di Satal sekurang lebih ya 4.000 jiwa. Dua dusun, ini untuk Satal ya. Ya, berarti dulunya itu air melimpah ruas dengan adanya penggalian itu debit berkurang. Jadi sekarang ini air bersih sebagian beli.
11: Lebih lanjut, kondisi penambangan pasir tersebut juga dikhawatirkan warga akan mengancam jaringan pipa air swadaya yang menjadi satu tumpuan pasokan air masyarakat setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melantik 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Timur periode 2026 hingga 2031. Faris Yarbu melaporkan.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melantik 5 pimpinan Basnas Jawa Timur periode 2026-2031. Dalam pelantikan ini, Kofifa menekankan pentingnya peran Basnas dalam memperkuat perekonomian daerah serta mempercepat penanganan kemiskinan. Kepengurusan baru ini dipimpin oleh Muhammad Gufirin selaku ketua, didampingi 4 wakil ketua yakni Imam Ambali, Afif Amrullah, Amiratul Mukminah, dan Profesor Muhammad Syarif Hidayatullah. Dalam arahannya, Kofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi Basnas dan Lembaga Zakat Daerah. Kofifah menyebut kolaborasi ini berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester pertama tahun 2026 melampaui rata-rata nasional diiringi penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.
15: Jawa Timur kembali tumbuh tertinggi se-Jawa, jauh di atas rata-rata nasional. Pengangguran kita turun signifikan, dan kemiskinan juga turun signifikan. Karena apa? Karena sinergi semuanya, kolaborasi semuanya.
14: Sementara itu, Ketua Basnas Jawa Timur Muhammad Gufirin menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, melainkan juga memaksimalkan penyaluran bagi masyarakat yang berhak.
16: Kami diwanti-wanti, baik oleh Ibu Gubernur maupun oleh panitia seleksi, bahwa menjadi pimpinan Basnas adalah menjadi pimpinan dunia akhirat, di mana kita tidak hanya sekedar berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak dana yang masuk, baik dari zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya, namun juga dituntut untuk bisa mentasarufkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana yang masuk itu untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
14: Untuk merealisasikan hal tersebut, Basnas Jawa Timur telah menyiapkan nawa program prioritas yang mencakup sektor kepedulian, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan dengan mengedepankan sinergi pentahelix.
17: Faris Yerbo melaporkan.
0: Bupati Lamongan menegaskan pentingnya peran dan kehadiran sosok ayah dalam membangun keluarga yang kuat demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Informasi disampaikan Farin Reki.
18: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam membangun keluarga yang kuat dan mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut disampaikan saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional di Pendopolo Ketantra kemarin. Menurut Pak Yes, apa akrabnya, tema Hari Anak tahun ini, ayah wajib hadir. Memiliki pesan penting bahwa kehadiran seorang ayah tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga melalui perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta keterlibatan dalam kehidupan anak. Ia mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, sekaligus tempat untuk menyuarakan suara dan kebutuhannya.
19: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ya. Substansinya adalah dua hal, yakni pembangunan keluarga. Karena keluarga tidak hanya dibangun oleh internal keluarga itu sendiri, tapi lebih dari itu bahwa keluarga ini adalah menjadi penting untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Anak-anak harus merasa nyaman, merasa terlindungi, dan merasa suaranya didengar, sehingga kita siapkan keluarga ini demi masa depan anak, masa depan bangsa, masa depan Lamongan, dan masa depan semuanya.
18: Ia berharap momentum Harkanas dan Hari Anak Nasional dapat semakin mendorong peran ayah untuk hadir, terlibat, dan memberikan perhatian penuh kepada anak. Varian Rahim melaporkan.
0: Pendengar, tiga penjual minuman keras ilegal di Kabupaten Sidoarjo divonis bersalah dalam sidang tindak pidana ringan Tipiring setelah terbukti melanggar aturan peredaran minuman beralkohol. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Tiga penjual minuman keras atau miras ilegal di Sidoarjo divonis bersalah dalam sidang tindak pidana ringan atau Tipiring setelah terbukti melanggar aturan peredaran minuman beralkohol. PLT Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sidoarjo, Novianto Kusno Adiputro, mengatakan proses hukum tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Ketiganya diproses setelah operasi gabungan menyita puluhan dus dan ratusan botol miras ilegal.
21: 1 juta.
22: Sama dua-duanya?
21: Dua-duanya 1 juta.
22: Nilainya kecil, kenapa Mas?
21: Kalau bicara nilai kecil, bukan kami yang bisa menjawab. Tadi sudah rekan-rekan ini kan tadi persidangan terbuka, sudah bisa disampaikan tadi Pak Hakim, seperti itu. Jadi bukan kewenangan kami untuk menentukan denda berapapun, ya, akan tetapi denda maksimal 50 juta.
23: Masuk negara?
21: Masuk negara.
23: Ada berapa pelanggar, Pak?
21: Untuk hari ini 3 pelanggar.
23: Tiga pelanggar. Tapi sebenarnya pelanggar ada berapa?
21: Kalau dilihat yang di Forkopimda ya, kalau sesuai jadwal yang Forkopimda yang saya ikuti, ya, di Forkopimda itu di hari Jumat ada 3 pelanggar.
20: Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan denda 1 juta rupiah kepada Andri Kurniawan dan Yunuar Trisang Songko, serta 300 ribu rupiah kepada Muhammad Riki Ardiansa kepada 3 pelaku pelanggaran minuman keras tersebut. Satpol PP Sidoarjo memastikan penertiban miras ilegal akan terus dilakukan secara berkala, barang bukti yang telah disita tetap akan dimusnahkan secara terbuka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi seputar olahraga untuk pagi hari ini, cabang olahraga Tekbol Jatim memperluas pembinaan Tekbol melalui pelaksanaan Porprov 2027. Agusin Irdiani melaporkan.
2: Pemprov Persatuan Tekbol seluruh Indonesia Potsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah untuk memperluas pembinaan tekbol ke sejumlah daerah. Pengembangan tersebut diharapkan untuk membangun basis atlet sekaligus menyiapkan kompetisi yang lebih terstruktur. Wakil Sekjen PP Potsi sekaligus Sekretaris Umum Potsi Jawa Timur Didi Utomo Pribadi mengatakan tekbol memiliki peluang besar berkembang di Jawa Timur. Karakter permainan yang memadukan unsur sepak bola dan sepak takraw dinilai sesuai dengan minat generasi muda. Untuk memperluas jangkauan pembinaan, Potsi Jawa Timur mulai memetakan sejumlah kabupaten dan kota yang berpotensi menjadi sentra tekbol. Saat ini sekitar 10 daerah telah merintis pembentukan organisasi dan pembinaan atlet.
3: Jatim programnya bagus ya, kita beberapa event mengikuti Kesunas maupun yang lainnya ya, dan mudah-mudahan nanti di Porprov yang dilaksanakan 2027 di Surabaya kita juga akan mempertandingkan cabang olahraga potsi ya, dan sebentar lagi kita akan sosialisasi di 38 kabupaten kota supaya nanti tekbol di Jawa Timur ini bisa berkembang ya. Karena yang menjadi kendala adalah sarana meja ya, sarana meja ini kan lisensinya dari Hungaria ya. Kalau kita membuat sendiri nanti kena penalti di bench ya. Dan kita ketergantungan dari Hungaria untuk meja ini sangat luar biasa. Dan mungkin barangkali ke depan ada 100 meja yang akan dikirim untuk kita distribusikan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.
2: Didi juga mengatakan pembentukan basis daerah menjadi bagian penting agar pembinaan tidak hanya terpusat di tingkat provinsi tetapi juga secara kompetisi. Potsi Jawa Timur menargetkan tekbol dapat masuk dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Untuk mendukung target tersebut, sosialisasi diperluas ke berbagai kabupaten dan kota, sekaligus juga menjadi sarana mengenalkan aturan dan juga karakter permainan tekbol kepada calon atlet maupun masyarakat. Potsi Jawa Timur juga mulai menyiapkan perangkat pertandingan, mulai pelatihan wasit, untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi tekbol berkembang di tingkat daerah. Potsi Jawa Timur juga tidak hanya mengandalkan pemain sejak awal untuk menekuni tekbol, tetapi atlet sepak takraw, futsal, dan sepak bola menjadi sasaran utama, karena memiliki modal teknik serta karakter gerakan yang relevan. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Pengurus cabang e-sport Indonesia Kabupaten Kediri menargetkan medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Anu Kusuma kembali melaporkan.
4: Cabang Olahraga e-sport Indonesia atau ESI Kabupaten Kediri menargetkan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan sekaligus penjaringan talenta e-sport untuk membentuk tim yang kompetitif. Ketua Cabang Olahraga ESI Kabupaten Kediri, Edwin Bahtiar Hidayat, menyampaikan bahwa persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui proses pembinaan dan pelatihan. Pembinaan tersebut didukung oleh 3 pelatih dengan fokus pada atlet yang akan turun dalam nomor beregu, di mana ESI Kabupaten Kediri sendiri akan mengikuti 4 nomor permainan, yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan juga eFootball. Dari keempat nomor tersebut, masing-masing tim ditargetkan mampu untuk meraih medali emas.
5: Persiapannya kami sudah membuat jadwal untuk latihan. Jadi untuk 3 game yang kita berangkatkan, itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk latihan menjelang Porprov. Yang Mobile Legends, Free Fire, sama eFootball. Beregu semua, jadi tentunya untuk menambah semangat kita targetkan emas di semua divisi. Di Mobile Legends emas, Free Fire emas, sama eFootball juga emas.
4: Sementara itu, penjaringan atlet e-sport di Kabupaten Kediri terus diintensifkan melalui sejumlah kompetisi. Salah satunya adalah melalui turnamen Piala Pemuda e-sport serta kompetisi rutin yang digelar setiap 2 pekan sekali. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menemukan dan juga pembinaan atlet potensial sekaligus mematangkan kemampuan para pemain sebelum berlaga di Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan kembali terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Harus

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: gol 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya.